0: membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi target yang presiden kayak E50 itu kapan sih, Pak?
3: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak.
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat
8: penegak hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
6: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1-2-3, juara 1-2-3, yang 4-5-6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
3: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026.

0: CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pagi hari ini bagi Anda yang sudah mempersiapkan beberapa persiapan yang dimana mungkin nanti atau pada saat ini Anda tengah akan memulai rutinitas pagi di kantor. Jadi tidak semuanya cuti ya, tidak semuanya bisa melakukan WFH seperti itu, karena sebagian juga masih harus berjibaku dengan pekerjaan. Tetap semangat pendengar, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kembali di pagi ini. Nah, informasi kali ini pendengar dari wilayah Banyuwangi, ini kaitannya dengan Inka. Andalkan jalur laut untuk mengirim trainset 9 dari Banyuwangi. Jadi PT Industri Kereta Api atau Persero Inka ini mengandalkan jalur laut untuk mendistribusikan trainset 9 dari Banyuwangi menuju Madiun, pendengar. Jadi 4 kereta terakhir ini diberangkatkan melalui pelabuhan Bulusan Banyuwangi pada Rabu 16 September 2026 sekaligus menuntaskan pengiriman seluruh 12 kereta dalam rangkaian tersebut. Dan Senior Manager Corporate Communication PT Inka Nanang Agung Rohman Dias ini mengatakan bahwa distribusi ini dilakukan melalui kombinasi jalur darat, rel, dan laut agar pengiriman tetap efektif serta menyesuaikan regulasi kendaraan over dimension overloading. Dan 8 dari 12 kereta ini dikirim melalui pelabuhan Bulusan, pendengar, sebagai alternatif distribusi sarana berukuran besar. Bahkan 4 kereta pertama ini telah melanjutkan perjalanan melalui jalur rel dari Probolinggo menuju Madiun, pendengar. Sementara untuk 4 kereta berikutnya tiba di pelabuhan Tanjung Perak pada 13 September dan bersandar pada 15 September 2026 sebelum digeser melalui stasiun Kalimas menuju Madiun. Dan dijelaskan juga bahwa jalur laut ini menjadi solusi logistik, pendengar, karena rangkaian kereta memiliki dimensi dan kebutuhan penanganan khusus. Bahkan pola untuk distribusi tersebut juga disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur pelabuhan dan juga jaringan rel menuju lokasi tujuan. Dan setibanya di Madiun, pendengar, transit 9 ini akan menjalani tahapan inspeksi serta pengujian sebelum memasuki proses berikutnya. Bahkan Inka memastikan seluruh distribusi dilakukan dengan mengutamakan keselamatan, keandalan sarana, dan juga efisiensi logistik. Nah, berikan informasi yang kami kutip dari rri.co.id yang berkaitan dengan Inka andalkan jalur laut kirim transit 9 dari Banyuwangi. Dan informasi selanjutnya, pendengar, masih akan kami lanjutkan kembali dalam perjalanan pagi ini, yaitu berkaitan dengan kondisi cuaca yang tentunya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi, karena ini juga menjadi satu hal yang sangat penting sekali mengingat, pendengar, mungkin dalam beberapa waktu ke depan atau dari saat ini dan beberapa waktu ke depan, Anda yang akan melakukan perjalanan, entah itu perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan atau perjalanan yang berkaitan dengan urusan pribadi, tentu saja ini juga akan sangat membutuhkan informasi seputar cuaca. Agar apa? Agar perjalanan Anda ini penuh dengan kesiapan, seperti itu, pendengar, ya. Kami akan lanjutkan informasinya sesaat lagi dalam info perakiraan cuaca. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Perakiraan cuaca.
1: Pendengar, perakiraan cuaca pada pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi, yang dimana untuk pagi hari ini tengah bertugas dan siap untuk menyampaikan update informasi cuaca terkini, yaitu Bapak Anjar. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Anjar.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat, semoga rekan-rekan RI Jumat juga sehat.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak. Baik, silakan untuk informasi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda, kami persilakan Pak.
2: Ya, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio RI Pro 1 Jember, kami BMKG Banyuwangi menginformasikan kondisi cuaca untuk wilayah Tapal Kuda pada umumnya. Mengingat pada bulan September untuk wilayah Tapal Kuda itu masih memasuki musim kemarau. Untuk itu kami mulai dari Kabupaten Banyuwangi. Jadi untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi pada pagi hari ini cuaca cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari itu cuaca dominan cerah, dan malam hari cuaca cerah berawan dengan angin dominan dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Dengan suhu udara minimum 21 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 92%. Dilanjut untuk wilayah Kabupaten Jember pada pagi hari ini cuaca dominan cerah hingga sore hari dengan angin dominan tenggara barat daya dengan kecepatan 6 hingga 17 km per jam. Dengan suhu udara minimum 19 derajat Celcius, maksimum 31 derajat Celcius dengan kelembapan 45% hingga 96%. Diikuti untuk wilayah Kabupaten Bondowoso pada pagi hari ini cuaca cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari dominan cuaca cerah dengan angin dari dominan utara hingga arah timur dengan kecepatan 6 hingga 16 km per jam dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 31 derajat Celcius dengan kelembapan 45% hingga 95%. Untuk wilayah Kabupaten Situbondo pada pagi hari cuaca cerah berawan. Menjelang siang itu dominan cuaca cerah dengan angin dari arah utara hingga arah timur dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam dengan suhu udara minimum 18 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 48% hingga 93%. Untuk wilayah Lumajang pada pagi hari cuaca cerah berawan. Untuk menjelang siang dominan cuaca cerah dengan angin dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 14 km per jam dengan suhu udara minimum 16 derajat Celcius, maksimum 30 1 derajat Celcius dengan kelembapan 48 hingga 98%. Sedangkan untuk penyeberangan ke Tapang Gilimanuk pada hari ini cuaca pagi cerah berawan, siang hari cuaca cerah di gelombang 0,3 hingga 1,25 meter. Yang harus diwaspadai untuk perairan selatan Jember hingga Banyuwangi untuk 3 hari ke depan itu gelombang 1,2 hingga 4 meter. Jadi untuk masyarakat mewaspadai di hari weekend, utamanya di hari weekend yang April itu cuaca tinggi hingga 4 meter gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Anjar. Mungkin ada tambahan informasi Pak untuk pendengar kita yang saat ini tengah melakukan perjalanan mungkin?
2: Ya, untuk himbauan ya kami kepada masyarakat, mengingat September itu masih musim kemarau, potensi kekeringan dan karhutla itu masih tinggi ya, kebakaran hutan, di mana kita sudah memantau ada beberapa titik panas di beberapa wilayah Tapal Kuda. Jadi untuk masyarakat menghemat dan memanfaatkan air dengan bijak, hindari pembakaran lahan, membuka lahan dengan cara membakar, itu harus diwaspadai. Dan para masyarakat yang melakukan perjalanan sambil merokok itu diharapkan jangan membuang puntung secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran gitu Mbak Bre.
1: Baik, terima kasih Pak Anjar untuk informasinya. Selamat menjalani rutinitas kembali Pak. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi informasi seputar cuaca yang telah disampaikan oleh rekan prakirawan cuaca Banyuwangi yaitu Bapak Anjar pada pagi hari ini. Untuk kondisi cuaca di beberapa wilayah di Tapal Kuda, pendengar, terpantau cerah hingga cerah berawan. Karena memang ini masih dalam musim kemarau, pendengar ya. Dan untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk terpantau aman, pendengar, untuk melakukan perjalanan ada di 0,3 hingga 1,25 meter. Dan waspada bagi Anda yang akan melakukan aktivitas di perairan selatan Jawa Timur. Ini untuk tinggi gelombangnya cukup tinggi ya, antara 1,2 hingga 4 meter. Demikian pendengar untuk informasi seputar cuaca dalam info perakiran cuaca yang telah disampaikan oleh Bapak Anjar pagi hari ini. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial bagi 6.358 keluarga penerima manfaat yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Dan data tersebut diketahui setelah dilakukan pemadanan data penerima bansos dengan data aktivitas judi online. Dan status terindikasi ini tidak serta-merta menjadi keputusan akhir pemerintah. Masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi dan sanggah, termasuk apabila indikasi tersebut muncul karena anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Pendengar, kita berjumpa dalam program acara Dialog Jember Menyapa untuk edisi hari ini. Kita akan cari tahu bagaimana mekanisme pendataan dan verifikasinya, apa yang harus dilakukan KPM yang merasa tidak terlibat, dan bagaimana memastikan bansos tetap tepat sasaran tanpa merugikan masyarakat yang sebenarnya berhak. Tentunya simak terus untuk obrolan kita dalam Jember Menyapa pagi hari ini.

0: Pendengar, pagi ini kita akan membahasnya bersama Dinas Sosial dan Pendamping PKH Kabupaten Banyuwangi dan juga Katim PKH Banyuwangi. Ya, yang telah bersama kami untuk pagi hari ini via Zoom yaitu Bapak Agus Rahmanto SSTPMM selaku Kabid Linjamsos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung, meluangkan waktu di tengah aktivitas Anda untuk bisa berbincang bersama kami Pro 1 RRI Jember. Dan untuk baik. Untuk selanjutnya ada Bapak Dedi Utomo SE ini selaku Katim KPKH Banyuwangi. Selamat pagi, Pak Dedi. Ya, halo, selamat pagi Pak Dedi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, selamat pagi. Semangat pagi juga, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami Pro 1 RRI Jember. Kita akan berbincang kurang lebih selama 1 jam nanti, Bapak. Ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan dan juga ini sebagai edukasi juga kepada masyarakat seperti itu. Dan tentu saja pendengar, kami akan melanjutkan pagi hari ini dengan perbincangan menarik. Jangan sampai Anda lewatkan. Dan kita juga masih mungkin mengundang ya untuk pendengar yang ingin bertanya di line telepon 336652 terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu terindikasi terafiliasi judol 6.358 penerima bansos Banyuwangi ditangguhkan. Baik, kita bisa mulai dari Bapak Agus Rahmanto terlebih dahulu. Pak Agus, ini bisa dijelaskan Pak kepada pendengar, apa sih yang sebenarnya menjadi dasar hingga 6.358 penerima bansos di Banyuwangi ini ditangguhkan, Pak?
1: Jadi perlu kami garis bawahi, sebenarnya fenomena penangguhan ini bukan hanya di Banyuwangi, tapi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari data 6.358 atau tepatnya per hari ini setelah kita padankan lagi, ternyata itu ada penambahan 7 KPM lagi. Jadi totalnya 665 KPM. Jadi, itu merupakan hasil pemadanan atau identifikasi awal ya. Bukan penetapan bahwa KPM terbukti melakukan aktivitas penjudian daring atau kita sebutnya judol ya, judi online. Secara prinsip proses ini dilakukan melalui pemadanan data penerima manfaat atau KPM dengan data dan informasi terkait aktivitas perjudian ya daring yang tersedia pada instansi pemerintah yang berwenang ya. Jadi melalui sistem di CNC kita, hasil pemadanan tersebut kemudian menghasilkan daftar matching atau yang kita sebut terindikasi ya. Terindikasi yang perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi. Jadi dengan demikian angka tersebut tadi harus dipahami adalah sebagai pre-list atau daftar sasaran untuk dilakukan verifikasi serta verifikasi lebih lanjut, bukan sebagai jumlah KPM yang telah terbukti melakukan kegiatan judi online tadi itu. Jadi itu butuh verifikasi lagi itu.
0: Baik. Bapak yang sudah terindikasi terafiliasi ini, kalau boleh tahu berapa ini Pak jumlahnya sejauh ini?
1: Iya, tadi itu yang kita sebutkan 6.365 itu yang terindikasi. Dan ini sekarang kita sudah proses untuk verifikasi, klarifikasi dan validasi data. Jadi sampai per hari ini, kemarin kita cek yang sudah melakukan mengajukan klarifikasi itu sudah 473 dari 6.365 itu yang sudah mengajukan klarifikasi sudah 473. Artinya yang masih proses masih sekitar 5.000-an lebih yang saat ini sedang dikejar oleh teman-teman operator maupun pilar-pilar sosial yang ada di wilayah gitu.
0: Bapak, ini ketika disebut terindikasi terafiliasi judol, nah, apakah penerima tersebut ketika terbukti misalkan Pak melakukan aktivitas judi online ini tentunya atau mungkin dari data tersebut ini apa yang nantinya akan menjadi langkah berikutnya nih Pak?
1: Yang pasti kita pahami bersama bahwa status terindikasi ini kan tidak bisa disamakan dengan terbukti. Mm-hmm. Harus melalui proses klarifikasi, verifikasi, dan juga validasi data tersebut. Ini ini harus disamakan atau disesuaikan berdasarkan parameter pemadanan yang digunakan, hingga perlu proses verifikasi yang tadi kami sampaikan. Nah, verifikasi ini untuk memastikan bahwa identitas tersebut, terus keterkaitan data, kondisi keluarga, serta kesesuaian dari pemadanan yang terindikasi tadi itu. Mm-hmm. Oleh karena itu, nanti setelah kegiatan pemberlakuan klarifikasi, verifikasi, dan validasi tadi, mungkin dari situlah akan nanti bisa disimpulkan ini benar terbukti atau tidak gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Kita ke Pak Dedi. Pak Dedi, kita akan beralih terlebih dahulu. Bapak, kalau dari sisi pelaksanaan program Keluarga Harapan, Pak, jikalau terjadi penangguhan ya terhadap 6.358 penerima yang terindikasi ini, dampaknya bagaimana, Pak?
2: Ya, terima kasih kami sampaikan, Mbak. Jadi untuk pelaksanaan penerima bantuan PKH yang terindikasi judi online, sebelum disanggah, itu akan menjadi KPM yang exclude. Mm-hmm. Maksudnya ya, KPM exclude yang harus diklarifikasi sesuai dengan apa yang harus diklarifikasi di aplikasi CNG. Itu masih menjadi KPM exclude sampai dengan status mereka berhasil disanggah, baik melalui sanggah judi online yang di situ diberikan surat keterangan oleh pemerintah desa, maupun ada dua jenis sanggah, yaitu ada yang sanggah judi online sama stop judi online.
0: Okay.
2: Di sini untuk KPM yang sudah kita deteksi, kita tracing dengan segala permasalahannya, itu untuk ASN, SDM, PKH untuk sesegera mungkin membantu mereka melakukan sanggah, sehingga diharapkan status dari KPM yang exclude tadi menjadi KPM aktif kembali sebagai penerima bantuan PKH maupun bantuan sejenisnya.
0: Oke. Baik, Bapak, ini sejauh mana, Pak, untuk pendamping PKH di lapangan ini dilibatkan dalam proses klarifikasi data penerima, Pak?
2: Untuk keterlibatan ASN SDM PKH memang menjadi frontliner selain dari operator SIGNG yang ada di desa, karena pemegang akun klarifikasi di SIGNG itu kan operator SIGNG yang ada di pemerintahan desa sama ASN SDM PKH. Mereka yang betul-betul mengetahui dengan segala permasalahannya, dengan keterangan KPM, PKH, atau penerima bansos yang menggunakan bantuannya tidak sesuai peruntukannya, yang bisa men-tracing rekening KPM penerima bansos yang terindikasi judi online, itu adalah teman-teman selain operator SIGNG yang ada di desa, frontliner itu garda terdepannya adalah ASN SDM PKH. Makanya kita fokuskan selain tugas-tugas lainnya, teman-teman juga menyelesaikan penugasan tersebut.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih, Bapak. Kita beralih ke Pak Agus. Pak, ini boleh disampaikan kepada pendengar, Pak. Bagaimana proses dinas sosial ini, Pak, mendapatkan atau menerima informasi mengenai keterkaitan penerima bansos dengan aktivitas judi online sejauh ini?
1: Jadi melalui sistem Kementerian Sosial, yaitu yang kita sebut dengan SIGNG, nama-nama yang terindikasi itu sudah muncul semua, pre-list-nya. Jadi pre-list itu sudah keluar semua, BNN, BADRES lengkap, per kecamatan dan sebagainya. NIK termasuk nomor rekening yang terindikasi juga sudah muncul.
0: Oh gitu.
1: Makanya salah satu treatment-nya adalah kalau memang mengakui pernah ya, baik dari KPM maupun dari keluarga, itu salah satu syaratnya harus menutup akun tersebut, baik itu e-wallet, baik itu rekening yang terindikasi ke sana. Nah, jadi nomor rekening sudah jelas. Jadi kita kalau mau sanggah, ya salah satunya harus dibuktikan dengan penutupan akun tersebut, akun rekening baik e-wallet maupun di rekening bank konvensional itu. Jadi sudah ada semua PNBK-nya lengkap dan apa namanya termasuk nomor rekening, nomor HP semuanya muncul. Jadi kita
0: gitu.
1: Kalau mau sanggah sudah ada jelas. Jadi tinggal kita kembalikan ke teman-teman yang ada di wilayah baik dari pendamping maupun dari pemerintah desa untuk sama-sama kita menyelesaikan verifikasi ini. Kita berharap jangan sampai masyarakat kita yang memang benar-benar membutuhkan bansos ini hilang gara-gara tindakan atau salah satu anggota keluarga gitu. Karena di lapangan kita banyak temui yang menggunakan identitas KPM ini justru malah dari orang lain, bukan KPM sendiri, mayoritas. Baik itu dari cucunya, dari saudaranya dan sebagainya, itu yang kita temui di lapangan.
0: Oh gitu. Jadi data itu ini ya Pak ya, apa itu namanya tersaling terhubung ya Pak ya, antara data apa itu namanya rekening, kemudian juga
1: ya,
0: wallet juga.
1: Ada semua.
0: Oh begitu,
1: jadi
0: ada semua.
1: Kita tidak bisa mengelak karena sudah muncul semuanya.
0: Gitu.
1: Ya, kita punya BNB-nya.
0: Oke, okay. Ya. Tapi kemungkinan nih Pak, apakah bisa bisa terjadi apabila apa katakanlah satu penerima ini kan masih terindikasi katakanlah seperti itu terbukti
1: betul.
0: Terbukti ya. tidak apa namanya tidak melakukan aktivitas tersebut, tetapi ya. Ditangguhkan misalkan, ini bisa nggak Pak memberikan klarifikasi atau memberikan apa namanya agar akunnya bisa bersih kembali seperti
1: saya
0: itu?
1: Kembali lagi ya, betul. Jadi pemerintah kita mengeluarkan dua opsi. Yang pertama klarifikasi bahwa KPM tersebut tidak pernah melakukan judi online atau judol. Yang kedua surat pernyataan, karena kalau yang sudah muncul nomor rekeningnya, nah itu harus menggunakan surat pernyataan dan itu harus dibuktikan dengan penutupan akun rekening maupun e-walletnya. Jadi itu, jadi punya dua opsi, bisa klarifikasi ataupun pernyataan stop judi online itu.
0: Oh,
1: dan di sistem kita itu sudah mengakomodir semua. Jadi tidak serta-merta pengakuan secara lisan, tapi harus dibuktikan dengan dokumen klarifikasi dan juga dokumen atau dokumen pernyataan stop judi online. Dan juga foto KPM-nya, foto rumah KPM juga kita tampilkan sebagai lampiran untuk sanggah atau klarifikasi ini.
0: Oh begitu, okay.
1: Jadi sangat detail sebenarnya yang kita.
0: Iya. Jadi juga kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat biar nggak main-main gitu loh. Bansos ini memang harus di apa katakanlah di dalam jalur yang benar seperti itu ya. Dipergunakan
1: betul,
0: dalam jalur
1: ya.
0: Yang benar seperti itu ya Pak ya.
1: Jadi di monitoring kami tambahkan, jadi di beberapa kesempatan ya, tapi kemarin di beberapa desa, kecamatan kita kumpulkan para KPM yang terindikasi ini, satu pertama edukasi terkait dengan penggunaan KTP. Nah, jadi tidak sembarangan lagi pinjam KTP. Ini kan ada dipinjam KTP-nya untuk buka akun, e-wallet dan sebagainya. Ini kan dari kejadian ini akhirnya kita banyak belajar, juga banyak mengikuti edukasi ke masyarakat terkait dengan lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap identitas pribadi kita, termasuk penggunaan nomor HP. Nah ini yang kita gunakan, yang kita sampaikan ke para KPM dan sebagainya. Jadi kita ke depan harapannya kita sampaikan ke masyarakat, ke KPM khususnya, lebih hati-hati lagi dengan penggunaan nomor HP dan KTP. Mungkin itu jadi tambahnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini juga mengedukasi masyarakat kita agar tidak gampang atau tidak mudah memberikan kartu identitas kita kepada bahkan kepada saudara sekalipun seperti itu ya Pak.
1: Betul,
0: ya karena kita tidak pernah tahu apakah ini akan digunakan dalam hal positif seperti itu atau justru betul sekali. Baik, baik. Terima kasih Pak. Kita kembali ke Pak Dedi. Bapak, ini keterkaitan antara pendamping PKH di lapangan Pak. Menurut jenengan, bagaimana pendamping ini memastikan bahwa anggota keluarga penerima tidak menjadi korban dampak penangguhan, terutama jika bansos selama ini digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar, seperti yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, Bapak Agus. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Dedi.
2: Ya, terima kasih, Pak. Jadi, keberadaan ASN SDM PKH sebagai pendamping di lapangan dengan fungsional kami di Dinas Sosial itu memang saling terkait, Mbak. Dan itu tidak bisa dipisahkan dikarenakan kita bekerja sebagai satu kesatuan untuk mengawal semua masyarakat yang penerima bansos. terkait dengan klarifikasi yang terindikasi judi online ini, memang kita betul-betul ingin mendekatkan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan mengetahui sejelas-jelasnya permasalahan sesuai direktori penugasan dari Kementerian Sosial. Sehingga peran pendamping ASN SDM PKH sesuai khususnya di Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah kurang lebih 6 ribuan lebih yang terindikasi judol. Jadi teman-teman memang untuk penyelesaian dan intervensi penyelesaian kepada KPM PKH ini dengan berbagai alasannya memang kita fokuskan. Kita fokuskan

0: tidak mengetahui bahwasannya pengurus rumah tangganya atau ibunya atau neneknya atau sebagai penerima bansos. Sehingga ketika di-tracing oleh PPATK, khususnya untuk penerima bansos yang terkena judi online tersebut dan yang sudah diinjak datanya, baik melalui akun pendamping dan Dinas Sosial selaku verifikator terkait dengan data tersebut, kita betul-betul di lapangan mengkoreksi dan membantu mereka, mengawal mereka untuk menyelesaikan klarifikasi baik melalui sanggah judi online maupun stop judi online dengan menyediakan surat pernyataan dan memandu pemerintah operator SIG NG maupun kita mengawal kepada untuk approve kepala wilayah baik desa kelurahan untuk membantu KPM penerima bantuan tersebut yang memang layak dan tidak mengetahui permasalahannya, kita bantu secepat-cepatnya, gitu, Mbak.
1: Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, yang terjadi dengan beberapa kasus yang sudah disampaikan tadi. Jenengan mungkin bisa bercerita, mungkin ada beberapa pengalaman yang selama ini atau dalam beberapa waktu ini ditangani, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial ini.
0: Ya. Jadi memang temuan-temuan di lapangan itu unik, Mbak, dan dengan segala dinamikanya. Yang jelas penerima bantuan itu misal itu adalah ya ibu-ibu lansia, mereka dengan kata judol itu aja asing. Dengan kata mereka jangankan ngomong judol, pegang HP aja enggak pernah, kan seperti itu. Makanya kita fokuskan kenapa mereka kenapa penerima KPM penerima bantuan PKH ini bisa terindikasi, kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan itu saja terkadang kita untuk menjelaskan itu, mereka tetap bingung. Saya itu tidak pernah pegang HP, saya itu intinya apa judul itu apa, terus kita edukasi terus secara terus-menerus dengan aturan-aturan yang ada, tapi pada prinsipnya bantuannya itu adalah ditahan. Entah nenek atau kakek, itu kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi walaupun mereka itu secara psikis shock, itu tetap kita kawal, karena inilah yang ditakutkan dengan efek domino dari judi online tersebut. Mereka itu ada psikis, ada shock psikis, di mana mereka kadang-kadang bantuan sosial ini adalah salah satu penunjang dari kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi tetap dengan hal-hal tersebut kita bantu, kita edukasi, terus kita panggil juga keluarga yang bersangkutan untuk segera kita kawal untuk menutup judi. Apa akun-akun judi onlinenya, andai kata tidak, kita juga bantu apakah mereka korban phishing atau mungkin KTP KK-nya dipakai untuk membuat akun judi online, itu tetap segala dinamika dan ceritanya itu kita koordinasikan dengan pemerintah desa, kita koordinasikan dengan dinas sosial. Kita rembuk nyekrup untuk membantu menyelesaikan antara SDM PKH dan pemerintah daerah melalui dinas sosial. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Sudah ada penelpon Pak yang ingin bergabung di pagi ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung menanyakan tema kita pada pagi hari ini di 336652. Jangan ditutup dulu ya, bukan berarti kita tidak menerima telepon Anda. Jadi silakan untuk menunggu setelah narasumber menyampaikan beberapa penjelasan seperti itu. Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak April.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
2: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
1: Bapak Rahman, silakan Pak pertanyaannya.
2: Oke, selamat pagi Bapak Narasumber. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, saya mau tanya. Nah, ini masalah bantuan ya.
1: Iya, bantuan.
2: Iya, masalah bantuan. Karena ada seseorang itu

0: orang tuanya dulu-dulunya menerima beras terus. Ada yang meninggal sudah lama masih menerima. Dan ini ada teman saya, mertuanya sudah meninggal baru-baru aja, langsung tidak menerima. Ini faktor apa ini, Pak? Sedangkan yang meninggal sudah lama masih menerima beras itu.
1: Oke.
0: Sedangkan ini baru meninggal, mertuanya sudah tidak langsung tidak menerima beras. Mohon penjelasannya, Pak. Dari mana ini?
1: Baik.
0: Untuk mengadukan. Oke, terima kasih, Mbak April.
1: Terima kasih, Pak Rahman.
0: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dijelaskan Pak Agus atau mungkin Pak Dedi? Silakan. Pak Agus dulu.
2: Terima.
1: Ya, silakan, silakan.
2: Pak Agus, lapor dalam.
3: Apa? Halo, Pak Dedi dulu.
1: Pak Dedi dulu, silakan Pak Dedi.
2: Nggih, terima kasih Mbak April. Jadi begini Bapak, terkait dengan kondisi tersebut, entah itu kalau bantuannya itu berupa beras, tidak melalui mungkin ATM KKS Merah Putih, mungkin itu adalah bantuan pangan. Kita enggak untuk bantuan pangan yang itu notabene dari Badan Pangan Nasional, secara spesifik kita memang tidak menangani itu, Mbak April. Akan tetapi mungkin bisa kami jelaskan terkait dengan permasalahan yang disampaikan Bapak tadi, bahwasannya itu adalah permasalahan kecepatan, ketepatan pemutakhiran data yang dilaporkan oleh keluarga penerima manfaat tersebut kepada pemerintah desa, sehingga admin duknya ketika dilakukan sinkronisasi pemutakhiran antara dukcapil setempat dengan pusat data informasi Kemensos itu ada keterlambatan, sehingga bisa dimaklumi ketika yang sudah meninggal lama mungkin tidak cepat dilaporkan kematiannya di kelurahan atau desa yang bersangkutan, akan tetapi ada yang baru meninggal langsung dilaporkan. Jadi itulah yang kita harapkan adalah ketika ada perubahan struktur dalam keluarga untuk segera dilaporkan, sehingga apa, penerima bantuan tersebut cepat termutakhirkan baik di sisi admin duk maupun di sisi data tunggal sosial ekonomi nasional atau ITSN sebagai cikal bakal untuk menentukan KPM penerima bansos ataupun yang sudah exclude sebagai penerima bansos. Itu Mbak Fred. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus.
1: Silakan Pak Agus.
3: Nah, prinsipnya kurang lebih sama dengan yang disampaikan Pak Dedi. Jadi permasalahan utama terkait dengan bantuan adalah updating kependudukan. Jadi ada warga yang keluarganya, anggota keluarganya ada yang meninggal tidak segera dilaporkan. Ada juga yang baru meninggal seminggu langsung dilaporkan. Nah, ini terlepas dari terkait bantuan pangan tadi itu di luar kewenangan kami. Permasalahannya seperti itu, mungkin terkait dengan data penerima bansosnya. Itu permasalahan umum yang sering kita jumpai di lapangan seperti itu. Dan terkait dengan bantuan pangan sendiri, Pak Rahman, jadi memang untuk distribusinya ke daerah, ya, itu dari Bulog koordinasi dengan kami, koordinasi, terus langsung ke teman-teman di wilayah dengan Pak Kades, dengan Lurah. Jadi distribusinya seperti itu. Jadi kami hanya menerima jumlah yang akan disalurkan, ya, per desa, termasuk juga jadwalnya. Untuk jadwal tersendiri, ini biasanya dari Bulog, ini koordinasinya dengan Dinas Pertanian setempat. Itu mungkin informasinya yang perlu disampaikan.
1: Oke, itu, baik. Baik, terima kasih Bapak. Ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh penelpon, Pak. Untuk melaporkan agar data itu dapat, katakanlah mungkin tergantikan oleh mereka yang berhak seperti itu. Itu apa yang perlu dilakukan?
3: Nah, untuk bantuan pangan sendiri ini lebih fleksibel. Karena kebetulan kami dulu juga pernah jadi lurah, jadi tahu betul bagaimana untuk penggantian pakan beras yang 10 kilo itu bisa digantikan. Manakala KPM atau penerimanya meninggal dengan dibuatkan berita acara dengan sasaran yang memang membutuhkan. Kalau sekarang mungkin yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 atau 4 gitu. Jadi sekarang lebih lebih fleksibel untuk bantuan pangan ini sebenarnya lebih mudah. Selama sasarannya sudah meninggal atau pergi atau dicari tidak ketemu, ini kepala desa atau lurah bisa membuat berita acara untuk diadakan kepada sasaran yang memang benar-benar membutuhkan. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, terima kasih juga Pak Dedi. Kita akan jeda sejenak, Pak. Tentunya sudah terjawab ya pertanyaan yang diajukan tadi oleh Pak Rahman. Kita akan jeda sejenak sebelum kita melanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini. Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya kami masih akan melanjutkan untuk perbincangan dalam dialog Jember Menyapa. Yang dimana tema kita pada pagi hari ini yaitu terindikasi terafiliasi judol 6.358 penerima bansos Banyuwangi ditangguhkan. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Jember.
4: Yeay, tanda dan hai.
5: Loh, Ari gak belajar daring?
6: Enggak.
5: Emang gak ada tugas?
6: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
5: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
7: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
5: Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
6: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.
8: Jackpot, jackpot. Ayo, Prek, depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
9: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
10: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
11: Tangan!
10: Seru loh, beda sama judi yang lain.
11: Diam, diam, diam.
10: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Ja.

0: Baik pendengar, kita masih dalam program acara Dialog Jember Menyapa pada pagi hari ini bersama dua narasumber yang sudah terhubung bersama kami via Zoom ya. Ada Bapak Agus Ramanto selaku Kabid Lin Jamsos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KABI Kabupaten Banyuwangi, dan juga Bapak Dedi Utomo SE selaku Katim KAP PKH Banyuwangi. Baik, kita ke dua narasumber kembali. Mungkin ke Pak Agus terlebih dahulu, Bapak. Ini kaitannya dengan status ditangguhkan seperti itu. Bisa dijelaskan kembali, Pak, untuk hak penerima bansos tersebut ini apakah benar-benar dihentikan atau masih menunggu proses verifikasi dalam beberapa waktu itu?
1: Baik, jadi kita menyampaikan sesuai dengan kewenangan kita. Jadi untuk menentukan KPM tersebut berhak mendapatkan bansosnya kembali atau tidak, itu nanti terlihat setelah hasil dari verval. Jadi tugas kami sekarang adalah memastikan bahwa KPM-KPM yang terindikasi bansos ini melakukan verval. Makanya kami sangat intens untuk menggerakkan teman-teman, termasuk pilar-pilar baik itu PSM, PKSK, dan yang pasti dari pendamping PKH, dan juga pemeran utama adalah operator SIGINSI di desa. Kita sama-sama menjangkau sebanyak-banyaknya KPM-KPM yang terindikasi. Karena kebanyakan juga KPM ini tidak tahu bahwa dia ini terindikasi, jadi bansosnya disanggah. Tahunya cuma tidak nerima, gitu. Jadi tugas kita yang sekarang adalah memverifikasi dan atau menyatakan stop judi online itu. Terkait nanti keputusannya bagaimana, yang pasti itu menjadi kewenangan yang ada di pusat. Itu.
0: Oke. Karena kan banyak orang ketika mungkin tidak menerima bantuan ya, tetapi datanya sudah ini, sudah masuk katakanlah. Dianggapnya katakanlah sebagian orang yang awam ya, Pak ya. Ya dianggapnya ya memang dia tidak, ya itu tadi tidak menerima seperti iya, itu. Betul, padahal betul. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat mereka akhirnya bantuan tersebut tertahan seperti itu ya, Pak ya.
1: Iya. Baik. Makanya dari BNPA yang kita punya ini, kita yang aktif, bukan KPM yang menunggu, tapi kita yang berusaha menjangkau, mencari KPM ini dan kita kumpulkan, kita beri penjelasan, kita edukasi, dan kita bantu untuk memverval sesuai dengan nomor rekening atau e-wallet yang terindikasi gitu.
0: Baik, ada butuh waktu berapa lama, Pak? Apakah sudah ada ketentuannya dalam beberapa minggu misalkan, atau ada batas waktunya lah katakanlah untuk melaporkan ini?
1: Kalau verval ini secara informasi yang kami terima bulan ini, Pak. Jadi bulan September ini harus selesai verval. Cuma tanggalnya berapa kita masih belum ada informasi resmi. Makanya kita ngejar tanggal yang tinggal separuh kurang ini, kita optimalkan untuk capaian yang lebih besar lagi.
0: Gitu. Oke, baik. Terima kasih.
1: Karena ini sedikit informasi.
0: Iya, silakan.
1: Karena untuk membuat lampiran untuk penutupan akun ini sebenarnya ada yang mudah, ada yang gampang. Jadi masing-masing KPM itu nanti treatmentnya beda-beda. Misalkan sebagai case, ini ada KPM yang identitasnya dipakai oleh keluarganya untuk membuka akun e-wallet. Dan e-wallet tersebut yang terindikasi untuk top up judul dan sebagainya. Ternyata karena sudah lama akun ini lupa emailnya dan nomornya yang dipakai untuk daftar ini hilang atau dibuang atau ganti. Nah ini kan jadi masalah baru lagi di kami. Jadi treatmentnya masing-masing KPM itu beda-beda tergantung tingkat kerumitan untuk penutupan akunnya ini. Gitu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita ke Pak Dedi, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, beberapa hal yang perlu untuk diketahui oleh KPM ini apabila ingin mengajukan keberatan dan memperbaiki data. Bisa disampaikan, Pak?
2: Jadi yang jelas kami selalu mengawal memberikan kemudahan terkait yang ingin melakukan klarifikasi maupun sanggah. Jadi kita langsung jemput bola, Mbak April. Jadi semua teman-teman ASN SDM PKH selalu menyediakan fasilitasi dan pendampingan memfasilitasi ya apa KPM penerima bansos ini, baik ada yang kita undang secara komunitas sambil edukasi, juga kita door to door. Apalagi itu adalah KPM-KPM lansia yang tidak mengetahui sebab musababnya terkait dengan di pendingnya mereka sebagai sementara di pending sebagai penerima bansos. Jadi untuk ASN SDM PKH ini secara door to door dengan sesuai dengan tupoksi kita untuk memfasilitasi para KPM yang terindikasi judol ini menyelesaikan untuk membantu menyelesaikan penyanggahannya. Baik itu secara langsung di dalam kita datangi di rumahnya maupun kita kumpulkan di fasilitas pemerintahan di mana mereka bertempat tinggal. Sehingga dengan status para KPM penerima bansos yang terindikasi judol ini itu bisa cepat kita selesaikan dan bisa dilakukan cleansing data oleh Pusdatin sehingga keberadaan mereka sebagai penerima bansos biar cepat tertangani apalagi ketika memang itu betul-betul adalah keluarga penerima manfaat yang memang kondisinya adalah sangat ekstrim, sangat rentan, dan bansos ini adalah salah satu penguat jaminan kehidupan mereka. Begitu, Mbak.
0: Oke, Bapak, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir yang masih akan saya ajukan ke Pak Dedi. Target Dinas Sosial dan Pendamping PKH, Pak, untuk menyelesaikan proses verifikasi 6.358 penerima tersebut agar dapat terselesaikan sehingga permasalahan ini tidak terlalu lama dan pada akhirnya bantuan itu dapat benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
2: Ya. Yeah. Jadi yang jelas dengan kekuatan SDM PKH yang dibantu oleh pemerintah desa dan dinas sosial, kami setiap hari terus melakukan progres dengan memapping setiap permasalahan dan kami lakukan sesuai petunjuk. Apabila seperti yang disampaikan mungkin tingkat kerumitannya itu. Pembuatan akun e-wallet itu menggunakan nomor yang sudah hilang, mungkin ada permasalahan ketika penutupan rekening yang digunakan untuk judul tersebut itu mungkin ada permasalahan dari instansi lain, mungkin dari perbankan tidak bisa untuk ditutup atau apa. Jadi tahapan-tahapan itu kami selesaikan dengan petunjuk suatu misal untuk yang nomornya hilang, mungkin itu sudah tidak bisa, itu bisa dikonfrontir dengan operator pelayanannya, nanti kita antarkan ketika memang itu tidak bisa dilakukan, cukup dengan surat pernyataan dari yang mungkin pernah menggunakan untuk akun e-wallet untuk judul ini, dan itu nanti kita bantu juga untuk surat pernyataan yang dari penerima bansosnya sehingga konkret pada hari itu juga bisa kita selesaikan sanggahnya dan sudah bisa diusulkan sehingga penerima bansos ini kita harapkan secepat mungkin mungkin ada jawaban dari Kemensos tentang keberlanjutannya sehingga untuk KPM yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini betul-betul tertangani dengan terintegrasi terkoordinasi dengan baik dan data BNBA penerima bansos yang terindikasi judol ini, kami menyadari ini bukan ruang kosong. Karena di sini ada sebuah kehidupan, kami sadar betul dari teman-teman yang di SDM PKH, makanya kita prioritaskan selain tugas-tugas lainnya untuk sesegera mungkin berkoordinasi, berkolaborasi dengan semua yang ada di pemerintah kabupaten, kita selesaikan bersama-sama terkait dengan 6.000 lebih KPM penerima bansos yang terindikasi judol ini, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi karena waktunya sudah sangat terbatas. Mungkin kita ke Pak Agus ya Pak ya. Pesan yang ingin nyenengan sampaikan Pak kepada masyarakat agar bansos benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas judi online. Pesan sekaligus closing statement kami persilahkan Pak.
1: Baik, ini mengingat pengalaman kita dalam server judul ini, sedikit pesan dari kami. Yang pertama, gunakan bansos sesuai dengan peruntukannya. Gunakan untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sekolah. Yang kedua, jaga identitas, khususnya KTP dan nomor HP, dengan sebaik-baik mungkin. Jangan percaya kepada orang yang benar-benar, ya, yang benar-benar tidak bisa kita apa namanya bisa menjaga sih. Intinya kita sama-sama menjaga identitas kita, baik itu nomor HP maupun nomor identitas pribadi. Mungkin itu.
0: Jangan mudah kasihan seperti itu ya Pak ya, karena kadang
1: betul.
0: Ada rasa iba gitu.
1: Iya, maksudnya itu.
0: Ada entah itu tetangga, entah itu saudara, pinjam KTP-nya,
1: betul.
0: Kita pinjam ya untuk apa nggak taunya untuk
1: ya,
0: aktivitas yang tidak semestinya
1: ya,
0: seperti
1: yang
0: itu.
1: ketiga, khususnya untuk KPM yang mungkin sudah melek IT, yang bisa punya mBanking dan sebagainya, jangan mudah apa namanya lono transfer gitu, apa numpang transfer gitu,
0: ya.
1: Barangkali ada tetangganya atau rekannya minta tolong transferkan di cash, diganti cash, itu pesan kami kalau bisa dihindari.
0: Mm-mm.
1: Gitu, kalau benar-benar nggak kenal orangnya gitu.
0: Yep. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ini sekaligus closing statement ya Pak ya?
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Dedi. Sama pertanyaannya Pak, pesan jenengan Pak kepada KPM PKH ini agar bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk pesan kami, gunakan bantuan sosial ini secara bijak, terkait dengan karena ini adalah terkait dengan program prioritas pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, gunakan bantuan sosial secara bijak. Untuk biaya mungkin membantu keperluan anak sekolah, mungkin keperluan rumah tangga terkait mungkin kebutuhan sehari-hari sembako, sehingga untuk bisa penghasilan lainnya bisa untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan keluarga. Terus selain itu adalah jaga identitas administrasi kependudukan, siapapun ketika tidak jelas jangan diberikan, jangan diberikan peluang untuk siapapun karena untuk menyalahgunakan apindo khususnya penerima bansos.
0: Baik, terima kasih dua narasumber hebat kita di pagi hari ini. Ada Bapak Agus Ramanto, STPMM, selaku Kabid Lin Jamsos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan juga Bapak Dedi Utomo SE, selaku Katim KPKH Banyuwangi. Terima kasih Pak untuk informasi dan penjelasannya yang telah disampaikan, khususnya terkait dengan penangguhan 6.358 penerima bansos di Banyuwangi yang terindikasi terafiliasi dengan judi online. Dan semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman ya Pak kepada pendengar, kepada masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bahwa bansos atau bantuan sosial ini benar-benar harus dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan keluarga seperti itu.
1: Baik,
0: terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Dedi, selamat menjalani rutinitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pendengar, tentunya pesan yang mungkin ingin kami juga sampaikan kepada Anda, masyarakat yang merasa terdampak atau membutuhkan klarifikasi terkait status bantuan sosial, jangan ragu untuk mengikuti mekanisme dan jalur resmi yang telah disediakan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan. Tentunya demikian untuk perbincangan kita dalam Dialog Jember Menyapa untuk edisi hari ini, lembar ke 18 September 2026. Saya Aprilia Perbasari pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di Pro1 RRI Jember, yang telah menyimak dialog kita pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi
1: siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
3: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
2: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Dompet ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Jember. Hadir kembali bagi Anda, menyapa kembali di pagi hari ini, di hari Jumat 18 September 2026, di mana hari ini merupakan minggu ketiga di bulan September. Bagaimana kabar Anda semuanya? Senang kembali bisa menyapa Anda di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar dan pemirsa, seperti biasanya di program ini akan kami hadirkan ragam informasi, laporan, aduan, kritikan yang sudah masuk kepada kami, untuk kami akan tindak lanjuti kepada pihak-pihak terkait. Besar harapan kami agar program kami bisa menjadi solusi bagi Anda semuanya, sehingga Anda sudah tidak perlu risau lagi, sehingga Anda pun juga bisa menjalani kehidupan Anda menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan tidak perlu khawatir akan masalah yang ada di sekitar Anda. Pendengar dan pemirsa, sekali lagi kami mengingatkan bagi Anda, barangkali ada yang ingin memberikan laporan, aduan, kritikan kepada kami, Anda bisa menghubungi kami melalui 3 kanal yang kami sediakan. Yang pertama, Anda bisa menghubungi kami secara langsung melalui line telepon kami di 0331336652. Yang kedua, melalui line WhatsApp kami di 0811304091. Dan yang terakhir, laman Facebook Info Warga Jember, karena kami pun juga bekerja sama dengan laman Facebook tersebut. Pendengar pemirsa, untuk mengawali informasi pagi hari ini ada laporan dari Ahmad Anggi Pagestu yang melaporkan seorang anggota keluarga, di mana beliau melaporkan ada keluarga yang meninggalkan rumah tanpa pamit pada sore hari dari wilayah Tegal Besar. Hingga saat ini yang bersangkutan masih belum ditemukan meski telah dilakukan pencarian. Berdasarkan informasi keluarga, yang bersangkutan memang memiliki kondisi gangguan jiwa. Jadi bagi Anda pendengar dan pemirsa yang melihat atau yang memiliki informasi keberadaannya, bisa segera menghubungi pihak keluarga. Pendengar dan pemirsa, ciri-cirinya itu laki-laki berambut hitam, pendek dengan potongan rapi, kulitnya berwarna coklat atau sawo matang, wajahnya cenderung oval, alisnya cukup tebal, mata berwarna gelap, hidung sedang, dan memiliki kumis tipis. Pada foto yang diposting tersebut menggunakan kaos oblong warna hijau tua. Jadi, saya ulangi sekali lagi, ciri-cirinya laki-laki berambut hitam pendek dengan potongan yang rapi, disertai dengan kulit coklat atau sawo matang. Wajahnya cenderung oval, alis cukup tebal, mata berwarna gelap, hidung sedang, dan memiliki kumis tipis. Diinformasikan terakhir ada foto yang diposting, ini beliau menggunakan kaos oblong warna hijau tua. Jadi bagi Anda pendengar dan pemirsa yang memiliki informasi tersebut, bisa menghubungi akun Facebook Ahmad Anggi Pagestu di laman Facebook Info Warga Jember, atau Anda pun juga bisa mengabari kami melalui line WhatsApp kami di 0811304091. Dan kami akan juga hadirkan pendengar pemirsa, ada laporan juga, di mana ada laporan atas nama Abdurrahman Bil Mulyono, di mana beliau menginformasikan melalui laman Facebook Info Warga Jember, menyampaikan usulan kepada pemerintah Desa Greden, Kecamatan Puger, dan pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menertibkan lalu lintas kendaraan untuk truk Imasco atau semen Singa Merah. Menurutnya, warga-warga ini setempat pada mengusulkan agar keberangkatan dan kepulangan truk diatur dengan pemberian jarak waktu. Sehingga harapannya dari warga-warga tersebut tidak terjadi antrean yang memanjang sekitar 5 km. Dimana menurut saudara Abdurrahman, beliau menilai bahwa kondisi tersebut menyulitkan pengendara sepeda motor karena ruang jalan menjadi terbatas dan warga mengaku sempat terjebak di sisi bawah jalan aspal tersebut. Pendengar, dua informasi mengawali di program Halo RRI, kami sekali lagi mengundang Anda untuk bisa menyampaikan informasi, ragam laporan, kritik, dan juga aduan kepada kami. Kami tunggu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ingatan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Tanpanya, kita tidak akan mengenali wajah, memahami pengalaman, atau belajar dari masa lalu. Di dalam otak, terdapat miliaran neuron yang saling terhubung. Setiap kali kita mengalami sesuatu, seperti melihat, mendengar, atau merasakan, neuron-neuron ini membentuk jalur komunikasi baru. Proses ini disebut sebagai pembentukan memori. Namun, Tidak semua informasi disimpan dengan cara yang sama. Otak cenderung mengingat hal-hal yang memiliki emosi kuat, baik itu kebahagiaan, ketakutan, atau kejutan. Itulah sebabnya, momen-momen tertentu terasa begitu melekat, sementara detail kecil lainnya mudah terlupakan.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Kalau mendengar kata buah beri, mungkin yang terbayang adalah strawberry, blueberry, atau raspberry. Namun, secara ilmu botani, ternyata pisang justru masuk buah beri, sedangkan strawberry bukan. Dalam dunia botani, pengelompokan buah didasarkan pada cara buah terbentuk dari bunga, bukan dari ukuran atau bentuknya. Pisang memenuhi syarat sebagai buah beri karena berkembang dari satu bakal buah dan memiliki biji yang tertanam di dalam daging buah. Sebaliknya, stroberi berkembang dari banyak bakal buah dalam satu bunga, sehingga dikategorikan berbeda. Fakta ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan seringkali memberikan sudut pandang yang berbeda dari kebiasaan kita sehari-hari.

Mendengar dan pemirsa, masih kembali bersama kami di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, di mana hari ini akan kami hadirkan ragam informasi yang sudah masuk kepada kami, di mana informasi selanjutnya yakni terdapat kecelakaan maut yang melibatkan mobil Mitsubishi Pajero.

0: Sambung dengan Kapolsek Bangsal, di mana sebelumnya memang kita ingin berusaha untuk bisa tersambung dengan Kapolsek Tanggul, namun sedang berhalangan dan saat ini kita sedang terhubung dengan Kapolsek Bangsal, Bapak Sugiono. Selamat pagi, Pak Sugiono.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Baik, dengan saya Willy, Pak, di Halo RRI. Baik, Pak. Ya. Kita ingin tahu, Pak, lebih lanjut terkait kronologi jelasnya, Pak, antara kecelakaan yang melibatkan Mitsubishi Pajero tadi dengan kereta api Ijen Express.
1: Ya, maaf, ini bermula sekitar pukul 12, kereta api Ijen Express dengan kode kereta apinya CC201801 melintas dari arah barat ke timur. Kemudian untuk menuju tujuan akhir di Banyuwangi. Sesampai di JPL 104, tak terjaga petugas ya di KM 173+01, peta jalan Tanggul Bangsa Sari, tepatnya di Dusun Kerajan, RT 01 RW 03, Kelataan Tanggul, Kabupaten Jember. Kemudian pengendara mobil Toyota Fortuner ya, Toyota Fortuner warna putih nopol P1236 HJ yang dikemudikan oleh Yusril Nur Ibnu P tersebut melintas menyeberang di rel sehingga karena di situ tidak ada palang pintunya sehingga terjadilah kecelakaan antara kereta api Ijen Express tersebut dengan kendaraan Fortuner yang dikendarakan oleh saudara Yusril Nur Ibnu P. Demikian, Bapak.
0: Baik, Pak Sugiono, izin konfirmasi kembali, Pak Sugiono. Ini mobilnya yang dikonfirmasi adalah Fortuner ya, Pak ya?
1: Betul, Fortuner.
0: Dengan nopol?
1: Nopol P1236 HY.
0: P1236 HY, baik. Berarti baik, Pak. Sejauh ini, Pak, dari pemeriksaan sementara, apa, Pak, yang menyebabkan ini mobil ini bisa berada di lintasan kereta tersebut, Pak, sampai terjadi kasus ini, Pak?
1: Kalau melihat dari kejadian, bisa kita lihat karena di situ palang pintu tidak tertutup dan tidak terjaga. Ini karena bisa dilihat kelalaian daripada pengendara sendiri yang sebelum melintas rel harusnya mungkin harus pelan-pelan dan melihat kanan kiri memastikan keamanan, itu bisa jadi seperti itu.
0: Baik, Pak, berarti memang kelalaian ya penjaga palang pintu ya?
1: Ya, dari termasuk karena di situ memang tidak ada penjaganya.
0: Baik.
1: Lintasan yang tidak ada penjaganya.
0: Dan memang
1: pengendara juga harus lebih hati-hati untuk melintas di rel yang tidak ada penjaganya.
0: Baik, Pak. Untuk kondisi korban bagaimana, Pak? Apakah ada korban-korban yang terjadi, Pak, akibat kecelakaan ini? Apakah mungkin juga ada korban jiwa?
1: Betul. Jadi korban jiwa adalah pengendara Fortuner tersebut, Yusril Nur Ibnu yang menjadi korban karena dia hanya sendirian pada saat mengendari kendaraan Fortuner tersebut.
0: Baik, Pak, untuk penumpang kereta sendiri bagaimana, tidak ada dampak juga ya, Pak ya?
1: Kalau untuk penumpang kereta tidak ada dampak, jadi pada saat kereta berhenti di wilayah Gambirono tepatnya waktu itu dari perlintasan Bunturan sampai sekitar kurang lebihnya 700 sampai 1 kilo itu penumpang tetap tidak ada yang terluka.
0: Baik, Pak, ini infonya mobilnya juga terseret sampai ke wilayah Bangsal ya, Pak ya, betul ya?
1: Betul. Jadi karena memang di situ perbatasan antara Tanggul dengan Bangsal, tepatnya di Kelataan ya, desa Kelataan ya. Sampai ke desa Gambirono.
0: Sampai terseret berapa jauh, Pak?
1: Kurang lebihnya antara 1 kilometer.
0: 1 kilometer ya, cukup jauh ya, Pak ya.
1: Ya, antara 700 sampai 1 km.
0: Baik, Pak. Ini

0: Ditemukan ada saksi mata kah atau mungkin rekaman CCTV yang ada di situ?
1: Untuk CCTV itu tidak ada, belum. Cuma pada waktu kejadian kita langsung ditelepon oleh masyarakat, kemudian langsung kita mendatangi TKP di lokasi titik berhentinya kereta api yang bertabrakan dengan bodon tersebut. Kemudian kita lakukan evakuasi bersama-sama dengan warga masyarakat dan juga dari anggota Polsek Tanggul.
0: Baik Pak, izin konfirmasi kembali Pak, berarti kondisi korban ini meninggal di tempat ya Pak ya?
1: Betul sekali, jadi pada saat kita evakuasi korban sudah meninggal di tempat.
0: Baik Pak, proses evakuasi berjalan berapa lama Pak?
1: Kalau proses evakuasi kurang lebihnya ya antara 15 sampai 20 menit.
0: 20 menit ya, dan?
1: Ya, gitu.
0: Dan itu kondisi lalu lintas sudah bisa berjalan normal kembali ya?
1: Sudah, jadi setelah itu mobil yang masih berada di tengah rel dievakuasi, dipinggirkan bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian korban langsung kita evakuasi dibawa ke puskesmas Bangsal Sari.
0: Baik, terakhir Pak, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak agar kejadian-kejadian serupa ini tidak terjadi kembali Pak? Karena ini cukup mengerikan bagi kita semuanya ya Pak ya.
1: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di perlintasan sebidang agar memastikan dulu keamanan ataupun memastikan kondisi dalam keadaan aman dan kereta api tidak ada yang melintas. Jadi jam-jam tertentu tentunya masyarakat sudah paham jam-jam tertentu itu kereta jam berapa lewatnya. Jadi masyarakat juga bisa lebih berhati-hati lagi dalam akan melintasi di perlintasan sebidang yang tidak ada penjaganya.
0: Baik, terima kasih AKP Sugiono atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan kejadian-kejadian serupa tidak dapat terulang kembali. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Sugiono.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Willy.
0: Baik, mendengar pemirsa, itulah update terkini terkait kecelakaan yang terjadi di wilayah Bangsal Sari dan Tanggul. Ini menjadi perhatian kita bersama pendengar agar kita selalu berhati-hati, utamanya saat melintasi perlintasan kereta api yang mungkin saat itu tidak ada penjaganya, yang mungkin juga masih belum ada palang pintunya. Ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Dan pendengar dan pemirsa, kami juga masih mencoba untuk bisa menghubungi pihak-pihak terkait agar informasi ini juga bisa semakin kredibel. Dan kami juga mengundang Anda pendengar dan pemirsa untuk bisa bergabung kepada kami, memberikan laporan aduan yang ada di sekitar Anda. Harapan kami agar informasi tersebut bisa ditindaklanjuti sehingga masalah yang Anda miliki bisa segera diselesaikan dan Anda pun juga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Pendengar dan pemirsa, masih kami tunggu laporan Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Hey bro,
3: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
5: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
6: Men, ayo buruan berangkat. Kita sudah ditunggu Pak Santoso loh di kantor.
7: Iya, bro. Sabar. Oke, ayo.

0: Iya pak, ini sudah di jalan.
1: Men, men, kalau ada telepon minggir dulu. Bahaya men.
2: Pada saat berkendara, kita dituntut untuk konsentrasi penuh agar kita bisa melihat situasi di jalan. Dalam keadaan tertentu yang sangat urgent atau darurat, apabila ada telepon atau SMS penting, alangkah baiknya jika Anda menepi terlebih dahulu untuk menerimanya demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
3: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
4: Aku gak mau, panas.
3: Loh, kok gitu?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada Eyang.
3: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
5: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
3: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
5: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
3: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
6: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
7: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
8: Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Akan kami hadirkan kembali, pendengar dan pemirsa, ragam informasi yang sudah masuk kepada kami. Dan di line telepon saat ini sudah tersambung salah satu penelpon yang akan menyampaikan informasi laporan dan aduannya. Selamat pagi Pak Rahman.
1: Selamat pagi Mas Willy.
0: Baik Pak Rahman. Baik, ada laporan apa Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat?
1: Oke, saya kan sering ikut taksi tau ke Busuki. Nah, supir itu kalau ada telepon ngangkat.
0: Ya.
1: Jadi yang saya jaga kan takut kecelakaan. Namanya pengemudi harus betul-betul konsentrasi ke depan kan. Saya sudah kasih arahan itu, Pak Supir.
0: Ya.
1: Minggir dulu kalau ada telepon kata saya. Udah apa-apa bilang gitu. Jadi saya mohon mungkin Mas Willy bisa nganu ke lantas ya. Segera ditindaki kalau ada supir yang ngangkat telepon.
0: Ya.
1: Karena sebelum kalau sudah terjadi buat apa kan gitu kan.
0: Betul. Agak berbahaya ya Pak ya.
1: Mumpung belum terjadi kita harus memberi informasi dulu.
0: Baik.
1: Kayaknya itu Mas Willy.
0: Baik.
1: Ya?
0: Pak Rahman, sebelumnya ini taksinya konteksnya adalah call atau line gitu ya, Pak ya?
1: Sebangsa ya elop itu.
0: Oh, travel ya.
1: Iya.
0: Pak Rahman sendiri pernah mencatat nama sopirnya atau nomor HP-nya?
1: Wah, yang enggak Mas Willy. Kan saya kan penumpang.
0: Penumpang ya.
1: Cuma saya iya, kecuali saya yang istilahnya yang nyalter, otomatis saya tahu. Karena itu taksi kan. Dan sering saya ikut itu sering angkat telepon, aduh ini bahaya ini.
0: Itu travelnya dari nah, ini Pak, dari ada apa, agen travel atau dari terminal itu Pak?
1: Dari terminal ke terminal Busuki, terminal Situbondo ke terminal Busuki.
0: Itu yang bapak ini itu sopir yang sama atau beda-beda sopir Pak?
1: Ya pokoknya semua taksi lah, semua taksi saya ikuti pasti gitu.
0: Ketika nggak telepon ya Pak ya.
1: Oke.
0: Baik. Nanti akan coba kami hubungkan.
1: Saya takutkan kalau sudah kecelakaan buat apa kasih informasi laporan.
0: Iya. Sudah pernah Sudah pernah nyoba melapor Pak ke pihak terminal Pak?
1: Oh. Ya.
0: Masih belum ya?
1: Belum.
0: Baik.
1: Saya kan ada info dari RRI ini. Sehingga saya berani masuk ke RRI ini.
0: Siap. Baik Pak, kami akan upayakan ya Pak ya untuk bisa terkomunikasi dengan apa? Dengan Satlantas Situbondo dan juga Disub yang ada di Situbondo.
1: Lane-nya tuh Situbondo Busuki, lane-nya.
0: Oke, berarti cuma terbatas ya Pak ya, lane Situbondo Busuki ya.
1: Iya, terbatas Situbondo Busuki itu cuma.
0: Siap. Akan kami catat dulu ya Pak.
1: Ya.
0: Siap, akan kami coba hubungi dulu nggih.
1: Ya oke, terima kasih Mas Willy.
0: Terima kasih Pak Rahman atas laporannya. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahman atas laporan yang masuk. Ini laporannya dari wilayah Situbondo di mana beliau merasa terganggu dan ini cukup membahayakan juga pendengar pemirsa karena ketika sopir mengangkat telepon sambil melakukan aktivitas pengendaraan ini akan membahayakan penumpangnya. Memang benar ini adalah langkah antisipasi dan sebagai informasi kami akan coba hubungi ya Pak ya terkait informasi ini dengan Satlantas Situbondo, dengan Dishub dan juga pihak terminal atau pihak lain yang bisa kami mintai keterangan. Pendengar, sesaat lagi masih kami tunggu karena masih ada waktu sebelum Halo RRI berakhir. Kami tunggu di 336652 atau di line WhatsApp kami. Kami akan masih menerima laporan Anda terkait informasi yang ada di sekitar Anda, terkait laporan, kritikan, dan juga aduan untuk bisa kami tindak lanjuti di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Deryuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Bayangkan, di tengah gurun pasir, Anda melihat kereta melintas. Gak main-main, sepanjang 3.000 meter atau 3 km lebih. Iron Ore Train, salah satu kereta terpanjang di dunia, melintas sejauh 700 km dari wilayah tambang Zoret sampai pelabuhan Naudibo, Mauritania. Kereta raksasa ini melaju dengan membawa jutaan ton biji besi. Bukan cuma ngangkut barang, warga lokal bahkan turis juga ikut naik duduk di atas gerbong terbuka tanpa atap ditemani pasir dan angin gurun. Ini terjadi karena transportasi ini paling murah, bahkan satu-satunya untuk menuju kota-kota terpencil. Perjalanannya bisa sampai 20 jam. Kereta ini bukan sekedar rel besi, dia adalah saksi perjuangan hidup di salah satu tempat paling keras di dunia.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Nanti aja deh, pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
7: Are you ready? Pendengar dan pemirsa, masih kembali lagi di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di mana hari ini kami akan masih membahas laporan-laporan yang masuk kepada kami. Dan sebelumnya ada laporan tadi yang sudah masuk kepada kami dari Pak Rahman Situbondo. Kami sudah berusaha mencoba menghubungi pihak Satlantas Situbondo dan juga pihak di Sub Situbondo, namun hingga saat ini masih belum ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Dan juga terima kasih kepada laporan-laporan yang sudah masuk. Ini menjadi informasi kita semuanya sekaligus edukasi, utamanya bagi kita para pengguna angkutan jalan yang merasa terganggu dengan aktivitas-aktivitas oknum-oknum yang ini cukup membahayakan bagi para penumpang-penumpang kendaraan-kendaraan tertentu. Dan ini menjadi edukasi kita semuanya agar tetap bisa berkendara sebaik mungkin, karena yang menggunakan lalu lintas, yang menggunakan kendaraan umum ini bukan hanya kita saja, tetapi ada orang lain pun yang juga menggunakan jalan dengan hak yang sama juga. Pendengar dan pemirsa, akan kami hadirkan masih laporan dari saudara Richard Reynaldo, di mana terjadi kesalahan penginputan nominal pada sistem pembayaran pajak daerah, di mana ia harus membayarkan pajak daerah bulan September, di mana informasinya ini beliau harus menyampaikan pajak sebesar Rp200.000, namun ia salah transfer sehingga yang dibayarkan Rp2.000.000, terjadi selisih bayar sebesar Rp1.800.000. Nah, informasi tersebut disadari setelah seluruh proses transaksi selesai dan resi pembayaran resmi keluar. Nah, beliau sudah menyampaikan bahwa sudah menghubungi pihak Bapenda, sehingga dari proses tersebut ada juga pelimpahan tugas dan menemui petugas Bapenda yang ada. Terdapat juga akhirnya yang membuat kronologi resmi sebagai syarat pengajuan pengembalian dana atau refund. Nah, hingga terakhir Bapenda masih belum bisa memberikan kepastian terkait pencairan dana tersebut karena harus menunggu keputusan terkait dan persetujuan dari pejabat terkait, sehingga ini diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan. Dan saat ini informasinya saudara tersebut sedang menyusun surat kronologi sambil memperjuangkan kepastian hak pengembalian dana tersebut yang sebesar Rp1.800.000. Dan informasi tersebut ini akan kami tindak lanjuti, pendengar pemirsa, kepada pihak Bapenda agar bisa mendapatkan kejelasan bagaimana proses pengembalian dana yang sudah terjadi dan yang sudah masuk sampai muncul resi pembayaran yang sudah ditransfer ke rekening daerah. Dan juga masih ada satu informasi lainnya juga, pendengar, yang datang dari saudari Darti melalui laman Facebook Info Warga Jember, yang menyampaikan permohonan bantuan untuk bisa mempertemukan seorang laki-laki bersama Soleh dengan anaknya. Informasinya, Soleh mengalami sakit keras dan saat ini berada di Balong Panggang, Gresik. Diinformasikan Soleh ini berasal dari Dusun Kerajaan RT 8 RW 2 Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, dan sedang mencari anaknya. Jadi bagi Anda semuanya, pemirsa dan pendengar, yang mengetahui keberadaan anak Soleh dan memiliki informasi terkait, Anda bisa menghubungi WhatsApp Darti di 085-604-598-611. Saya ulangi, 085-604-598-611. Pendengar dan pemirsa, informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Devi Fitra dan juga Anis pamit undur diri dari Halo RRI hari ini. Sampai jumpa di Halo RRI hari Senin selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.
8: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
9: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
8: Punya keluhan soal kebijakan publik?
10: Dompet kedalamannya itu penerangannya kurang.
8: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
11: Ya, Halo RRI.
8: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
12: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
8: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di Jember siang ini pendengar kami hadirkan program Indonesia Sehat bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember. Kali ini bersama dengan saya, Sedi Wira, yang dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang ya, tentunya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 hari ini. Ya pendengar, tentunya ada satu keluhan yang mungkin ya dirasakan oleh pendengar dimanapun Anda berada, yaitu berkaitan dengan batu empedu. Ini kalau misalkan bagi Anda yang penasaran juga nih ya, di pagi hari ini Anda juga bisa saksikan bersama di YouTube kita di RRI Jember, ataupun bisa bergabung bersama di line telepon 0331336652. Kira-kira apa sih sebenarnya penyebab batu empedu, ataupun bagaimana mengenali gejalanya dan kira-kira bagaimana penanganannya? Sudah ada bersama kita ada Dr. Firah Diansyah, SPP. Selamat pagi, Dokter.
1: Selamat pagi, Mas Wira. Selamat pagi para pendengar RRI Jember.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Oke, Dokter, ini menjadi satu hal yang menarik ya, tentang batu empedu ini ya. Kira-kira mungkin yang jadi penasaran adalah kenapa kok bisa tiba-tiba ada batu ini ya di dalam tubuh ini? Okay. Dan sebenarnya kalau bicara soal batu empedu itu apa sih, Dok, sebenarnya nih? Monggo, Dokter.
1: Jadi batu empedu ini sebenarnya kalau dari sisi definisi gitu ya, sebenarnya dia itu seperti halnya jadi di tubuh kita tuh ada cairan empedu, kemudian dia diproduksi oleh liver, kemudian dia mengalami pemekatan. Nah, pemekatan ini seharusnya tidak sampai menggumpal gitu ya, Mas ya. Cuman pada beberapa orang yang memiliki kondisi-kondisi patologis atau kondisi-kondisi yang penyakit-penyakit tertentu, ini penggumpalannya itu berlebihan. Seharusnya dia cuma dikentalkan semacam kayak cairan yang kental gitu, tapi ini pemekatannya itu berlebihan. Akhirnya pemekatannya jadi batu kecil-kecil kayak pasir.
0: Okay. Mengeras gitu ya?
1: Mengeras. Lama-lama pasir ini mengumpul, jadilah batu. Nah, batu ini menjadi masalah karena dia bisa menyebabkan penyumbatan. Jadi ceritanya itu, tubuh kita itu kan memproduksi cairan empedu. Fungsinya itu adalah untuk menyerap makanan, terutama makanan-makanan itu yang banyak mengandung lemak. Karena empedu itu kalau diibaratkan itu kayak deterjen gitu, Mas. Jadi kan komponen terbesar tubuh kita itu adalah air. Sementara lemak itu tidak bisa larut dalam air. Makanya dia butuh cairan empedu. Nah, di usus itu kalau kita makan itu banyak makanan yang mungkin isinya ya macam-macam, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, untuk penyerapannya ini butuh cairan empedu. Seharusnya cairan empedu itu mengalir dari liver menuju ke usus. Ada semacam kayak saluran. Jadi saluran itu kan kayak pipa gitu, Mas ya. Pipa itu berjalan dari liver atau hati menuju ke usus. Nah, di tengah-tengah pipa itu ada kantong. Nah, kantong ini namanya kantong empedu. Nah, disitulah cairan empedu itu dipekatkan. Tujuannya nanti bila ada makanan masuk, cairan itu disemprotkan sama si kantong ini. Tapi kalau di kantong itu pemekatannya berlebihan, yang seperti saya ceritakan tadi, terus jadi batu.
0: Jadi batu.
1: Batu ini membuntu salurannya, sehingga akhirnya cairan empedu yang harusnya masuk ke dalam usus terbuntu sama adanya batu. Nah, kebuntuan inilah yang menyebabkan gejala-gejala yang mengganggu, mulai dari yang ringan kayak mual-mual, sampai dengan muntah, kadang juga kesakitan, bahkan yang lebih ekstrim tuh sampai badannya kuning. Kalau sudah kuning, kalau kuningnya tuh berlebihan bisa sampai nggak sadar.
0: Sampai pingsan seperti itu?
1: Iya, karena dia bisa masuk ke sistem saraf pusat dan mengganggu proses kesadaran. Nah, ini yang kita pingin supaya masyarakat tuh paham. Karena kan kita di sini tenaga kesehatan itu fungsinya untuk kalau bisa kita itu pingin mencegah, bukan mengobati. Karena gimana pun proses penyakit itu lebih mudah penanganannya ketika masih tahap awal. Kalau sudah tahap lanjut, sudah kritis, sudah kondisi ekstrim, nah ini risiko pada pasien akan lebih tinggi. Jadi harapannya nanti kalau kita bisa memberikan edukasi atau pengenalan tentang penyakit ini, harapannya nanti penanganannya akan lebih sederhana. Bahkan kalau bisa pencegahannya sudah dilaksanakan dengan baik. Ya tentu saja kalau tentang batu empedu ini, beberapa kondisi itu memang berpotensi untuk menyebabkan timbulnya batu. Kalau yang sering kita literaturkan itu, gampangnya itu adalah 4F namanya.
0: 4F.
1: Iya, 4F itu satu adalah fat, artinya lemak.
0: Lemak, iya.
1: Artinya kalau pasien itu banyak lemaknya, dalam artian obesitas. Atau mungkin kadar kolesterolnya tinggi. Nah, ini berpotensi mempunyai faktor resiko untuk terjadinya batu empedu. Tapi bukan berarti semua loh masih. Cuman kalau dari literatur itu memang orang yang obesitas atau orang yang kadar kolesterol dalam darahnya itu tinggi, dia mempunyai 2 kali resiko timbulnya batu. Jadi misalnya ini ada 100 orang yang kolesterolnya tinggi, sama 100 orang yang kolesterolnya tidak tinggi. Misalnya di 100 orang yang kolesterolnya normal itu, yang kena batu mungkin cuma 2.
0: Oke.
1: Tapi kalau yang di kolesterolnya tinggi itu bisa 4-5. Sehingga faktornya meningkat sampai 2 kali lipat. Itu kalau faktor resiko karena fat,
0: karena fat lemak
1: atau
0: tadi ya.
1: Lemak. Yang kedua adalah faktor usia atau 40. Di mana usia lebih dari 40 tahun itu memang ada kecenderungan metabolismenya jadi turun.
0: Oke.
1: Nah, ini berpotensi cairan pedunya kurang. Sehingga kalau ada kolesterol di dalam kantong empedu, maka untuk apa tadi itu saturasinya atau untuk pemekatannya itu jadi berlebihan. Ibaratnya kalau kita mau bikin adonan itu mas ya, kan ada campuran tepung sama air. Kalau airnya itu banyak atau seimbang dengan tepungnya, maka jadinya encer. Tapi kalau airnya sedikit, tepungnya banyak, jadinya agak lebih padat gitu. Nah, disitulah resiko terjadinya batu empedu. Kemudian F yang ketiga adalah female. Jadi female ini memang secara hormonal beda antara perempuan sama laki-laki. Jadi kalau pada perempuan hormon estrogennya itu lebih tinggi. Nah, hormon estrogen ini salah satu hormon yang efeknya itu bisa mengurangi kemampuan dari kantong empedu untuk memompa itu, sehingga cairannya itu agak lambat untuk dipindah. Karena agak lambat itu, maka dia kayak diem di situ mas. Sehingga akhirnya jadi padat. Nah, karena padat itu jadilah batu. Itu F yang ketiga. Jadi ada fat, ada 40 atau umur 40, ada female atau perempuan. Nah, yang terakhir adalah family history. Jadi kalau ada riwayat orang tuanya atau mungkin kakek-kakeknya itu ada riwayat batu, maka ada kemungkinan anaknya ini ada kena batu. Ini sebenarnya lebih ke sosial kultural ya mas ya, karena dari segi keluarga itu memang kan pola makan mungkin hampir mirip-mirip ya. Kalau bapaknya suka
0: satu
1: kuliner.
0: Rumah ini kan.
1: Jadi ini lebih ke sosial demografik sih sebenarnya. Memang terutama era-era sekarang ini ya mas ya, di mana kecenderungan kita itu banyak dimudahkan oleh gadget atau alat, sehingga kita cenderung kalau bahasanya anak sekarang itu mager gitu ya.
0: Mager.
1: Malas gerak. Nah, mager ini akan memicu beberapa komponen, di antara lain ya secara fisik dia mungkin akan lebih cenderung tidak atletis ya. Dia cenderung ke arah obes atau berat badannya berlebihan. Ditambah lagi pola makan sekarang itu kebanyakan adalah tinggi karbohidrat, Mas. Kita lihat jajanan-jajanan anak muda sekarang itu kebanyakan adalah karbohidrat yang diolah jadi apapun. Ya, seperti kita lihat kayak apa ya, cilok, cilor, terus segala macam itu kan karbohidratnya tinggi sekali. Dan yang lebih spesifik karbohidratnya itu adalah golongan karbohidrat yang sifatnya itu modified atau dimodifikasi. Jadi modifikasi ini akhirnya membawa pada pengaruh di mana itu dia istilahnya bukan organik ya, Mas, ya. Kalau kita misalnya karbohidrat itu kan contohnya paling gampang adalah beras atau nasi. Kalau nasi kan masih dari apa, padi. Betul. Di apa, masak jadi nasi, ya. Itu kan masih kelihatan bentuknya. Bukan seperti proses kimiawi kayak di pabrik itu dia mengalami proses pertama jadi tepung, kemudian dia dipanasin, kemudian dicampur sama zat-zat kimia, bahan pengawet dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya membawa pengaruh dia lebih tinggi kadar glycemic index-nya. Jadi ini misalnya sama-sama makan nasi 100 gram dengan tepung yang sudah dimodifikasi 100 gram. Ketika diukur kadar gulanya itu lebih tinggi ketika kita makan tepung yang sudah dimodifikasi. Padahal sama-sama jumlahnya 100 gram. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan kondisi hiperglikemik spike atau peningkatan kadar gula yang tinggi. Problemnya apa? Kalau kadar gula tinggi, kalau dia suka olahraga sih enggak apa-apa. Artinya ada bahan bakar banyak dibakar, oke. Jadi apa, tenaga gitu.
0: Masih aman.
1: Nah, kalau dia mager, dia kegiatannya cuma mager, nonton Netflix, seharian scroll-scroll gitu. Nah, ini enggak dibakar artinya karena enggak dibakar sama tubuh kita itu disimpan. Karbohidrat itu disimpan dalam jumlah banyak itu dalam bentuk lemak atau trigliserida. Nah, dia disimpannya itu salah satunya adalah di liver atau di hati. Sedangkan hati itu tadi seperti yang saya ceritakan, dia itu memproduksi cairan empedu. Dan di situ juga dikeluarkan lemak-lemak yang tadi berlebihan disimpan. Nah, kalau yang disimpan ini berlebihan sementara cairannya kurang, akhirnya jadilah kayak adonan tadi yang seharusnya encer, dia jadi padat. Nah, itu jadi dari situlah timbul masalah batu empedu. Gitu ceritanya, Mas.
0: Nah, dari effort tadi ya. Boleh silakan, Dok. Ini tadi ada cukup menarik ya yang bisa ini ya. Mungkin bagi pendengar yang masuk ke kategori effort tadi, ini juga harus memberikan atensi yang lebih ini, Dok, ya.
1: Iya, betul. Jadi faktor risiko 4F itu harus dikenali dari awal. Artinya dikenali ya, kalau sudah masuk kategori itu ya berhati-hati. Bukannya kita nakut-nakutin, cuman Anda punya potensi ke sana. Jangan sampai jatuh ke penyakit yang sudah kejadian. Kalau bisa, prinsipnya itu tadi, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.
0: Gitu. Tapi kalau misalkan dari jangka waktunya ini, Dok, istilahnya batu empedu ini bisa sampai berapa lama ketika terbentuk dan mungkin sampai benar-benar untuk menyumpat gitu ya, menyumbal seperti itu.
1: Sebenarnya waktunya cukup lama. Jadi dari muncul gejala, gejala itu kan nantinya ada gejala yang masih awal, ada gejala yang sudah lanjut ya, Mas, ya. Gejala yang masih awal itu paling sering adalah mual.
0: Mual.
1: Jadi mulai ada mual-mual, kemudian rasa tidak nyaman ketika makan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah seringkali kita tidak aware. Karena paling gampang kalau ada gejala mual, orang akan berpikir, oh, saya sakit lambung.
0: Iya, betul. Sama rasanya. Ya,
1: memang benar. Jadi mual itu kan memang sumbernya dari lambung. Tapi bukan berarti semua mual karena lambung. Biasanya ada yang khas, Mas, kalau pada batu empedu itu adalah ditambahi dengan rasa sakit. Nah, rasa sakit yang disebabkan karena batu empedu itu khas sakitnya, tidak dimiliki oleh yang lain. Yang pertama, sakitnya itu dipicu oleh makanan. Ketika dia makan, sakitnya kok muncul. Nah, ini terjadi karena apa? Ketika kita makan, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian sampai di lambung. ketika di lambung dia lapor ke otak, ini ada makanan nih, ini butuh cairan empedu untuk diserap gitu. Karena dapat informasi itu, maka si kantong empedu akan nyemprotkan cairan empedu. Kan namanya kantong mas ya, dia kayak pers gitu, memang dia punya kemampuan memeres dan cairannya keluar. Tapi bila di dalam kantong itu sudah ada batunya, ketika si kantong ini meres, terjadilah gesekan antara dinding kantong empedu dengan batu. Nah, gesekan inilah yang menyebabkan rasa sakit karena dia lagi kontraksi, sakit, kemudian terjadi kontraksi, ada gesekan antara batu dengan dinding, sakit. Nah, si pasien ngerasa, kok sakit ya, dan sakitnya tuh khas. Letaknya adalah di perut kanan atas. Kemudian tembus ke belakang.
0: Oh itu.
1: Nah, jadi kalau mungkin para pendengar atau pemirsa di sini punya keluhan seperti ini, misalnya nih kayak mual-mual, kemudian sampai dengan muntah, kemudian ada rasa sakit di perut kanan atas dan tembus ke belakang, maka sebaiknya periksa. Gitu. Jadi periksa itu artinya apa? USG.
0: Di USG.
1: Jadi kalau kita periksa klinis, artinya periksa klinis kan dokter akan menanyakan riwayat sakit sebelumnya untuk membedakan apakah ini karena bisa tadi ada masalah di lambung atau karena asam lambung atau karena penyakit di daerah saluran empedu. Nanti dari situ kita bisa memilah, oh iya ini arahnya ke batu saluran empedu, karena gejalanya itu memang hampir mirip-mirip mas. Jadi bisa di apa, perut depan kanan kadang agak ke tengah. Nah, ini sering terkacaukan dengan lambung. Bahkan juga beberapa penyakit jantung juga punya gejala seperti ini. Tapi yang tembus ke belakang itu hanya batu empedu. Kalau jantung itu tembus ke belakang, tapi sebelah kiri mas.
0: Sebelah kiri ya.
1: Kalau batu empedu sebelah kanan.
0: Jadi
1: kadang kalau orang sudah sakit tuh nggak bisa bayangkan mas. Kalau sudah
0: sakit aja gitu ya.
1: Bisa cerita dengan jelas. Nah, kita nggak pengen ketika kondisi akut gitu, nah, biasanya orang sudah langsung bingung, sudah langsung apa kalut gitulah dengan kondisinya. Kalau bisa dalam kondisi yang rileks, kita pemeriksaannya enak. Seharusnya tuh di USG. Kalau di USG insya Allah batu ukuran paling enggak 5 mili itu sudah kelihatan.
0: 5 mili.
1: Jadi harapannya kalau ketemu di fase awal tuh masih ada banyak pilihan pengobatannya. Bisa dilakukan pembedahan.

0: oleh mesin. Nah, jadi kalau sudah diambil oleh mesin berarti dia kan nggak nafas. Nah, itu bisa jadi nanti bangunnya lama. Atau yang kita takutkan nggak bangun lagi.
1: Waduh.
0: Jadi maka dari itu mungkin kita pingin dengan adanya media edukasi ini lebih dikenal batu empedu ini. Artinya dari gejala-gejala awal itu kalau masih bisa ditangani dengan obat-obatan, yeah, itu nanti harapannya bisa sembuh tanpa pembedahan. Ataupun kalau misalnya tidak bisa sembuh itu gejala-gejala yang lain tuh dikurangi kayak faktor resikonya. Jadi misalnya kalau dia udah tahu saya obes nih, saya kolesterolnya tinggi nih, nah dia sudah mulai mengatur pola makan. Oh, saya kurang gerak nih, berarti saya harus olahraga. Nah, gitu. Jadi harapannya dengan pengenalan-pengenalan itu maka penanganan penyakit ini bisa lebih sederhana gitu. Karena dari literatur itu kurang lebih angka kejadiannya itu antara 5-10%. Jadi misalnya nih di Jember kan warga totalnya sekitar 2.500.000 ya warga Jember. Jadi ada kemungkinan antara 100.000 sampai 200.000 orang
1: yang
0: kan terjangkit. Antara 5-10% itu dalam satu tahun yang sakit itu. Nah, harapannya dengan dikenali lebih awal ini, kalau sudah tahu itu diobati dulu, harapannya tidak sampai jatuh dalam kondisi yang lebih gawat. Karena kalau sudah gawat nanti resiko ke belakangnya malah lebih bahaya. Gitu, Mas.
1: Ini memang kalau bisa dibilang orang lebih mengenal batu ginjal kali daripada batu empedu ini ya.
0: Jadi memang tubuh kita tuh banyak yang bisa jadi batu. Salah satunya ya ada batu saluran kencing. Ada juga batu di saluran empedu.
1: Empedu itu juga. Oke. Okay. Kalau dari makanan tadi ya, berarti salah satu makanan yang benar-benar harus dikurangi nih ya, ini adalah makanan yang berlemak ini, Dok ya.
0: Yeah. Jadi salah satu faktor resiko dari terjadinya batu. Jadi batu itu memang ada beberapa jenis, Mas.
1: Yeah.
0: Jadi batu itu ada jenis kolesterol, ada juga batu jenisnya pigmen, atau pigmen itu adalah zat warna. Karena ceritanya pada cairan empedu itu ada pemecahan hemoglobin, jadi sel darah merah kita itu dipecah, kemudian zat warnanya atau hemnya itu keluar lewat cairan empedu, karena nanti dia berfungsi di situ. Nah, sebagian kalau tadi cairannya itu kurang, maka terjadilah pengendapan tadi. Nah, kalau kolesterolnya yang tinggi, maka terjadilah batu kolesterol. Kalau HEM-nya yang tinggi, maka terjadilah batu pigmen. Batu pigmen itu artinya batu ada warnanya, Mas. Jadi bagus warnanya.
1: Bagusnya kok gak enak tapi ini.
0: Jadi beberapa tuh kalau pas operasi itu ketemu warnanya hitam kemilau kayak ake gitu loh, Mas. Jadi bentuknya kayak segitiga kayak prisma gitu. Warnanya kemilau kehitaman kayak ake itu. Jadi kalau itu batu pigmen. Beberapa pasien tuh kayak kayak ake ini ya, Dok ya, batunya. Iya, kalau mau dibikin cincin juga bisa. Sedangkan kalau batu kolesterol itu cenderung berwarna agak kecoklatan. Jadi gitu. Jadi memang salah satu penyebab timbulnya batu adalah kolesterol, dan ini lebih tinggi. Angka kejadian batu kolesterol itu lebih tinggi dibanding batu pigmen. Memang secara literasi disebutkan hampir 80% adalah batu kolesterol. Dan kolesterol itu memang dari dulu memang menjadi masalah kalau dia berlebihan. Sebenarnya tubuh kita tuh butuh kolesterol juga.
1: Tetap butuh, Dok ya.
0: Oke, jadi dalam nutrisi kita itu kan ada 3 makronutrien ya, Mas. Ya, makronutrien itu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. 3 makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, sama lemak. Jadi lemak itu meskipun dia sering disalahkan, tapi juga dibutuhkan.
1: Tetap butuh.
0: Masalahnya adalah orang cenderung memilih lemak untuk sumber nutrisi, karena mungkin rasanya enak ya, Mas ya, gurih gitu ya, terus apa juicy.
1: Pilihannya
0: gitu kan,
1: juga ya. Cukup banyak,
0: banyak
1: ya.
0: Akhirnya karbohidratnya mungkin cukup banyak, proteinnya sedikit. Protein ini memang dibutuhkan untuk regenerasi.

0: Dan memang kalau dari segi price itu rata-rata protein itu lebih mahal ya Mas
1: Lebih
0: ya,
1: pricey ya.
0: lebih pricey ya. Sehingga pilihannya antara dua itu, kalau tidak karbo maka adalah lemak
1: Lemak.
0: gitu. Sementara kalau dari sisi kalori, kalau lemak itu lebih tinggi, sehingga akhirnya dia lebih banyak disimpan. Kalau orangnya istilahnya olahraganya banyak atau dia kegiatannya tinggi, kerja gitu, tidak masalah dia makan banyak karena tenaganya bakal dibakar. Yang jadi masalah adalah orang ini makannya banyak dan komposisinya tidak diatur, kemudian pembakarannya sedikit, akhirnya jadilah deposit atau disimpan.
1: Disimpan.
0: Nah, disimpan ini semuanya dalam bentuk kolesterol. Penyimpanannya macam-macam Mas, yang paling banyak di liver memang. Nah, karena disimpan di liver, maka terjadilah namanya perlemakan hati. Ya, perlemakan hati ini salah satu faktor resiko untuk munculnya batu empedu. Faktor resiko yang lain sebenarnya juga ada Mas. Contohnya adalah salah satunya tadi kan fat, 40, female, sama family history. Yang juga banyak sering ditemui di masyarakat itu adalah gangguan diabetes atau family historinya diabetes. Orang-orang dengan diabetes ini kan kadar insulinnya tinggi, tapi insulinnya tinggi tapi tidak bisa bekerja. Jadi kadar gulanya tinggi dalam darah, tapi tidak bisa masuk di sel karena insulinnya terjadi resistensi insulin. Insulinnya resisten atau nggak bisa bekerja dengan baik. Karena insulin itu fungsinya kayak kunci itu Mas. Jadi misalnya nih ada kadar gula banyak di depan ruangan ini, harusnya dia masuk ke dalam ruangan, tapi pintunya nggak dibuka karena ada kuncinya yang nggak bisa bekerja. Nah akhirnya dia banyak di darah. Nah disitulah terjadi gangguan cairan empedu karena insulinnya terlalu tinggi, cairannya jadi kurang. Tadi ceritanya misalnya kita bikin adonan, ada tepung ada cairan. Kalau cairannya kurang, meskipun tepungnya sedikit, akhirnya adonannya tuh jadi lebih pekat. Nah disitulah proses timbulnya batu. Jadi faktor-faktor risiko tadi itu mulai dari kolesterol, kemudian penyakit insulin, penyakit diabetes, itu juga harus dikenali karena di masyarakat banyak ini yang kejadiannya. Jadi ya kembali lagi ya, jadi dari pola hidup kita atau pola hidup sehat yang berjalan selama ini memang itu tadi kecenderungannya makanan-makanan kita itu dari tiga faktor makronutrien tadi antara karbohidrat, protein sama lemak, proteinnya paling rendah, karbonya tinggi, lemaknya tinggi. Karbo tinggi ujungnya jadi diabetes. Kalau lemak tinggi ujungnya jadi hiperkolesterol atau kolesterol tinggi tadi itu. Jadi ini menjadi perhatian. Proteinnya rendah jadi stunting. Jadi malah bahas yang beda ini. Gitu ceritanya Mas.
1: Ini memang pola makan juga pengaruhnya luar biasa berarti ini dok.
0: Betul
1: ya.
0: Jadi kebanyakan memang penyakit-penyakit kita itu dari pola makan itu, okay. Kan secara garis besar sebenarnya penyakitnya manusia itu cuma ada 4 Mas kalau kita golongkan. Jadi yang pertama adalah penyakit metabolik. Metabolik itu berarti terjadi gangguan karena salah pola makan atau pola hidup, sehingga organ-organ di dalam tubuh kita itu tidak bekerja dengan baik. Bisa organ jantung, bisa organ ginjal, bisa organ liver. Nah itu jadi penyakit metabolik. Salah satunya adalah ya kolesterol, kemudian kencing manis, itu namanya penyakit metabolik. Yang kedua adalah penyakit infeksi. Terjadi karena ada kuman atau ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, kekebalan tubuh kita jelek, infeksi. Yang ketiga adalah penyakit trauma, terjadi karena kecelakaan. Yang keempat penyakit kongenital atau penyakit bawaan dari lahir. Misalnya ini dari lahir tidak punya anus, itu penyakit kongenital. Jadi garis besarnya cuma ada 4 Mas penyakit manusia itu. Cuman yang paling banyak penyakit metabolik ya terjadi karena kita sendiri. Kita sendiri gagal untuk mengatur pola makan, pola hidup, pola istirahat, pola kerja. Nah ini sebenarnya ya kita sendiri aja yang bikin. Nah, kita harapannya nanti di sini kalau kita sudah punya faktor resiko itu, kita bisa mengatur atau memanagenya dengan baik supaya nggak sampai jatuh dalam kondisi sakit yang parah. Gitu.
1: Nah, kalau biasanya nih untuk ini sebentar ada penelpon yang terhubung di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Ya, gimana punya kabar kalian?
1: Ya, alhamdulillah baik. Monggo Bu Yaya pertanyaannya.
2: Ini ya, assalamualaikum Pak
0: Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mau nanya, saya kan umur sudah 89 ini.
0: Alhamdulillah. Dan
2: kerja saya ini mijet gitu loh, Dok. Biar apa sehat terus gimana apa kan aku tidak pernah minum obat apapun gitu. Jadi biar sehat terus itu olahraga apa yang lebih baik karena apa saya sudah tua gitu loh. Kerja saya tuh mijet gitu gimana apa harus minum obat apa gimana gitu loh.
0: Oh geng Bu Yaya. Bu Yaya sudah usia 89,
1: gitu. 89.
0: Kemudian profesinya apa, Ibu?
2: Pijet gitu loh.
0: Pijet ya. Oh gitu. Baik Ibu, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bu Yaya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, wah. Luar biasa beliau nggih, Bu Yaya. Usia udah 89 tahun masih sehat, bahkan masih bisa mijet orang lain.
1: Betul.
0: Berarti orang sakit dibantu sembuh sama dia, termasuk tenaga medis. Jadi memang kalau sudah usia itu kan artinya namanya geriatri ya, kalau kita biasa menyebut ya. Jadi ketika kita sudah usia itu pasti metabolismenya tidak sama. Kemudian dari faktor struktur, artinya dari tulang, dari otot itu tidak sama. Jadi olahraganya ya jangan disamakan dengan anak usia 30 tahun, itu ya berbeda. Jadi kalau sudah usia 89, yang pertama ya mengatur pola makan. Nutrisi harus dijaga. Apalagi misalnya, tadi sih belum sempat nanya ya, berat badannya beliau berapa, kemudian apakah ada gangguan di bidang jantung dan lain sebagainya. Karena memang yang paling sering bermasalah itu memang satu, pembuluh darah atau jantung. Pembuluh darah itu bisa pembuluh darah di jantung atau bisa di otak. Jadi itu yang paling sering bermasalah pada orang usia lanjut. Dan itu sama juga, awalnya adalah karena pola makan. Jadi yang pola makan harus diatur. Jadi dibatasi, tadi yang berpotensi bermasalah memang adalah karbohidrat dan lemak. Gitu. Sebenarnya yang paling sederhana, kita harus menghitung kalori memang, Mas. Jadi kalori itu dihitung dari kebutuhan berat badan. Misalnya nih Bu Yaya, mungkin misalnya tingginya sekitar 70 gitu ya. Maaf, tingginya 160 gitu nggih. Maka berat badan idealnya adalah sekitar 50 kilo. Dengan berat segitu maka kebutuhan kalorinya itu sekitar 1500 kilokalori. Dari situ kita akan menghitung 1500 ini mau dicukupi pakai apa? Apakah pakai karbohidrat semua ataukah pakai lemak semua? Dan ini ada proporsinya. Untuk lemak itu diupayakan antara 30-40% dari 1500 tadi. Kalau 30% berarti kira-kira ya 500 kilokalori. Misalnya nih kita ambil 30% dari 1500, kira-kira 500 kilokalori. Terus dari situ kita konversikan ke gram. Jadi untuk lemak atau untuk kolesterol itu 1 gramnya itu sekitar 9 kilokalori. Misalnya kita bulatkan 10 gitu ya. Misalnya kalau 500 kilokalori maka dia butuh paling enggak 50 gram lemak. 50 sampai 60 gram lemak dalam satu hari. Nah itu nanti dihitung. Misalnya nih mau bikin opor, santannya
1: berapa.
0: Kemudian juga karbohidrat dihitung juga dari kalori tadi, diupayakan yaitu sekitar 40-60%. Kemudian lebih penting adalah protein. Protein ini dihitung per berat badannya, per kilogram berat badannya itu antara 1-2 gram. Misalnya nih Bu Yaya beratnya idealnya adalah 50 kilo, maka beliau butuh 50 gram sampai maksimal 100 gram protein. Dari situ kita konversikan ke berat makanan. Misalnya nih, daging ayam itu setiap 100 gramnya itu proteinnya sekitar 25. Nah, kalau kebutuhannya Bu Yaya ini sekitar 100 gram, maka dia butuh dalam satu hari itu 400 gram ayam itu. Kalau misalnya pakai telur, berarti satu butir telur itu sekitar 7 gram protein. Nah, nanti dikonversikan. Nah, yang paling penting apa? Proteinnya dulu. Protein ini didulukan. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya Mas, kalau kita makan, itu kalau kita makan karbohidrat atau lemaknya, itu kecenderungannya nambah terus memang.
1: Oh, nambah terus ya.
0: Karena dia tidak mempunyai respon terhadap rasa penuh. Jadi di lambung kita yang bisa memicu alarm untuk bahwa ini, oh ini sudah penuh nih, itu protein. Kalau karbohidrat, dia tidak bisa memicu itu. Jadi kalau kita makan, kita upayakan protein dulu, akhirnya lambung kita tuh bisa memicu sensor untuk melaporkan, oh ini sudah penuh, disuruh berhenti, sehingga timbullah rasa kenyang. Nah, dari situ kita bisa menahan supaya tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya kita harus bisa mengatur diri antara kebutuhan dan keinginan tadi ya. Kalori ini kebutuhannya cuma 1500, tapi ini kok enak ya, lanjutin aja.
1: Kelewat nanti dari itu.
0: Kelewatan kalorinya. Kalau masih dibakar sih enggak apa-apa. Nantinya ya kita tetap butuh apa itu aktivitas atau olahraga ya. Meskipun di usia beliau 89, aktivitas terutama motorik ya Mas, motorik dalam artian itu beberapa komunitas lansia itu sudah membuat semacam senam lansia, kalau misalnya jenengan pernah dengar ya. Itu banyak. Jadi di situ memang fokusnya melatih persendian sama melatih gerakan otot. Tapi tidak ada beban. Jadi enggak ada ngangkat-ngangkat, enggak ada. Tapi cuman gerakan untuk melatih sendi, mulai dari sendi lutut, sendi pinggul, sendi bahu. Nah, ini penting. Karena pada lansia itu angka kejadian jatuhnya tinggi. Misalnya nih pagi-pagi kemudian mandi, tahu-tahu ada laporan jatuh di kamar mandi.
1: Iya, betul. Nah,
0: karena mungkin keseimbangannya sudah tidak terlalu bagus, kemudian lutut apa sendi-sendinya juga tidak bisa bekerja dengan baik, ototnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, ini perlu dilatih. Semakin sering dilatih, maka kemampuannya akan bertahan. Jadi kadang kita juga punya pendapat yang salah, misalnya kalau pada orang sudah usia lanjut, itu nggak boleh ngapa-ngapain.
1: Ini
0: sebenarnya nggak boleh. Jadi nanti kalau otot-otot ini tidak dilatih, dia akan mengecil. Nah, kalau ototnya mengecil, maka kemampuan untuk mempertahankan keseimbangannya jadi kurang bagus. Nah, disitulah nanti potensi timbul jatuh. Jadi kalau pada Bu Yaya tadi, pesannya itu adalah satu, mengatur nutrisi atau pola makan. Yang kedua adalah mengatur latihan gerak atau senam, kalau bisa rutin. Kemudian yang lebih penting itu adalah faktor psikologis, Mas.
1: Psikologis.
0: Iya. Jadi salah satu penyebab terbesar penyakit kita adalah faktor psikologis. Jadi kalau jenengan sudah usia segitu, upayakan tetap aktif di masyarakat. Jadi kalau orang aktif di masyarakat itu paling tidak dia ketemu mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin saudara, kerabat. Dari situ akan timbul komunikasi. Nah, komunikasi ini secara hormonal menurunkan hormon stres, meningkatkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Dari situ akan menormalkan kontraksi jantung. Dari situ akan menyehatkan fungsi insulin. Jadi resistensi insulin tadi akan berkurang karena stresnya berkurang. Jadi faktor psikologis juga harus diperhatikan. Apalagi tadi Bu Yaya tetap berprofesi sebagai pijat tadi ya, berarti kan di masyarakat ada fungsinya dibutuhkan. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau bisa tetap dipertahankan meskipun sudah usia lanjut.
1: Semoga bisa menjawab dari Bu Yaya tadi. Dan kita masih bisa terhubung bersama ya di line telepon pagi hari ini di 0331 336652. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
5: Bener, Pak.
4: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
5: Asik.
4: Lapar ya?
5: Mm-mm.
4: Waktunya kita

0: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai. Mel, Mel. Kita jadi pergi gak nih?
2: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
1: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
2: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
1: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
2: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
1: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
2: Terserah.
3: Oh no.
4: Kembali di Indonesia Sehat pagi hari pendengar, masih bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember, dan kali ini bersama dengan narasumber ada Dr. Firah Diansyah SPB, yang kita sudah cukup banyak ya membahas tentang batu empedu di pagi hari ini. Dokter, kalau tadi kan sempat ada misalkan kita sudah berusaha untuk mencegah nih, tapi akhirnya ujung-ujungnya tetap harus periksa gini ya istilahnya ke dokter gitu. Biasanya langkah-langkah apa nih dok yang harus dilakukan nih ketika sudah masuk ke stadium itu?
5: Oke, jadi untuk kalau sudah ada gejala gitu ya, maka sebaiknya segera periksa gitu. Untuk saat ini kan kalau di Jember sudah ada UHC kan ya,
4: UHC
5: prioritas kan ya, jadi nggak perlu takut lagi. Karena semua warga yang punya KTP Jember pasti ditanggung kesehatannya gitu nih. Jadi kalau ada gejala seperti itu, maka bisa datang ke FKTP terdekat atau ke klinik gitu ya. Kalau sudah evaluasi, satu atau dua kali kontrol apakah membaik atau tidak. Kalau misalnya tidak membaik, kemungkinan harus ke rumah sakit. Kenapa harus ke rumah sakit? Karena butuh pemeriksaan USG. Jadi USG itu nanti ada alat yang ditempel di dinding perut kita, nanti dari situ untuk memastikan apakah ada masalah pada saluran empedu kita atau enggak, ataukah masalahnya bukan di saluran empedu ataukah di lambung atau di organ yang lain. Nah, istilahnya kita periksa dalam dengan USG. USG itu nanti dilakukannya di rumah sakit, jadi harus kontrol ke rumah sakit. Itu pun juga ditanggung sama BGS. Semua warga Jember jangan khawatir, jadi pasti dengan UHC prioritas itu ditanggung oleh Pemkab gitu nggih. Jadi semua ditanggung, nggak ada biaya. Bisa periksa ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember. Kalau emang dari hasil USG itu ternyata menyatakan memang ada batu, maka kita evaluasi satu dari ukurannya. Apakah dia cukup besar ataukah masih kecil. Yang kedua kita evaluasi kondisi kantong empedunya. Apakah kantong empedunya itu mengalami penebalan atau tidak. Dari USG itu nanti diketahui, oh dinding kantong empedunya menebal lebih dari 3 mili. Maka berarti dalam keadaan infeksi. Kalau kayak gitu diapain? Dikasih obat, di antibiotik. Nanti dievaluasi selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu di USG lagi. Untuk batunya diapain? Untuk batunya dikasih obat-obatan dulu. Obat-obatan namanya pelarut empedu. Jadi tadi kayak bikin adonan tadi ya. Kalau dia sudah kadung jadi padat, coba nih kita tambahin air. Barangkali dia mau encer. Nah, itu dikasih obat namanya pelarut batu empedu. Cuman minumnya agak lama memang mas. Sekitar 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Nah, ini beberapa batu itu bisa melarut. Tergantung dia terbentuknya dari apa dan penyebabnya terbentuknya karena apa. Kalau dia batu kolesterol, kemungkinan besar dia bisa larut. Kalau dia batu pigmen, agak susah. Nah, ada juga batu yang campuran antara pigmen sama kolesterol. Dan juga dari ukuran sangat berpengaruh. Kalau dia masih kecil, kurang dari 5 mili, kemungkinan besar bisa larut. Nah, harapannya nanti kalau sudah larut, dia bisa dikeluarkan ke dalam usus hingga tidak jadi masalah. Tapi kalau dia sudah dikasih obat, sudah diupayakan paling enggak 3-6 bulan minum obat, kemudian dievaluasi lagi dengan USG. Nah, ini kadang-kadang ada yang tambah besar batunya. Berarti memang obat-obatan itu tidak bisa melarutkan batu ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka disinilah indikasi dilakukan operasi. Jadi operasinya nanti diangkat batu beserta kantong empedunya.
4: Diambil semua seperti
5: Kenapa kok harus seperti itu? Karena ibaratnya tadi mas, proses pembuatan adonan tadi. Karena itu terjadi di kantong empedu. Karena dia kan ada faktor resiko mas. Biasanya faktor resiko ini agak susah untuk mengkoreksinya. Kalau kita cuma ambil batunya saja, maka proses pembuatan adonan tadi berjalan lagi nanti. Sementara dia nggak bisa mengkoreksi faktor resikonya. Kalau dia masih seperti itu, maka akan muncul batu-batu berikutnya. Dan ini penanganannya lebih susah. Sehingga atas dasar itu, semua operasi untuk batu kantong empedu, jadi standar operasinya ya mas ya, bukan cuma di Jember ini, tapi seluruh dunia, itu dilakukan pengambilan batu beserta kantong empedu. Itu. Ini sering jadi pertanyaan mas. Kalau orang sudah mulai dinyatakan, oh ibu harus operasi ini, itu. Terus saya gimana dong kalau nggak punya kantong empedu?
4: Nah, itu.
5: Jadi yang seperti kita ceritakan dari awal tadi ya mas, bahwa saluran empedu itu kan kayak pipa. Ada pipa yang mengalir dari liver menuju ke usus. Di tengah-tengah pipa itu ada kantong. Sehingga ketika kantong itu diambil, masih ada pipa itu. Cuma bedanya apa? Cairan empedu yang dari pipa itu, dia tidak kental. Karena dia masih murni dari liver, turun langsung ke usus. Bedanya kalau punya kantong empedu, dia dipekatkan dulu. Sehingga harapannya nanti ketika ada makanan masuk, maka yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak. Disemprotkan sedikit, ibaratnya kayak konsentrat gitu mas. Jadi konsentrat agak padat, ketika campur sama cairan di usus, dia melarut dan dia berfungsi sama. Cuman masalahnya kan beberapa orang ini konsentratnya terlalu pekat gitu mas. Jadi harusnya cuma kental gitu, tapi dia jadi padat. Nah ini jadi masalah. Sehingga kembali lagi, kalau tidak punya kantong empedu, maka fungsinya akan diganti oleh saluran utama empedu. Jadi secara fungsi tidak ada perbedaan. Karena ada di masyarakat itu, oh kalau sudah gak punya kantong empedu gak boleh makan berlemak kamu. Padahal tubuh kita itu butuh lemak. Karena hormon kita itu kebanyakan dari lemak. Kalau kita nggak punya hormon, nggak bisa kerjain tubuh kita itu. Jadi tetap butuh lemak. Dan tidak ada perbedaan dalam hal makanan antara orang yang punya kantong empedu dan tidak punya kantong empedu. Cuma bedanya apa? Cairannya lebih encer, itu aja. Jadi kalau yang punya kantong cairannya pekat, yang tidak punya kantong cairannya encer. Tapi secara fungsi ya sama. Cuma kalau memang pasien itu punya kolesterol, artinya kolesterolnya tinggi, maka ya sebaiknya dibatasi. Dan dibatasnya itu bukan karena tidak punya kantong empedu, tapi karena secara bawaan dari awal sudah tinggi. Jadi meskipun dia punya kantong empedu pun, dia harusnya membatasi diri, tidak boleh kolesterolnya terlalu tinggi. Jadi faktor-faktor resiko itu dibatasi supaya tidak muncul batu lagi. Gitu, okay. Mas.
4: Waduh, luar biasa nih penjelasan dari Dr. Vira ini, komplit banget tuh ya. Ya pasti pendengar di pagi hari ternyata luar biasa informasi yang sudah diberikan ya di Indonesia Sehat. Dan juga tentunya jangan abaikan keluhan yang muncul berulang, kemudian kenali gejalanya dan juga jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Dr. Vira, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Bersatu pagi hari ini. Dan juga saya Sandi Wira undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di Indonesia Sehat episode berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk sinyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissimi.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dano quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here for McAdoo for number 5. And that's those cup it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAdoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said, since day one,
4: tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gapop GC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo Jaya Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jaya melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Voli Putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan...
2: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990, ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman. Memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya dia sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Peringkat persatu dimanapun Anda berada, kita akan sekarang bergabung dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember untuk mengikuti sholat Jumat.
1: Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.

Hola. الحمد لله، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Masyarul hadirin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Satu hal yang paling baik untuk kita bawa kemanapun kita pergi, dimanapun posisi kita dan bagaimanapun kondisi kita, takwa itu adalah sesuatu hal yang paling baik untuk kita bawa. Karena dengan ketakwaan kita akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dengan ketakwaan kita akan senantiasa bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Takwa itu bukan hanya vertikal saja. Dimensinya bukan dimensi ritual semata. Tapi takwa itu juga ada dimensi sosialnya. Sebagaimana kita tahu bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa dalam dimensi ritual, dimensi vertikal kepada Allah, ada 5 ciri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua Allah berfirman alif lam mim. Tiada yang tahu pasti apa arti dari alif lam mim, cuman banyak ulama yang berusaha untuk menerjemahkannya, hanya saja tidak ada kesepakatan ulama tentang maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fih, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang yang bertakwa, pada ayat berikutnya jelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang iman kepada sesuatu yang tidak dilihatnya. Kita tidak pernah melihat Allah tapi kita percaya. Itu tanda orang yang bertakwa. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah, kita percaya. Itu menunjukkan kita bertakwa kepada Allah. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap anugerah dari Allah, rezeki dari Allah, mereka menafkahkan. Dimensi ini sepertinya dimensi sosial, tapi lebih banyak dimensi ritualnya, karena menafkahkan harta yang sudah diberikan Allah kepada kita. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang ketiga, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, juga kitab yang diturunkan kepada sebelum Rasulullah, dan kepada hari akhir mereka yakin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita wajib untuk percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab kepada Rasulullah, yakni Al-Qur'an, dan pernah juga menurunkan beberapa kitab kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa sebelumnya. Kita wajib untuk percaya
tapi kita tidak diwajibkan untuk taat, mematuhi apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, karena pada kitab-kitab terdahulu itu sudah ada perubahan dan Allah sudah memperbaruinya dalam kitab Al-Quran. Jadi tidak ada yang lebih baru lagi kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Kelima tanda-tanda orang yang bertakwa ini adalah dimensi ritual, dimensi ketuhanan yang ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan lagi tanda-tanda orang yang beriman sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda-tanda orang yang bertakwa berikutnya Allah menjelaskan dalam ayat ini, alladzina yunfiquna, yakni mereka yang menafkahkan. Di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah tadi sudah dijelaskan orang yang menafkahkan sebagian rizki, tapi Allah lebih mempertajam lagi pada surat Ali Imran ayat 134 ini. Orang yang menafkahkan rezekinya fisarra, dalam keadaan lapang, wadharra, maupun dalam keadaan sempit. Artinya kita diperintahkan untuk menafkahkan rezeki yang kita dapatkan sebagai anugerah dari Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, berupa finansial semata, tapi rezeki itu juga bisa berupa tenaga, bisa berupa ilmu, bisa berupa kesempatan, dan apa saja yang serasa bermanfaat bagi kita itu adalah rezeki. Mari kita nafkahkan rezeki kita walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi kita. Walaupun kita kesulitan, tapi kita masih diberi kesempatan untuk menafkahkan rezeki kita. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan rezekinya. Anugerah yang didapatkan berupa harta, berupa kesempatan, tenaga, akal, pikiran, dan sebagainya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadziminal ghaidha, dan orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Artinya dalam kondisi apapun kalau kita mau marah, maka mari kita tahan amarah kita, karena itu adalah salah satu bentuk ciri dari orang yang bertakwa. Wal afina 'anil nas, dan berikutnya adalah orang yang memaafkan sesama manusia. Di situ Allah menggunakan kata annas, bukan kata al-mu'minun, bukan kata al-muslimun, tapi 'anil nas, kepada semua umat manusia, apakah mereka itu seagama dengan kita atau tidak. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk memberi maaf kepada mereka kalau mereka melakukan kesalahan kepada kita. Orang yang melakukan empat hal ini, menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, menafkahkan hartanya dalam keadaan sempit, kemudian mengendalikan amarahnya, dan yang keempat adalah memberi maaf kepada manusia yang lain, maka itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam dimensi sosial. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu dimensi ritual, dimensi vertikal. Kalau yang surat Ali Imran ini lebih kepada dimensi sosial, kepada sesama manusia. Allah mengakhiri ayatnya ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kata berbuat baik di sini lebih luas lagi, artinya perbuatan baik itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada siapapun, kepada apapun yang ada di dunia ini. Bisa berbuat baik untuk alam ini, bisa berbuat baik kepada hewan, bisa berbuat baik kepada tanaman dan sebagainya, karena bagaimanapun juga
perbuatan kita kepada alam, kepada lingkungan, kepada tanaman, kepada hewan, itu pasti akan berdampak, akan kembali kepada kita akibatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di akhir ayat ini Allah juga menekankan orang yang berbuat baik itu adalah orang yang tidak mengganggu orang lain. Marilah kita jauhi hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan kepada orang lain, karena Allah tidak menyukai hal itu. Apa saja yang membuat orang lain terusik, apalagi sesama muslim, itu adalah merupakan gangguan. Hal ini tentu saja tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang senantiasa menjaga hati kita, menjaga ketakwaan kita, sehingga kita menjadi muttaqin yang sesungguhnya. Kemudian kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang muhsinin secara seluruhnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita dan melindungi keluarga kita dari penyakit, dari fitnah, dari segala hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Semoga nanti di akhir hayat kita, kita dijadikan sebagai umat Rasulullah yang husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Kembali ke Prosatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama pendengar salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda campur sari, laras-laris, tetap bersama kami.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan wonten ing siang menika. Kados pundi panjenengan sedaya mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Dinten Jumuah kados mekaten menika kula sesarengan kalian panjenengan wonten ing campur sari laras lari.

0: Jemua-jemua, suasana ini pun rati benter kados mekaten menika. Midhangetaken mangke. Kula aturi midhangetaken lelagon langgam-langgam keroncong mekaten nggih sekeca, nggih ta? Campur sari laras laris.
1: Begitu lari.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipun kabarin ini, dipun jaman apa dereng?
0: Dereng.
1: Dereng. Ini tasik kulo arit rin. Dien-dien kulo ini tokoh-tokoh agama, para apa ini? Sakmir masjid niku biasane ngawontenaken salat istiqok.
0: Oh nggih, salat kagem ngersakaken jawahaten nggih.
1: Nggih. Lah niku mboten nonton gitu lho. Nggih kula nyuwun dhateng kawok ingkang kawokan. Mbok namarengi napa lah instruksi napa-napa himbauan gitu lho. Ngajak-ngajak salat napa istiqok gitu. Nuwun dukun iki.
0: Nggih. Alhamdulillah menawi sampun jawah. Menawi dereng.
1: Nggih, kali nalik mahrib-mahrib kok jawah sekedap.
0: Oh, sekedap grimis-grimis ngaten nggih.
1: Grimis, nggih grimis. Lah yen ning lho pas alit kan nggih tumut-tumut masih gak iso ngaten nggih kala-kala saringan teng sabin dalan iki. Ning lho dereng teng griya kok pun jawah
0: nek iki. Nggih.
1: Muka-muka-muka kita tahu itu meninggal, mau tenang lah yang kan kawakan itu, nopo hindauan, nopo-nopo ngantin lah.
0: Amin, ya Rabbul Alamin.
1: Kalau nyun tembang anu Mbak Asma ini.
0: Menapa Pak Abimanyu?
1: Esemu. Kalau nek mesen kenalin apa, saya kepencet datang pulau.
0: Kok pede nih ini?
1: Jangan banyak yang calon jadi pede percaya diri. Ini salam
0: gini.
1: Dan kemingkang kalau napa? Lansang kinurmatan panjenengan pun bapak sih, kon bapak Pak Dikiatno. Gini kang tepi wonten gini, jangan buatan bireng suantunipun bapak Mariono. Gini kang wonten Kalimantan Barat panjenengan itu bapak Rusdianto. Pamuju untuk Bapak Purnomo. Tapi kalau panggil ini kesana apa ini mereka ini lajeng ini buatan supen Cenglilik Suryani ini panjang semantan ini panjang ngangain itu nih Mbak Cili
0: ini alit tapi ngangin nih ngaten nggih.
1: Ah, tapi niku lu manjang kalau mesti terus manjang. Lah terus ngangin nih. Nunggu kok bali li kula guyon. Lajeng lumajang niku wonten Mas Tru, Mas Gandu nggih, Pak Sukadi, lan Lintu-Lintu Nabil, Lintu-Lintu Nikolo nggih, Bunda Diana. Oh, tapi ingkang wonten Apel Gading. Bunda Ana nggih. Ngeriin anteni sering rusak nanti boten nabi. Nggih wonten Mas Rok Mas dan Pak Teguh, Mas Doni. Terus dan niki daerah jeneran niki wonten niku Bunda Celani, Bunda Mutiah nggih. Anturawi kalian Simbok, Mbok Konira. Sinten wali niki. Oh supe kula. Oh nggih Pak Mas Tur, Mas Tur lho Pak Mas Tur gitu nggih. Nggih. Nggih sajanipun Bapak Lijeng Siang. Lijeng Ngaso Sarira.
0: Matur sembah.
1: Selamat makan siang sahar siang nggih.
0: Wes nggih. Wektalipun. Sampun wektine. Nggih, damel lawuhe apa iki?
1: Lho, lawuhe anu niki sambil kemangi. Kalian napa ulam lili. Ada ilmu ya batang ini. Ini ngarun-ngarun ntar emang ya.
0: Iya, no.
1: Matur saya Ujman Wun, mungkin ini setayani pun, tansah penaringan kasarasan, lan kesehatan, murah rezeki. Nah keluarga-keluarga, nampan itu sakinah, mawadah, dan warohmah. Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Matur sembah nuwun. Esmu dipun aturi kula rantapaken rumiyin. Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga. Mangga. Campur sari laras laris.
1: Lagi tur lari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beton saya tangan pulau sinten jangan
0: berpura.
1: Barno.
0: Gue
1: boleh ke parang karena pede nyuwun an kendengan nomor barno. Seng tahu beton nano.
0: Napa lo pak?
1: Ngawan sore ngawan.
0: Napa?
1: Bengawan sore barno.
0: Bengawan sore.
1: Iya. Sekundi kaken barno.
0: Gue siap nek no.
1: Nggih. Nggih padhe atur pambak griya rumiyin warna nggih. Saben sepindah nika kagungane Kang Winulya Bapak Abdi Manyu. Sugeng siang matur nuwun salamipun.
0: Siap.
1: Bateng kageman Surawi. Mbak Lili Suryani, Mbak Diana, Mas Candu. Bertama-tama nih Pak Mas Pur nggih. Iki Mbak Ros sing wonten anu niku. Kang wonten di Cibondo, Pak Rahman, kalian Pak, sinten Pak Rahman?
0: Pak Rahman, kalian Pak Banu.

0: buat tutup kembali Pak Sinten itu insang wantan tanda jati menipu utong belong sugeng dia gimana lo maupun tanda mas Randy mas Rangga mas Randy iya maupun tanda beda mali maupun tanda buat beli utang kelepatan ini pun kalau nyon ngapun tengkang kacang gue yang baret dong ya ayo Mbak Lili kalau tengkong Mbak Lili.
1: Monggo Mbak Lili dipun padosi Pak Abimanyu ugi panjenengan.
0: Lang nggih. Heeh. Sampun menika liwatan nggih. Sampun pindah malih.
1: Inggih nek
0: nek. Sampun tambah belon kelepatan. Campur sari ora sari.
1: Legi terlari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Menapa lagane pun Bengawan Sore. Campur

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
0: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

0: Menapa wonten nggih layeh-layeh ingkang keroncong kados mekaten menika Bu Mary, Bu Mercy campur sari laras-laris.
1: Lagi tur laris.
0: Lagi tur laris nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang, Jeng.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Niki keluarga Sumboro sampun sumadyo mulai wau midhangetaken engkang gegono.
0: Sinten?
1: Keluarga Sumboro.
0: Oh, nggih to.
1: Ponira Yumimi Nyucili Kang Nanu mbok Kang Usadi Doyo pun ngelempak niki. Mirengaken Mas Abimanyu gegono. Mirengaken Abah Teguh gegono. Mirengaken Ibu sinten niku Bu Mercy engkang wonten Jajat. Niki enten aneh mbok niki kengen mau sangsal. Duh Mercy iki mbok Ponira. Atur nuwun salame yo Nduk. Muga-muga sliramu diparingi sehat kabeh sekeluarga Nduk. Niki terus mbok Ponira, mbok kula Bu Mercy. Terus kula maos wiane.
0: Siap.
1: Niki mbok nyuwun dipun pinangkani bocah ayu mawon anu genduk Mercy niku kali mbok e.
0: Nggih.
1: Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi ingkang napa?
1: Lho, bocah ayu.
0: Bocah ayu.
1: Mus Mulyadi kroncong niku jeng mbok e semerep niku. Niku diparengaken niku genduk Mercy terus e.
0: Wah, atek genduk barang to.
1: Lho, kan mbok e niku sing nimbali senes kula. Wiane mbok Ponira. Kula wak kengen di maos ngoten lho.
0: Aja.
1: Oh, jelas. Bocah ayu nggih.
0: Nggih,
1: Cobi. Mus Mulyadi. Asli kroncong iku. Terus mbok tapi nek kula mboten ngerti.
0: Kroncong sak esto. Sanes langgam niki mboten mlebet langgam niku nggih.
1: Lho langge kroncong niku terus mbok e. Wong mbok e neliti kok.
0: Nggih.
1: Jangan ya mbok e niki. Wonten Paru Janto nggih. Nggih. Dumateng sedaya mawon pun jeng. Nggih. Dumateng panjenengan jeng.
0: Nggih.
1: Dipun rantos kali mbok e kenteng Semboro.
0: Nggih.
1: Nggih. Apun.
0: Nggih.
1: Campur sari laras-laris.
0: Kula diaturi teng Semboro.
1: Nggih. Duka badhe diparingi napa kula mboten ngertos pokoke rahasia terus e. Campur sari laras-laris.
0: Legi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Wangga. Waalaikumsalam.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Jumat 18 September 2026. Pemkab Jember lakukan rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan guna percepat sejumlah program layanan dasar. Kereta api Ijen Express terlibat kecelakaan di kawasan perlintasan Sebidang Tanggul Bangsalsari. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Kodim 0822 Bondowoso ajukan pembangunan sumur bor di 25 titik terdampak kekeringan. Dari studio Pro 1 Lejan Panjaitan 61 Jember inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Sandy Wira. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan percepatan sejumlah program layanan dasar melalui penataan jabatan di lingkungan birokrasi. Salah satu target yang ditekankan adalah memperluas jangkauan program home care dan pengobatan gratis hingga 100.000 sasaran pada 2027. Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan rotasi pejabat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah. Sejumlah pejabat muda ditempatkan pada posisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat termasuk sebagai camat. Sementara sejumlah pejabat senior mendapat penugasan di organisasi perangkat daerah. Menurutnya perubahan komposisi pejabat tersebut diarahkan untuk mendukung target yang tercantum dalam RPJMD, terutama pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar. Di sektor kesehatan, Kepala Puskesmas yang mendapat penugasan baru diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pengobatan gratis dan home care. Pendengar, kereta api Ijen Express relasi Ketapang Malang terlibat kecelakaan dengan kendaraan minibus warna putih di kawasan perlintasan Sebidang Tanggul Bangsalsari pada Kamis siang. Kecelakaan terjadi diduga pengemudi mobil tidak berhenti terlebih dahulu ketika melintas jalur Sebidang untuk memastikan tidak ada kereta yang hendak melintas. Selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kereta api Ijen Express relasi Malang Ketapang terlibat temperan dengan sebuah mobil di perlintasan Sebidang pada Kamis siang 17 September 2026. Insiden terjadi di petak jalan Tanggul Bangsalsari sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Manajer Hukum dan Humas KI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah selatan menuju perlintasan Sebidang. Menurut laporan yang diterima KAI, pengendara diduga tidak berhenti terlebih dahulu untuk memastikan kondisi jalur sebelum melintas.
2: PT KAI Daop 9 Jember mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan yang hendak melintas perlintasan Sebidang, untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kondisi jalur dalam kondisi aman sebelum melintas. Pengguna jalan wajib berhenti sejenak, melihat serta memahami rambu lalu lintas dan mendengarkan situasi di sekitar perlintasan, serta memastikan tidak terdapat kereta api yang akan melintas sebelum melanjutkan perjalanan. Hal tersebut menjadi perhatian KAI Daop 9 Jember menyusul insiden temperan yang melibatkan KAI Ijen Express relasi Malang Ketapang dengan mobil minibus di petak jalan Tanggul Bangsalsari, tepatnya di kilometer 173 pada hari Kamis sekitar pukul 12 siang. Masinis KAI Ijen Express sebelumnya telah memberikan semboyan 35 atau isyarat peringatan suling lokomotif secara berulang kali. Namun karena jalak yang sudah terlalu dekat, kejadian temperan tidak dapat dihindarkan. Akibat kejadian tersebut, KAI Ijen Express berhenti luar biasa untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pada pukul 12.19, kereta Ijen Express dinyatakan aman dan kembali melanjutkan perjalanan dari lokasi kejadian. Seluruh petugas kereta api dan penumpang dalam kondisi selamat. KAI Daop 9 Jember menyampaikan rasa prihatin atas insiden tersebut dan mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan Sebidang. Kepedulian akan keselamatan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga KAI Daop 9 Jember mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait untuk saling bersinergi dalam memitigasi resiko di perlintasan Sebidang agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
1: KAI Daop 9 Jember mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melewati perlintasan Sebidang. Pengguna jalan juga diminta berhenti sejenak, memperhatikan rambu dan kondisi sekitar, serta memastikan tidak ada kereta yang akan melintas sebelum melanjutkan perjalanan. KAI juga menegaskan bahwa pengguna jalan juga wajib mendahulukan kereta api ketika melintasi perpotongan Sebidang antara jalur kereta dan jalan. Kereta api membutuhkan jarak pengereman yang panjang sehingga tidak dapat berhenti secara mendadak. Cahyo juga menyampaikan rasa prihatin atas insiden tersebut dan mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Setelah satu tahun vakum, Panitia Fashion Show Balos 2026 Kabupaten Lumajang kembali menggelar audisi model search yang nantinya akan ditampilkan pada acara puncak pada bulan Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Karya Antoni.
3: Panitia Batik Lumajang Fashion Show atau Balos 2026 akan menggelar audisi model shirt di Gedung Sujono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan pencarian model tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2026, mulai pukul 9.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Seksi acara Balos 2026, Ananda Febiola Rosanda, usia 28 tahun, mengatakan model shirt merupakan tahapan awal untuk menjaring model yang akan tampil pada puncak acara Balos. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan di Lumajang. Sedangkan pada tanggal 19 September merupakan model shirt atau mencari model untuk digunakan acara puncak Balos pada tanggal 10 Oktober mendatang.
4: Ini Balos ini sebenarnya kegiatan tahunan di Lumajang, cuma tahun lalu itu tahun 2025 itu sedang tidak ada kegiatan dan terakhir diadakannya tahun 2024 dan sekarang ini 2026 mulai lagi gitu. Malam puncak acaranya dimulai dari jam 7 malam, acaranya ada di depan kantor Pemda Lumajang, gratis, tidak dipungut biaya untuk menonton acara Balos 2026.
3: Ananda juga menjelaskan pendengar, Balos merupakan agenda rutin tahunan Kabupaten Lumajang. Sempat vakum pada tahun 2025, acara ini kembali digelar pada 2026 dengan konsep yang diharapkan lebih baik lagi. Untuk peserta, panitia membuka kesempatan bagi masyarakat umum dengan ketentuan usia, tinggi badan, dan persyaratan lainnya yang akan diinformasikan saat registrasi. Dari proses seleksi tersebut, panitia akan memilih 18 kandidat terbaik, terdiri dari 12 peserta perempuan dan 6 peserta laki-laki untuk tampil di malam puncak. Puncak acara Balos 2026 sendiri akan digelar pada 10 Oktober 2026 di depan kantor pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dan terbuka untuk masyarakat umum gratis. Panitia juga menegaskan proses registrasi model shirt dilakukan secara offline langsung di lokasi acara pada 19 September dan tidak dipungut biaya. Untuk kegiatan pada tanggal 19 September bisa langsung datang, serta registrasi dilakukan secara offline dan tidak dipungut biaya spesial pun. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember akan melakukan revitalisasi Pasar Tanjung agar tata letak dan kelola sistem perdagangan lebih berimbang bagi semua pedagang. Program revitalisasi tersebut mendapat bantuan anggaran dari pemerintah pusat hingga Rp250 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember berencana melakukan pembenahan Pasar Tanjung dengan konsep penataan aktivitas perdagangan, bukan penggusuran pedagang. Penataan ini salah satunya akan mengatur aktivitas pedagang di area bawah dan lantai atas agar tidak saling mengganggu. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pembenahan Pasar Tanjung dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi dari pedagang. Ia juga menyebut pemerintah daerah telah mendapat dukungan anggaran APBN sekitar Rp250 miliar rupiah untuk revitalisasi pasar.
5: Tadi ibu-ibu semua setuju untuk apa namanya yang saya datangi ya, setuju untuk dibangun, kemudian minta ada bukan penggusuran tapi penataan. Jadi supaya sama-sama hidup. Yang di atas juga orang kecil, yang di bawah juga orang kecil. Yang di atas cari makan, yang di bawah juga cari makan. Mereka hanya minta ditertibkan terkait masalah jamnya saja.
1: Fawaid mengatakan salah satu opsi penataan yang akan dibahas adalah pengaturan jam operasional pedagang di area bawah. Pemerintah ingin aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun tidak mengurangi fungsi area perdagangan di lantai atas. Sementara itu, pedagang Pasar Tanjung berharap pembenahan dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di lantai atas. Katiem, salah satu seorang pedagang, mengatakan saat ini pembeli cenderung memilih berbelanja di area bawah karena lebih mudah diakses.
6: Ya, direnovasi boleh. Yang penting bagus kak dulu diadakan penertiban, juga keamanannya sini enggak kurang, banyak yang kemalingan.
7: Kebersihan juga.
6: Iya, kebersihan ya. Nanti dirapikan kalau bisa. Kita ikutin aja aturannya. Yang penting hak kita juga dipenuhi.
1: Katia menilai kondisi bangunan Pasar Tanjung masih cukup kokoh dan layak direnovasi. Ia juga berharap penataan nantinya tetap memperhatikan kebutuhan pedagang, sehingga revitalisasi tidak hanya memperbaiki bangunan, tapi juga membuat aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung kembali berjalan optimal. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani Syah memberikan bantuan pendidikan kepada keluarga salah satu penumpang KMP Virgo Transport 8 yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Kedua anak korban KMP Virgo Transport 8 itu rencananya akan masuk dalam program beasiswa pendidikan Banyuwangi Progresif. Selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri kembar Ponco Budi Raharjo alias Harjo, warga Kecamatan Glenmore yang hingga kini masih dalam pencarian setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandadi mengatakan, kedua putri Harjo saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bantuan pendidikan disiapkan agar keduanya tetap dapat melanjutkan kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terdampak musibah. Ipuk mengatakan, Harjo selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarganya. Karena itu, pemerintah daerah ingin meringankan beban keluarga, khususnya untuk memastikan pendidikan kedua anaknya tetap berlanjut. Bantuan pendidikan tersebut rencananya akan diberikan melalui program beasiswa Banyuwangi Progresif. Ipuk berharap kedua putri Harjo dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan nantinya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
8: Kita prihatin, tetapi tentu karena memang ini belum masih proses, maka kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan Pak Harjo ini juga diberikan ya mukjizatlah oleh Allah SWT.
1: Pendengar, sebelumnya Ipuk mengunjungi keluarga Harjo di Dusun Tegal Rejo, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore pada Kamis 17 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian korban. Ponco Budi Raharjo, hingga saat ini masih belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap proses pencarian dapat segera memberikan kepastian bagi keluarga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kebutuhan belanja daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2027 mendatang yang tertera pada APBD masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Hal itu dipicu dari kecilnya perolehan pendapatan asli daerah untuk menopang secara keseluruhan kebutuhan belanja daerah. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
9: Pemkab Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 mendatang. Hal ini karena pendapatan asli daerah atau PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total kebutuhan belanja yang diproyeksikan mencapai 1,9 triliun rupiah. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, hal itu sesuai rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Bondowoso. Politisi PKB itu mengatakan bahwa PAD Bondowoso berada di kisaran 300 miliar rupiah, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai 1,9 triliun rupiah. Namun, PAD tersebut juga mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, khususnya rumah sakit.
10: Yang kedua, hari ini kan masih belum penetapan APBN, jadi boleh menggunakan asumsi APBD tahun 2026. Jadi asumsi APBD 2027, angka sementara itu boleh menggunakan APBD 2026. Makanya angkanya kemudian 1,8 itu dan belanjanya 1,9.
9: Menurutnya PAD murni yang berasal dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya berada di kisaran 154 hingga 156 miliar rupiah. Untuk itu, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Ahmad Dhafir menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso setiap tahun mengupayakan pengajuan transfer ke daerah atau TKD sesuai kebutuhan pembangunan. Pengajuan itu dilakukan secara maksimal karena kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan PAD saja. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Kodim 0822 Bondowoso mengajukan pembangunan sumur bor air bersih di 25 titik kawasan terdampak kekeringan di Kabupaten Bondowoso. Usulan tersebut menjadi bagian dari program Bakti TNI AD yang merupakan upaya mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengatasi krisis air bersih sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Dandim 0822 Bondowoso Letkol Infanteri Prawito pada Kamis 17 September 2026 mengatakan sebelumnya terdapat 2 titik sumur bor yang telah dibangun melalui program serupa, masing-masing berada di Kecamatan Gerujukan dan Kecamatan Cermi. Sementara 25 titik baru yang diajukan saat ini masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan sumur bor diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau. Selain mengajukan pembangunan sumur, Kodim 0822 juga turut mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Salah satunya dilakukan di Desa Purnama, Kecamatan Tegal Ampel dengan menggunakan satu unit truk tangki air milik Kodim 0822. Pendengar, tingginya angka kredit macet atau NPL, non-performing loan di Kabupaten Situbondo Jawa Timur hingga mencapai 29,87%, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi salah satu perusahaan di Situbondo. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember Aris Budiman pada Kamis 17 September 2026 mengatakan, apabila kredit korporasi itu dikeluarkan, maka angka kredit macet di Situbondo hanya 5,04%, sama dengan angka rata-rata kredit macet di wilayah Sekar Kijang. Tingginya NPL atau kredit macet sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo karena akan menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya di Situbondo. Acara tersebut mengundang seluruh banker yang ada di Situbondo, antara lain BRI, BTN, BNI, Bank Jatim, BCA, PPR Jatim, Mandiri, juga pejabat terkait Pemkab Situbondo dan Bank Indonesia Jember.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga 16 September 2026. Dari kejadian tersebut, total luasan hutan dan lahan yang terdampak mencapai sekitar 123 hektar. Data tersebut disampaikan Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Wisma Wakil Bupati Bondowoso pada Kamis 17 September 2026. Kristianto mengatakan koordinasi dilakukan untuk menyatukan langkah seluruh stakeholder dalam penanganan karhutla. Selain membahas respon ketika kebakaran terjadi, rapat tersebut juga menekankan upaya pencegahan. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya karhutla, mulai dari kondisi iklim hingga aktivitas manusia. Saat ini Bondowoso berada pada puncak musim kemarau yang turut menjadi faktor yang meningkatkan resiko kebakaran.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Timnas basket putri 5x5 membuka Asian Games 2020 dengan kemenangan atas Thailand 61-52. Laga berlangsung di Aichi International Arena pada Kamis 17 September 2026. Kimberly Lewis menjadi top skor dengan mencetak 14 poin, 16 rebound, dan 6 assist untuk Indonesia. Faizatu Soima ikut menyumbang 12 poin. Kemenangan pembuka ini membawa Indonesia memuncaki grup A. Hasil ini juga membuka peluang Indonesia menuju babak 8 besar. Kemenangan ini diharapkan membuat pemain tampil lebih baik pada laga selanjutnya. Semua instruksi pelatih dan mental pemain semakin baik dilakukan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
6: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok assalamualaikumnya di psikologi? Aku bis keliling nih, aduh suasana kota Jember yang cetar membahana. Saya langsung beralih lari menuju ke Pro 1 RI Jember di studio Pro 1, tentunya bareng Lita Sita dan juga rekan saya Wira di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta jam.

0: Duh, kalau udah dengerin lagu-lagu yang spesial yang mengalun-mengalun begini di jam-jam siang gini, kenapa saya jadi ikut selir-selir juga ya? Mas Wira, sekarang tanggal berapa? Tanggal 18. Oh, ada. Kita dicek fakta dulu, pendengar dimanapun Anda berada, pastinya dicek fakta. Nah, sekarang itu cek fakta edisi hari Jumat, 18 September 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta untuk edisi hari Jumat 18 September 2026. Sebuah unggahan di Facebook mengklaim masyarakat dapat mendaftar diri untuk memperoleh bantuan pangan beras sebanyak 30 kg untuk alokasi Juli, Agustus dan September 2026. Unggahan tersebut mencantumkan tautan pendaftaran disebut dapat digunakan oleh setiap keluarga penerima manfaat KPM yang mendapatkan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Unggahan serupa juga ditemukan dengan narasi bahwa bantuan beras 30 kg untuk KPM, PKH dan BPNT telah cair dan dapat didaftarkan melalui tautan tertentu. Klaim tersebut adalah berita bohong dan menyesatkan. Program bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 memang benar ada dengan setiap penerima memperoleh total 30 kg atau 10 kg per bulan. Namun penerima bantuan telah ditentukan berdasarkan data pemerintah melalui data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, bukan melalui pendaftaran bebas menggunakan tautan yang berada di Facebook. Tautan dicantumkan dalam unggahan justru meminta nama lengkap, nomor telegram hingga kode OTP dan tidak terhubung dengan situs resmi pemerintah. Pola tersebut beresiko digunakan untuk memperoleh dan mengeksploitasi data pribadi. Kesimpulannya, program bantuan beras 30 kg memang ada, tetapi masyarakat tidak perlu mendaftar melalui tautan yang beredar di media sosial. Berarti pendengar, itu adalah berita bohong.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.

0: Di Prodangdut, Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yuhu. Di sana gimana? Panas enggak sih?
1: Alhamdulillah, panas. Di Jember bagaimana, Mbak Noni?
0: Nyonya Lita. Aku jalan di celok Nyonya Lita.
1: Di sana gimana, Non? Maksudnya begitu tadi.
0: Panas.
1: Nah, begitu lah. Ojok manja ngono ta.
0: Tuh, aku gak manja. Saya mintanya dipanggil Nyonya Lita sesuai dengan ini nama saya, nama udara saya.
1: Non sama Nyonya enggak sama.
0: Enggak sama.
1: Kalau Nyonya gimana?
0: Ya wis Nyonya.
1: Kalau Non?
0: Ya wis Non gitu.
1: Lho iki piye sono disakoni kalau sing tepan jawabin.
0: Ayo iki lagunya apaan, Dangan?
1: Yo. Semua tahu yang kemarin.
0: Apa?
1: Kan semua tahu kalau penyiar dangdut yang begitu oke. Siapakah dia kalau bukan Non Lita?
0: Lagu nih.
1: Lah iyo, semua tahu Caca Andika.
0: Tuh, Caca Andika kayak kemarin sudah keluar.
1: Iya, aneh kaji turuti kok.
0: Semua tahu. Kok ya enggak turuti toh?
1: Gorong. Wong aku nyimak setia kok sampai entek kok.
0: Caca Andika. Asik kalah. Kok wis mari ki semua tahu.
1: Durung.
0: Iya wis, nanti Mas Willy tak suruh nyat lagu-lagu ini. Oke.
1: Ya nek kaki jauh anu wis.
0: Nah, sudah ini sudah.
1: Lah ngono karek nurute kok nyiksa wong.
0: Loh, bukan begitu Man Burawi. Caca Andika ini seminggu hampir tiap hari lho. Gitu.
1: Ya wis ngalahin kok timbangane kaki kae lagu.
0: Ini spesial buat siapa?
1: Ya sik, tak ambokan sik. Iku kesusut. Ya. Salam gak boleh ini. Pak Rahman, yo. Terus ada lagi, siapa itu? Pak Rahman, Bu Yaya. Terus Bang Madun. Terus siapa mana? Putra Makenda. Wis semua yo.
0: Wis kuto.
1: Buat dirimu Non.
0: Apa toh? Kayak aku apa?
1: Selamat bertugas Nona Ismail. Semoga sehat selalu ngono.
0: Aduh. Amin.
1: Betul enggak?
0: Iya.
1: Ya semoga selalu bahagia dengan sangat juna. Ayo. Amin ngono lho.
0: Amin. Biasa durungono dhisik kok.
1: Ojo ngegas Non. Ya wis.
0: Iya.
1: Oke,
0: dan adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Man Burawi. Yang ada di Ambulu. Di belakang Man Burawi ada siapa? Halo Prodang. Halo Prodang Dut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut Jos.
2: Mbak Lita Puspita Sari Arsita.
0: Waduh Mbak Retno iki.
2: Apa lah jenenge dicoba nok.
0: Iya. Sehat alhamdulillah.
2: Lagunya tahun berapa ini?
0: Tahun 90-an.
2: Oh. Dini Komisah. Mary Andani.
0: Boleh.
2: Salamnya Mandurawi. Terus Pak Rahman, Pak Putra Magenda, Mbak Lili Suryani, Bu Yaya, Cak Rendi, apa lagi ya, Lali ya, Mbak Bunga. Wes semuanya aja, selamnya sehat selalu, kompakan, Mbak Lita, mudah-mudahan sehat selalu juga. Dangdut
0: adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya yang udah dikasih sama Mbak Retno, Dinding Permi apa? Tapi ya tahu ini saya ini nggak belepotan ini. Dinding Pemisah. Iya, Dinding Pemisah. Sebentar, air mataku kasih menetes di pangkuanmu. Sabar dulu yang mau gabungan. Sebelum si sopo iki. Oh. Oke. Bentar, saya nanti akan terima telepon lagi ya. Sik sabar dulu. Saya mau kasih lagu yang ini dulu. Ntar dulu, ntar. Semuanya di frekuensi 95,4 FM, 91,6, 95,8 dan RRI Digital buat semuanya. Mana? Nah, ini dia. Pro Dangdut.

0: Di Prodangdu dan itu adalah kita Gentang Tajos dari Caca Handika. Semua tahu gitu ya. Apakah semua harus tahu? Enggak perlu. Takutnya kalau semua tahu dindingnya itu tipisnya minta ampun luar biasa gitu ya. Halo Prodangdu. Halo Prodangdu. Kentak-kentak Jos. Halo Mbak Lili Suryani.
1: Halo Mbak Rita Cati.
0: Hai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat, Mbak Rita. Mbak Rita juga sehat, Pak.
0: Sehat, Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Amin. Mbak Rita minta lagi ya. Badai biru dari Mbak Ica Tersnawati, bisa nggak Mbak Rita?
0: Ah, badai biru?
1: Iya.
0: Iya.
1: Salamnya Ibu Mbak Retno Komio, sama Mbak Purawi Acelis, dan untuk Mbak Ritanya, selamat sore dan selamat bertugas, sukses selalu dan tambah cantik dan untuk
0: Amin.
1: Mbak Rita.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
1: Makasih Mbak Ritanya.
0: Yuhu, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya Badai Biru. Pak Teguh, selamat siang, gabung yuk. Halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbah. Gimana kabar, Mbah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Di sini panas.
0: Panas, Mbah, di sana panas.
2: Iya, tapi hati enggak panas.
0: Oh, iya, Mbah.
2: Iya. Kita lagu ya.
0: Lagunya apa, Mbah?
2: Teman sejati.
0: Teman sejati. Memang hari ini masih ada teman sejati, Mbah?
2: Oh, golek ke ono.
0: Ada tak, Mbah?
2: Iya. Lisa Sabian.
0: Apa?
2: Lisa Sabian.
0: Lisa.
2: Nih, N.
0: Sebentar. Teman sejati Nisha. Sebentar ya Mbah.
2: Iya.
0: Saya ini kayak bukan dangdut ya, ini kosida Mbah.
2: Iya, tapi kan saya ini kan dangdut.
0: Oh, harus dangdut Mbah.
2: Kan kamu dulu pernah mau di sepeda merah.
0: Oh, bukan. Harus dangdut ini Mbah.
2: Iya, iya wis.
0: Tak carikan Halo, yang dangdut kayak ada ini, coba.
2: Oh, iya wis. Iya. Iya wis. Salam ke Pak Slawi, Pak Hendri,
0: Pak Ambulio.
2: Oke. Kita yang harum,
0: Mau
2: yang cantik. Mungkin sehat semuanya ya.
0: Iya, oke. Makasih. Danut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teman sejati pendengar. Saya mau nanya, masih adakah teman sejati di hari-hari gini? Takut ya, kadang kita gak bisa berkembiksi depan kita baik, belakangnya, aduh. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah cerita.
0: Kenta-kenta aja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Bunga. Mbak Nana, kini aku merana.
1: Gimana kabarnya Mbak Cati?
0: Baik Mbak Bunga, sekabarnya baik-baik aja Mbak Bunga.
1: Bunga juga baik kok.
0: Iya Mbak Bunga.
1: Semut nih Bunga.
0: Kenapa semutnya?
1: Panas banget ini.
0: Ya,
1: Bunga
0: udah.
1: Minta lagu.
0: Dan lagunya apa?
1: Bulan Merindu.
0: Sunyi sepi lalap.
1: Bunga salam-salam ya. Salamnya ada Mbak Lili Suryani, ada Bapak Gandu, ada Bapak apa dah? Bapak Mbak Ibu Mutia. Ada juga ada Bapak apa ya? Bapak Rusyanto sudah, Bapak Mamat, ada Putra Madura, juga Putra Magenda, yuk belum, juga ada, ada Buda Yaya, Buda Mutia, ada Mbak Retna Bernio, juga ada Manpurawi barusan ya.
3: juga ada

0: minta maaf gitu kan.
1: Iya Mbak Bunga.
0: Terima kasih selalu ya.
1: Makasih.
0: Dikasih umur panjang yang berkah.
1: Iya, ini Ulan merindu ya.
0: Semoga yang berkah dilancarkan. Dan hati-hati kalau pulang.
1: Terima kasih Mbak Bunga.
0: Jangan lupa baca selawat basmalah biar selamat.
1: Amin amin amin. Makasih. Makasih ya.
0: Berdangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah gabung di 336652. Waktunya saya untuk pamit dari ruang Anda pendengar di Pro Dangdut dan adalah kita untuk Tajos. Insya Allah kita di minggu depan ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Jangan lupa selalu dengerin Pro 1 RRI Jember dan juga di YouTube RRI Jember. Tentunya masih ada yang kurang. Sampai jumpa lagi bareng Lita Arsita buat semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-gentak jauh.

kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Bilqis, enaknya full.
1: Assalamualaikum Pak Karto.
2: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
1: Mangge. Niki waduh, niki panen to iki.
2: Wah, nggih iki.
1: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
2: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane. Ayo, kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
2: Wah, lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
2: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
2: alah tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
2: Yalah, oke, let's go.
1: Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Banyak orang percaya bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya. Benarkah demikian? Faktanya, anggapan itu hanyalah mitos. Penelitian ilmu saraf menunjukkan bahwa hampir seluruh bagian otak memiliki fungsi penting. Saat kita berbicara, bergerak, berpikir, bahkan ketika sedang melamun, berbagai area otak bekerja secara bersamaan. Otak mengatur pernapasan, detak jantung, emosi, ingatan, hingga kemampuan mengambil keputusan. Bahkan ketika kita tidur, otak tetap aktif memproses informasi. Mitos 10% ini kemungkinan muncul dari kesalahpahaman penelitian lama. Namun, sains modern membuktikan bahwa otak manusia adalah organ yang sangat aktif dan kompleks. Artinya, potensi kita jauh lebih besar dari yang sering dibayangkan. Karena itu, jangan pernah membatasi diri dengan mitos. Teruslah belajar, berpikir kritis, dan kembangkan potensi yang Anda miliki. Karena otak kita dirancang untuk terus tumbuh dan berkembang sepanjang hayat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, edisi Jumat 18 September 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember. Ada rekan Lita Arsita dan kawan-kawan, Bung Diego, Jaka Sundang juga, dan teman-teman yang bertugas. Kami insya Allah akan kawal Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang tinggal di kawasan Lumajang, Jember dan sekitarnya, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, atau dimanapun Anda, terutama yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Satu Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita buka catatan info terkait perkembangan ekonomi digital di Jawa Timur, ini tampaknya menunjukkan pertumbuhan yang pesat karena didukung oleh penguatan infrastruktur, digitalisasi UMKM, dan juga pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kemudian kami lansir dari berbagai akun terpercaya termasuk dari Dinas Kominfo Jawa Timur, pendengar, disebutkan bahwa sektor UMKM di Jawa Timur ini luar biasa karena memiliki sekitar kurang lebih 9 juta UMKM yang menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah melalui adopsi teknologi digital dan pembayaran non-tunai. Bukan hanya itu, pemerintah daerah di Jawa Timur juga terus mengakselerasi sistem pengadaan barang dan jasa secara digital. Ini untuk memperluas pasar produk lokal. Program seperti misalnya program bisnis matching itu digalakkan untuk mempertemukan UMKM dengan pengadaan pemerintah. Selain itu, kaitannya dengan inklusivitas usaha, Dinas Kominfo Jawa Timur juga mencatat ada program Cerdik Kominfo Jatim. Ini sebuah program di mana pemerintah membuka peluang usaha digital yang inklusif, termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Itu yang tercatat di Kominfo Jawa Timur. Kemudian yang menarik, di tahun 2026 kita sudah masuk di bulan September. Kaitannya dengan target pelatihan yang pernah disampaikan di akhir 2025, di tahun 2026 ini kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memang menargetkan pelatihan bagi sekitar 19.000 talenta digital sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2026. Ini menyasar para pelajar sampai ke ASN juga dapat. ASN ini aparatur sipil negara. Kemudian satu lagi yang menarik bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur ini juga menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat daya saing dan talenta unggul. Kemudian apalagi ya, ada beberapa informasi yang menarik. Ini terkait dengan ekonomi digital karena kita di sesi ekonomi digital sore hari ini. DCI, Anda pernah dengar? DCI itu Data Center Indonesia. Ini kabarnya telah merampungkan pembangunan dan menggelar Grand Opening E2 Data Center. Ini berkapasitas 9 MW.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi. Via, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama RRI Jember Programa 1. Pendengar, di era digital ini UMKM memang menjadi salah satu kekuatan utama kebangkitan ekonomi bangsa. Dan ini sudah terbukti sejak kita mengalami pandemi COVID waktu itu. Nah, melalui digitalisasi, pelaku UMKM kini punya peluang lebih besar untuk bisa berkembang, kemudian memperluas pasar, dan juga meningkatkan daya saing. Jadi tetap semangat untuk Anda para pelaku UMKM. Transformasi digital ini membuka peluang sangat besar bagi UMKM untuk terus berkembang, naik kelas. Akan tetapi, agar UMKM kuat dan ekonomi bangsa jadi makin hebat, dibutuhkan dukungan masyarakat terhadap produk lokal. Ini jadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi kita bersama. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang peduli pada ekonomi bangsa? Yang pertama, kita bisa biasakan menggunakan produk lokal. Wah, tanpa harus dibiasakan sudah terbiasa ya. Karena kalau pakai produk luar juga harganya beda mungkin. Kemudian dukung UMKM Go Digital. Jadi yang pertama, dukung produk-produk UMKM dengan membelinya yang terdekat saja di tempat Anda tinggal, atau mungkin kenalan, lingkar pertemanan, dukung itu. Kemudian mulai hari ini dan seterusnya, manfaatkan transaksi digital secara bijak, pendengar. Sekarang sudah apa-apa semua non-tunai, dan kita harus ikut itu, transaksi non-tunai. Karena ini bisa mendorong mereka juga, mendorong UMKM semakin adaptif, mandiri, dan kompetitif di tengah perkembangan zaman. Terus itu sih, menggunakan produk lokal, dukung terus digitalisasi UMKM, kita bersama-sama membangun ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing. Itu yang bisa kita lakukan untuk ambil bagian dalam memperkuat UMKM agar ekonomi kita sama-sama hebat.
1: Tas gonta-ganti terus. Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Ah, yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkini seputar Jawa Timur, jangan kemana-mana. Beberapa menit lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Info Prima. Ini berjaring RRI se-Jawa Timur. Tetap bersama kami.

0: kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
0: Oke, let's go.
2: Chika.
1: Kenapa?
2: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
2: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
2: Friendship goals.
3: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
4: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen DI Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Keluarga Ponco Budi Raharjo masih menanti kabar pencarian korban KM Virgo. Gubernur Jawa Timur salurkan 12.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Sampang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetapkan tersangka baru kasus KUR BNI Jember, kerugian 6,14 miliar rupiah. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, keluarga Ponco Budi Raharjo, warga Banyuwangi yang hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, masih menanti kabar hasil pencarian. Sang istri berharap Harjo segera ditemukan dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
2: Keluarga Ponco Budi Raharjo, warga desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, masih menunggu kabar keberadaan Ponco yang hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ponco diketahui bekerja sebagai kernet truk dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama istrinya, Eni Triwidayati, serta dua anak kembar mereka yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Jember. Eni mengaku, sebelum kapal berangkat, Ponco sempat mengabarkan keberadaannya melalui komunikasi keluarga. Namun, sejak dinyatakan hilang, Eni bersama kedua anaknya terus menanti kepastian hasil pencarian. Eni mengungkapkan, kebutuhan keluarga selama ini bergantung pada penghasilan Ponco. Ia berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Yang menjadi korban suami saya, Pak Ponco Budi Raharjo, usia 46 tahun, sebagai kernet. Iya. Taunya itu saya di WA sama teman saya, Minggu jam 10. Terus dia kirim foto sama foto itu, isinya Pak Sopir. Apa benar suamimu naik ini?
2: Hingga Kamis 17 September 2026, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlangsung. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember memastikan belum menemukan pasien anak yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A. Meski kasus ISPA sempat meningkat pada awal musim kemarau, jumlahnya kini cenderung menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
4: Pendengar, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember belum menemukan kasus influenza tipe A pada pasien anak. Di tengah informasi peningkatan kasus influenza A di sejumlah daerah, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di rumah sakit tersebut justru tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Dr. Saraswati mengatakan, peningkatan kasus ISPA sempat terjadi pada awal musim kemarau, terutama sekitar bulan Juni hingga Juli. Namun, kasus tersebut kemudian berangsur menurun.
5: Waktu itu yang kondisi suhu agak dingin gitu ya, kalau pagi dingin banget gitu, waktu itu memang terjadi peningkatan. Tapi kemudian pelan-pelan kasusnya semakin menurun. Tak banyak, ya sekitar 2-5 kasus dalam layanan poli anak kami. Gitu. Begini, kalau memang anak itu ada keluhan, segera dibawa ke klinik atau puskesmas, kemudian kalau ada pileknya diberikan dikungistan ya. Tapi apabila setelah pemberian itu anak kondisinya memburuk, ya memburuk misalnya demam tidak turun-turun, kemudian batuknya lebih berat ya, disertai sesak, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau anaknya dalam keadaan menjadi lemah ya.
4: Dokter Saraswati memastikan hingga saat ini belum ada pasien yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Ia mengatakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah bayi dan anak berusia di bawah 1 tahun, terutama bayi di bawah 6 bulan. Pada usia tersebut daya tahan tubuh masih rentan dan saluran pernapasan lebih sempit sehingga infeksi dapat lebih mudah mengganggu pernapasan. Orang tua juga diimbau menjaga daya tahan tubuh anak dengan memastikan kebutuhan nutrisi, cairan dan istirahat tercukupi. Pencegahan penularan juga dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan dan menghindari kontak bayi dengan orang yang sedang sakit. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
6: Baik, terima kasih Eti. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu terus dilakukan. Bupati Magetan meninjau posko Karhutla untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan maksimal. Laporan Yusron Al-Fatah.
7: Bupati Magetan Nani Sumantri meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Panean. Api di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan. Namun kebakaran kemudian kembali muncul di petak 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Nani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
8: Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin. Dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan, apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap waspada. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilarang.
7: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
8: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan apa? Waterbombing, tapi karena di Magetan ternyata kan sudah ada mapinya, insya Allah nanti waterbombingnya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan apa satu lokasi, jadi nanti meskipun yang mendapat Ngawi, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya. Gitu.
7: Meski demikian, Nani menegaskan pemantauan kawasan Gunung Lawu tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah Magetan. Tak hanya memastikan proses penanganan kebakaran di lereng Lawu dilakukan maksimal, Bupati juga mengecek operasional dapur umum Tagana. Posko dapur umum menyiapkan sedikitnya 300 porsi dalam setiap kali memasak untuk memasok kebutuhan logistik ratusan para relawan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: PT KAI Daop 7 Madiun terus mendorong keselamatan di perlintasan sebidang sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan dan mencegah kecelakaan dengan kereta api. Laporan dari Suwarno.
9: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
10: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam lalu lintas. Selama tahun 2026 ini, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya, sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JPL 15 dan JPL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam lalu.
9: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris, silakan Waris.
11: Baik, terima kasih Nindi. Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sampang. Pemprov Jawa Timur kembali menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Laporan Khairul Umam.
12: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Hovifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
13: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya. Kita menambahkan provinsi itu teman-teman ya. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga, aduh Pak Bupati, kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
12: Sementara itu Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
14: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk
15: simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
16: 12.000. Untuk berapa warga ya?
15: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir itu sejumlah 152 kakak.
12: Fajar menambahkan, bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifa juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Suprayugo. Ruli, silakan.
17: Terima kasih Waris. Ketersediaan dan harga beras di Kota Blitar dipastikan masih aman dan stabil. Satgas Pangan bersama dengan instansi terkait melakukan pemantauan mulai dari penggilingan, distributor, hingga pedagang eceran. Berikut kami sampaikan laporan dari Ninda Alivia.
18: Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman. Harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak serta DKPP Kota Blitar melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik distribusi beras. Stok beras masih tersedia dalam jumlah cukup. Harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogramnya. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dengan harga jual yang masih berada di bawah HET. Kanit Tindak Pidana Tertentu Tipidair Polres Blitar Kota Ibda Aristoteles Uratna Togu Sirait mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ia menjelaskan dari tingkat penggilingan beras premium dijual sekitar Rp14.500 per kilogram, kemudian distributor menjual kembali dengan harga sekitar Rp14.700 per kilogram. Sementara itu harga di tingkat pedagang eceran berada di kisaran Rp14.900 per kilogram atau sesuai HET. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan ataupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasar.
19: Raya ini terdapat beras premium yang mana HET-nya sebesar Rp14.900. Nah, kita melaksanakan pengecekan di usaha dagang Jaya Raya, per kilonya sebesar Rp14.500.
18: Pengawas Disperindak Kota Blitar, Sri Yuhana mengatakan hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama di sana. Dio, silakan.
20: Baik, terima kasih Ruli. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR BNI Cabang Jember. Tersangka baru berinisial SH yang diduga terlibat dalam pengajuan kredit menggunakan data warga. Laporan Faris Yarbo.
21: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan suap korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2024. Satu tersangka baru seorang perempuan berinisial SH yang bertindak sebagai agen penagihan PT Ternak Maharani dan PT Berlian. SH resmi ditahan di Rutan Kejati Jatim pada Kamis malam. Dalam menjalankan aksinya, tersangka SH diduga bekerja sama dengan mantan pimpinan BNI Jember berinisial MFH. Asisten pidana khusus Kejati Jatim, IGD Puniatmaja menjelaskan modus operandi tersangka dilakukan dengan mengumpulkan data KTP dan kartu keluarga warga tanpa memverifikasi keberadaan usaha mereka. Untuk mengelabui proses administrasi, tersangka juga memalsukan syarat kelayakan usaha menggunakan foto aset pribadi pada masing-masing PT tersebut.
22: Selanjutnya, mereka diminta untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit di rumah tersangka SH dan tidak diberikan kesempatan untuk membaca ataupun tidak diberi penjelasan tentang isi dari dokumen yang ditandatangani karena kebanyakan dari itu adalah berita bohong. Dan selanjutnya mereka diberi uang sekitar bervariasi sekitar 1 juta dan ada diberikan alasan ini adalah mendapat bantuan sosial dan kemudian ketika uang cair, buku rekening, ATM, setelah diterima oleh debitur selanjutnya diserahkan langsung kepada tersangka SH dan dicairkan di agen BNI 46 milik dari anak tersangka.
21: Dalam pengungkapan ini diketahui melibatkan 98 debitur atas nama PT ternama Rani dengan pencairan mencapai 4,25 miliar rupiah serta 37 debitur atas nama PT Perlian dengan total pencairan 1,89 miliar rupiah. Perbuatan tersangka SH mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,14 miliar rupiah. Angka ini merupakan bagian dari total kerugian negara pada kasus KUR BNI Jember yang mencapai 41,48 miliar rupiah. Faris Yerbu melaporkan.
20: Pemprov Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Upaya tersebut disiapkan bersama penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak di Lamongan. Laporan Farin Regi.
1: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus lakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
2: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tetapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
1: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
3: Saya juga hari ini gugup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti WS Lik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
1: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
20: Pemerintah menyiapkan langkah penyederhanaan regulasi untuk mengurangi jumlah peraturan yang dinilai terlalu banyak. Kementerian Hukum akan melakukan deregulasi dan harmonisasi berbagai aturan di Indonesia. Laporan Oni Arianto.
23: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agnes menyatakan pemerintah terus melakukan reformasi regulasi. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya. Supratman mengatakan Kementerian Hukum mendapatkan perintah untuk meninjau seluruh regulasi di Indonesia. Peninjauan juga dilakukan dalam rangka penyusunan berbagai undang-undang baru. Menurut Supratman, Jumat siang reformasi regulasi menjadi perhatian pemerintah karena jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat besar. Saat ini terdapat sekitar 400 ribu peraturan perundang-undangan yang perlu ditinjau.
24: Pak Presiden dari awal, sejak saya dilantik jadi Menteri Hukum, bahkan sebelumnya, sudah memerintahkan kepada Kementerian Hukum untuk melakukan reformasi terhadap regulasi. Nah, karena itu, sekarang kami lagi meninjau dan memantau seluruh regulasi di Indonesia, termasuk dalam rangka penyusunan undang-undang yang baru seperti yang disampaikan kemarin. Itu pasti akan jadi perhatian, dan itu tugas yang sudah Presiden inginkan. Di Indonesia sekarang ada kurang lebih 400 ribu peraturan perundang-undangan. Karena itu sekarang kami akan melakukan deregulasi seperti yang diinginkan oleh Presiden, termasuk di Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum, peraturan menteri aja itu sekarang ada 275 peraturan menteri hukum. Dalam waktu dekat kami melakukan deregulasi, paling banyak nanti tinggal 25 peraturan menteri. Dan ini berlaku buat semuanya. Kebetulan kami punya portofolio untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak usah dikhawatirkan, perintah Bapak Presiden semuanya logik dan kami pasti eksekusi.
0: Supratman memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi regulasi akan segera dilaksanakan. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam menyederhanakan regulasi di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
20: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian hak tersebut dilakukan setelah mereka dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan Witra Adila.
4: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bituban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2 Bituban, David Anderson Setiawan, menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
5: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
4: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
7: Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa merajut, memasak, dan menjahit yang pasti yang saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2 Bituban, sukses.
4: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
20: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya. Program ini melibatkan 1.360 RW. Laporan Ermina Jen.
8: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya pada Kamis malam menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepentingan.

0: Lek kampung Pancasila niki melampah, kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya, maka insya Allah itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
1: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
2: Inovasi budaya terus dikembangkan generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan anak-anak. Salah satunya Christopher Agung yang mengadaptasi karakter Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern. Laporan Faiz Putra.
3: Wisudawan muda dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Petra Surabaya, Christopher Agung, berhasil menciptakan inovasi budaya dengan mengadaptasi karakter tradisional Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern yang ramah anak. Karya tersebut ditujukan untuk menjembatani kembali budaya lokal yang mulai asing di telinga generasi muda, khususnya anak-anak generasi Z. Agung kepada RRI menuturkan bahwa ide ini dilatar belakangi oleh keprihatinannya terhadap menurunnya popularitas tokoh pewayangan di kalangan anak-anak maupun para orang tua muda. Menurutnya, tokoh Pandawa 5 dahulu senantiasa dijadikan figur teladan sifat mulia seperti sifat jujur, sabar, serta pemberani. Untuk menarik minat target audiens anak-anak serta generasi muda, Agung merancang visual baru yang memadukan unsur tradisional dengan gaya desain modern. Dalam konsep baru ini, nama-nama karakter Pandawa 5 dikemas agar lebih ramah dan akrab di telinga anak-anak.
4: Sebenarnya paling utama itu Pandawa 5 itu anak-anak itu setidaknya ngerti mereka itu siapa dan maksudnya karakteristiknya kayak gimana. Tujuannya itu yang terpenting itu. Karena problem ketika anak-anak itu udah gak tahu siapa itu Pandawa, itu pasti nomor satu problemnya. Kedua, Pandawa itu sejak dari dulu itu sebenarnya dijadikan kayak patokan sama orang tua. Kamu kalau mau sabar kayak Yudhistira, kamu mau kuat, pemberani kayak Bima, kayak gitu kan. Nah itu tuh hilang sekarang deh anak-anak.
3: Meskipun dikemas secara modern, Agung menegaskan bahwa karakter khas pewayangan tidak ditinggalkan. Dalam proses pengerjaannya selama kurun waktu 6 bulan, ia berkonsultasi langsung dengan dalang untuk memahami elemen ikonik yang wajib dipertahankan. Dalam proses pengembangannya, Agung juga berkolaborasi dengan komunitas Art Toy Surabaya untuk merancang konsep visual dan mekanisme produksi. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar olahraga.
5: Info Olahraga.
2: Tim The Red FC siap bangkit menjalani laga kedua di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Rans Nusantara yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya besok sore. Laporan Agustin Irdiani.
6: Tim The Red FC siap menjalani laga kedua kompetisi Championship 2026-2027 dengan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Pertandingan ini akan menjadi momentum bagi The Red FC untuk bangkit setelah gagal meraih poin pada laga perdana. Pelatih The Red FC Aji Santoso menilai laga kedua sangat penting dan meminta para pemain tampil maksimal demi mengamankan 3 poin. Ia mengakui mayoritas pemain merupakan pemain baru yang belum lama bergabung. Kondisi tersebut membuat tim membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan dan memahami karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, Aji menilai performa tim pada laga perdana sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Menurutnya persoalan utama lebih pada hasil akhir yang belum sesuai harapan.
7: Pertandingan menjadi sangat penting, pertandingan kedua karena kita tahu bahwa pertandingan kita yang tidak baik, dan kita katakan kepada seluruh pemain bagaimana pertandingan kedua kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin tiga. Dan ini sangat penting bagi kami. Pemain-pemain juga tahu kesempatan ini. Sebenarnya penampilan kami itu sekarang sampai tidak ada masalah dengan mencari kemenangan saja. Dan itu sudah kemarin kami informasi satu baris setelah pertandingan tidak boleh membedakan lagi tentang kekalahan. Yang terpenting adalah bagaimana pertandingan kedepannya pertandingan kedua ini pemain-pemain bisa masuk.
6: Sementara itu pemain The Red FC Irwanto Bajo

0: memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi baik dan siap tampil maksimal pada pertandingan kedua. Menurutnya, tim telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya dan melihat berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Irwanto juga menilai Darat FC sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup baik pada pertandingan sebelumnya, terutama dalam penguasaan bola, namun hasil akhir belum berpihak kepada tim. Menghadapi pertandingan kedua, Irwanto juga memastikan para pemain berusaha mempertahankan permainan yang telah ditampilkan sebelumnya sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dari hasil evaluasi.
1: Semua pemain dalam kondisi baik. Besok kami akan tampilkan permainan yang maksimal. Apa yang dilakukan pelatih ini latihan akan kami tampilkan besok dan semoga kami bisa meraih 30 poin. Terima kasih.
0: Tim pelatih Darat FC melihat ada perkembangan positif dalam sesi latihan. Dua hari terakhir para pemain disebut sudah mampu melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan mulai menjalani proses latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember. Sudah ada rekan Eti Darmiati. Eti, silakan.
4: Ya, terima kasih Dio Pratama. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar sore ini kami terus temani apapun aktivitas Anda, menemani Anda bersantai mungkin di sore ini. Dan harapan kami suasana yang santai tapi syarat makna itu bisa Anda rasakan. Edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Buat Anda yang sedang berada di jalan, sedang berkendara, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan di titik manapun Anda. Kemudian yang lagi santai, baik itu di rumah sahabat atau di rumah sendiri, menikmati teh hangat, kopi panas, sambil menyimak RRI Program 1, RRI Jember. Terima kasih. Kami ingatkan 18 September itu diperingati sebagai World Water Monitoring Day. Pernah dengar nggak sih? Ini satu peringatan masyarakat dunia, peringatan global begitu ya. Hari Pemantauan Air Sedunia. Momen ini sebenarnya diawali sejak tahun 2003. Harapannya mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk peduli dan aktif melindungi sumber daya air bersih kita. Jadi pendengar, air itu ibarat urat nadi kehidupan. Apabila di tempat kita, misalnya di Jember lah ya, Jember dan juga kawasan Tapal Kuda, kita tahu daerah kita itu kaya akan kawasan pertanian dan perkebunan. Maka air itu betul-betul menjadi urat nadi kehidupan kita. Tanpa kualitas air yang terjaga, rantai pangan dan kesehatan kita jelas ikut terancam begitu. Nah, untuk bisa ambil bagian dalam peringatan ini, World Water Monitoring Day atau Hari Pemantauan Air Sedunia, apakah kita harus menjadi seorang peneliti laboratorium? Enggak juga. Langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari bahkan di tempat kita tinggal masing-masing adalah dengan tidak membuang air bersih terutama dengan semena-mena. Jadi jika Anda tinggal di kawasan yang air bersihnya cukup melimpah, sangat disyukuri itu dan pergunakan air dengan bijak. Kemudian juga ayo kita terus upayakan tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga kita sembarangan ke selokan, ke sungai kecil atau apapun namanya ya. Itu salah satu langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk kita ambil bagian dalam menjaga sumber daya air kita. Mulai juga bikin lubang biopori jika memungkinkan di sekitar pekarangan rumah. Jadi menjaga kebersihan air hari ini, menjaga kualitas air yang kita punya hari ini, itu adalah investasi hidup sehat. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita esok. Tetap semangat. Berbuat kebaikan di jalur apapun Anda saat ini, terutama yang kaitannya dengan air.

0: Gunung Sadeng, nama Gunung Batu Gamping di kawasan selatan Jember, adalah saksi bisu sebuah pertempuran perang besar dalam sejarah, yakni Perang Sadeng. 7 abad yang lalu, kawasan Sadeng adalah lumbung pangan, bandar dagang, dan benteng prajurit tangguh bersama pasukan gajah. Ketika Mahapati Nambi, pelindung dan kebanggaan mereka, dibunuh melalui fitnah keji pada 1316 Masehi, Sadeng tidak langsung menyerah. Selama 15 tahun, mereka merekrut, melatih, mempersiapkan pasukan. Hingga 1331 Masehi, api itu menyala. Sementara persaingan sengit pecah di kubu Majapahit sendiri, antara Gajah Mada dan Rakembar memperebutkan posisi panglima penumpasan. Akhirnya, Tribuana Tunggadewi turun sendiri ke medan perang, memimpin langsung pertempuran. Sadeng tumbang. Perang Sadeng menjadi medan pertempuran terhebat dalam sejarah Majapahit.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah kolase foto di Facebook diklaim memperlihatkan penumpang dan awak kapal KMP Virgo Transport 8 yang terombang-ambing di laut setelah kapal tersebut tenggelam pada 13 September 2026. Foto tersebut menampilkan sejumlah orang mengenakan jaket pelampung berwarna oranye dengan puing-puing kapal dan barang bawaan terlihat berserakan di sekitar mereka. Unggahan serupa ditemukan di beberapa akun Facebook sejak 13 September 2026 dan dikaitkan dengan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Klaim tersebut keliru dan menyesatkan. Hasil penelusuran Tempo menunjukkan 3 foto dalam kolase identik dengan dokumentasi kecelakaan KM Cahaya Intan Celebes yang tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada 14 Februari 2026. Jadi foto-foto tersebut sebelumnya diberitakan oleh Antara, Kompas, dan Berita 1 sebagai dokumentasi korban KM Cahaya Intan Celebes yang berhasil diselamatkan nelayan. Sementara itu KMP Virgo Transport 8 baru mengalami kondisi darurat dan hilang kontak pada 13 September 2026 saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kesimpulannya, kolase foto tersebut bukan dokumentasi korban KMP Virgo Transport 8, melainkan foto lama dari kecelakaan KM Cahaya Intan Celebes pada Februari 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan sore hari ini disampaikan oleh Mas Muhammad Abdurrahman, sebuah tausiah berjudul Penutup Segala Risalah. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, senang sekali kami bisa menyapa Anda dalam program tausiah sore ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat dan menjadi sebab bertambahnya iman, bukan sekedar mengisi waktu luang semata. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita semua sepakat bahwa hidup ini melelahkan dan di antaranya ada pekerjaan yang menumpuk dan masalah yang datang silih berganti. Namun faktanya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi untuk semua masalah tersebut, yaitu risalah Islam yang dibawa oleh nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuat beliau istimewa bukanlah karena beliau sekedar menjadi nabi biasa, namun beliau adalah penutup seluruh risalah. Artinya, tidak akan ada lagi nabi setelah beliau. Dan ajaran yang beliau bawa itu berlaku untuk seluruh manusia di setiap tempat, di setiap zaman sampai hari kiamat. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memegang amanah sebesar ini seorang diri? Dan kenapa kita umat muslim ya, sebagai umat terakhir yang diberi kehormatan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul keistimewaan penutup segala risalah dan penutup segala umat. Dan juga tema ini pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Fiqhus Sirah karya Al-Ustaz Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid pada halaman 23-25. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, mari kita simak tausiah sore ini agar kita bisa lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin bangga menjadi umatnya dan semakin semangat untuk meneruskan perjuangannya. Naam, masuk pada bahasan yang pertama, pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara terkait pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad, ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu seluruh beban risalah, diantaranya tugas menyampaikan wahyu, memberikan peringatan, tugas mengajarkan petunjuk hidup dari Allah, ya, semua itu dipikulkan hanya kepada beliau seorang diri. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami mengutus pada setiap negeri seorang pemberi peringatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 51. Artinya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa itu kalau mau, itu Allah bisa saja mengutus banyak rasul sekaligus. Setiap kota ada utusannya, setiap negeri punya pembawa risalahnya masing-masing, supaya beban dakwah itu bisa terbagi-bagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih cara itu. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri untuk memegang kedudukan yang agung ini. menjadi rasul bagi dua golongan makhluk, yaitu manusia dan juga jin, tanpa terkecuali. Kemudian Syekh Abdul Hamid Ibn Badis di dalam kitab tafsirnya, yaitu Ibn Badis, menjelaskan, beliau mengatakan, falau aradallahu jalla sya'nuhu la arsala fi kulli misrin wa asrin rasulan. Nah, seandainya Allah yang maha tinggi kemuliaannya berkehendak, niscaya Allah akan mengutus pada setiap negeri dan setiap zaman seorang rasul. Walakin Allah jalla sya'nuhu lam yurid zalika. Namun Allah yang maha tinggi kemuliaannya tidak menghendaki hal itu. Wa hammalahu wahdahu asqalan nidarati li jami'il qura. Melainkan memikulkan kepada beliau seorang diri seluruh beban peringatan bagi seluruh negeri. Kenapa? Supaya yang pertama, kemuliaan beliau semakin nyata. Kemudian yang kedua, pahala beliau semakin besar. Yang ketiga, jihad dan kesabarannya semakin agung. Yang keempat, ganjarannya tiada bandingnya karena banyaknya orang yang mendapatkan hidayah lewat perjuangan beliau. Para pendengar setia RRI rahimani warhamakumullah, coba kita renungkan. Terkadang kita tatkala mengurus satu pekerjaan saja itu sudah terasa berat. Apalagi kalau semua harus dikerjakan sendiri, tanpa partner, tanpa asisten. Berat? Itu sudah pasti. Lelah? Sudah tentu. Tapi ketika kita tahu itu adalah amanah dari Allah, apalagi untuk membimbing seluruh manusia dan juga jin, maka beratnya akan berubah menjadi sebuah kemuliaan. Tugas beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar menyampaikan sebuah pesan, tapi juga membimbing hati manusia, membebaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan ingat, yang beliau hadapi bukan hanya orang yang mau mendengar, tapi juga orang yang menolak, orang yang memusuhi, bahkan orang yang berusaha membunuh beliau. Disinilah ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, kita melihat betapa agungnya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memikul beban itu sendiri, tapi hasilnya cahaya Islam menyebar dari Jaziratul Arab ke seluruh dunia. Sampai hari ini kita pun bisa merasakan manisnya sebuah keimanan. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, masuk pada pembahasan yang kedua, keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa umat beliau juga punya keistimewaan yang luar biasa. Bedanya dengan umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, ya, beliau-beliau itu diutus khusus untuk kaumnya saja. Contoh, Nabi Musa alaihi salam itu beliau diutus khusus untuk Bani Israel. Kemudian Nabi Isa alaihi salam diutus untuk kaumnya pada masa itu. Bahkan syariat yang mereka bawa hanya cocok untuk kondisi zaman dan tempat tertentu. Jika diibaratkan dengan suatu obat, ya, maka dosis dan resepnya itu sesuai pasien saat itu saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa risalah yang universal, berlaku untuk semua manusia di setiap zaman, di setiap tempat, dan juga untuk semua bangsa. Orang Arab, ya. Non Arab, ya. Zaman unta, iya. Zaman pesawat pun juga iya. Nah, risalahnya tidak pernah basi dan tidak pernah ketinggalan oleh zaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, serta aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Artinya, Islam ini sudah lengkap. Tidak ada celah yang perlu ditambal dengan ajaran baru. Maka Syekh Abdul Karim Az-Zaidan mengatakan di dalam kitabnya Usulud Da'wah, belum menjelaskan, wa asbaha hadha at-tashri' bihadzal kamal syamil munasiban li hajatil ummati ayyan kana mauqi'uha. Dan syariat ini yang dengan kesempurnaan yang begitu paripurna dan mencakup segala sisi telah menjadi sepenuhnya selaras dengan kebutuhan umat dimanapun mereka berada. Fala hajata ila ba'sati nabiyyin akhar ba'dal mustafa. Maka tidak ada lagi kebutuhan untuk diutusnya nabi yang lain setelah al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, berarti kita adalah umat terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti tugas dakwah itu berhenti. Tidak. Dakwah ini akan terus berjalan sampai hari kiamat kelak. Dan istimewanya lagi, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin kelestarian agama ini. Pertama, dengan Allah menjaga Al-Qur'an dari perubahan dan juga penyimpangan. Qala Allahu tabaraka wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kitab, itu adz-dzikr Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di setiap zaman sekelompok orang dari umat ini yang tetap berpegang teguh di atas kebenaran. Mereka ini ibarat obor-obor yang terus menyala di tengah gelapnya zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalika." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran. Orang-orang yang meninggalkan mereka tidak akan membahayakan mereka hingga datangnya perintah Allah. Dan mereka tetap seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Minhajus Sunnah, wahadihil ummatu la nabiyya ba'da nabiyyiha. Umat ini tidak ada nabi setelah nabinya. Fakanat ismatuha takumu maqaman nubuwati. Maka penjagaan Allah menjadi pengganti kenabian. Fala tajtami'ul ummatu 'ala ad-dhalalin. Sehingga umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka inilah kemuliaan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir. Tapi diberi amanah besar untuk menjaga agama ini dan juga meneruskan dakwah para nabi. Dari penjelasan di atas, kita bisa ringkas keistimewaan umat ini dalam tiga hal. Yang pertama, kita mampu berdiri sendiri dengan cara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah serta teladan para salafus soleh. Kedua, memikul tugas para nabi, yaitu dakwah tauhid yang mana mengesakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terjaga dari kesepakatan dalam kesesatan, sesuatu yang tidak dimiliki umat-umat terdahulu. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, maka kami ingin menekankan bahwa kita adalah umat terakhir, umat yang Allah jaga, dan juga umat penerus risalah kenabian. Walau kita bukan nabi, maka tugas kita jelas, yaitu meneruskan dakwah ini sesuai kemampuan kita. Jangan tunggu kita punya gelar, jangan tunggu kita hafal 1000 hadis, jangan tunggu sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, mulai dari yang kecil. Ajarkan satu ayat kepada anak kita. Bagikan satu hadis kepada teman kita. Ingatkan tetangga dengan satu kebaikan. Jadikan teladan akhlak yang membuat itu rindu pada agama Islam. Karena bisa jadi, amalan yang kecil itu menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari kelompok yang tegak di atas kebenaran, sehingga datang perintahnya. Demikianlah materi Tausiah Sore bersama RRI pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam pertemuan ini, dan Allah memberikan kita taufik untuk bisa terus meneladani sirah Nabi sampai ajal menjemput. Saya Mas Muhammad Abdurrahman mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب والدرج العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Baju koko tak bisa dipisahkan dari umat muslim di Indonesia. Setiap acara keagamaan dan kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engkoh-engkoh, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa. Islamic Center Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Mataram. Di dalam Islamic Center ini terdapat Masjid Raya Hubbul Wathan dan 4 menara, diantaranya Menara Asma'ul Husna dengan tinggi 99 meter. Selain jamaah, setiap harinya sekitar 200 wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara berlibur di Lombok datang melakukan sholat 5 waktu. Wisatawan bisa naik ke puncak menara menggunakan lift. Untuk pengunjung lokal dikenakan ongkos Rp5.000 dan turis mancanegara Rp10.000 atau kurang dari $1 Amerika Serikat. Pemerintah Provinsi NTB membangun Islamic Center di atas lahan 7,47 hektare.

0: Iya pak, iya sekarang saya ke kantor ya pak. Ditunggu ya pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: papa
2: klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Terima kasih Anda masih setia menyimak program acara kami di RRI Jember Programa 1. Pendengar, karena hari ini adalah peringatan Hari Pemantauan Air Sedunia, maka menarik untuk kita catat bersama bahwa ada seorang sosok muda yang menginspirasi dunia dalam aksi iklim. Ada beberapa nama sih, tapi kemudian yang menarik ini adalah, ini salah satu ya, salah satu dari sekian banyak sosok muda, ada Greta Thunberg. Kehadiran sosok seperti Greta ini mengingatkan kita bahwa aksi peduli lingkungan itu tidak mengenal batas usia. Jadi anak-anak muda masa kini atau Gen Z dan Gen Alpha ini punya peran sangat krusial untuk menyuarakan isu pemanasan global. Di catatan kami, Greta Thunberg ini adalah seorang aktivis lingkungan asal Swedia. Dia kelahiran tahun 2003. Pada Agustus 2018 sempat mogok sekolah, memulai aksi mogok sekolah untuk iklim. Anda bisa bayangkan, itu dia lakukan dan kemudian menginspirasi jutaan pelajar di berbagai negara. Padahal dia didiagnosis mengidap sindrom Asperger, bagian dari spektrum autisme, pendengar. Tapi dia menerima kondisinya itu sebagai kekuatan super karena membantunya fokus secara mendalam pada isu lingkungan. Dan akhirnya, meskipun dia sekarang masuk dalam daftar tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Time ya, bukan hanya tentang iklim saja, dia juga aktif menyuarakan isu keadilan global, kemudian hak asasi manusia, juga aksi solidaritas kemanusiaan internasional. Sebuah aksi yang cukup berani di usianya yang masih tergolong muda. Di Jember sendiri, kawasan Tapal Kuda, saya juga bangga karena makin banyak muncul komunitas anak muda yang bergerak di tempatnya masing-masing dengan berbagai aksi, membuat lingkungan sekitarnya juga jadi terinspirasi. Misalnya, aksi bersih-bersih sampah plastik, kemudian upaya untuk menuju ke zero waste lifestyle, sampai ada edukasi daur ulang yang terus dilakukan oleh banyak generasi muda Jember dan kawasan Tapal Kuda. Luar biasa. Inisiatif kecil dari anak muda ini bukti kalau kepedulian pada masa depan bumi sedang tumbuh segar dari kota kita sendiri. Dari Jember, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan juga Jawa Timur. Harapannya juga akan terus bergerak untuk Indonesia dan dunia.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
0: Pendengar, Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada laut. Nelayan, pelaku transportasi laut, sampai masyarakat pesisir ini menghadapi berbagai resiko mulai dari gelombang tinggi, angin kencang, cuaca ekstrim, banjir, rob, kemudian abrasi, sampai kecelakaan laut. Nah, di tengah perubahan iklim, kondisi cuaca dan laut ini juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. BMKG mencatat perubahan iklim berdampak pada meningkatnya tantangan cuaca ekstrim di sektor maritim. Sementara informasi cuaca laut dan peringatan gelombang tinggi juga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko. Karena itu pendengar, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas, tapi juga membutuhkan pemahaman bersama, pemahaman masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, para nelayan, kemudian juga masyarakat pengguna transportasi laut dalam membaca informasi cuaca serta menentukan langkah aman sebelum dan saat berada di laut. Terkait dengan hal tersebut, ada topik menarik yang akan diangkat dalam Early Warning System, EWS, beberapa menit lagi pendengar. Topiknya waspada bencana di laut di tengah perubahan iklim. Menghadirkan narasumber yang keren dan ini akan kita simak bersama insya Allah mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Acara keren ini akan dipandu rekan Gea Debora. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Jember.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar, pada malam hari ini kami mengangkat topik terkait waspada bencana di laut di tengah perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada laut. Nelayan, pelaku transportasi laut hingga masyarakat pesisir menghadapi berbagai risiko. Mulai dari gelombang tinggi, angin kencang, cuaca ekstrim, banjirop, kemudian abrasi hingga kecelakaan laut. Dan di tengah perubahan iklim, kondisi cuaca dan laut juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Dilansir dari BMKG yang mencatat bahwa perubahan iklim berdampak pada meningkatnya tantangan cuaca ekstrim di sektor maritim, sementara informasi cuaca laut dan peringatan gelombang tinggi menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko. Pada malam hari ini kami akan membahas topik tersebut bersama tiga narasumber. Namun sebelum saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda serta memulai dialog pada malam hari ini, kami tim EWS Radio Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Semoga para korban yang masih hilang segera ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Pada malam hari ini saya akan berbincang bersama tiga narasumber pendengar. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah terhubung bersama kami ada Bapak Joko Setijo Warno, beliau adalah akademisi Unika Sugja Pranata sekaligus menjabat sebagai Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat malam Bapak Joko.
2: Malam Mbak Gia.
1: Iya baik, terima kasih Bapak sudah terhubung bersama kami di EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga menyapa Bapak Bobby R. Mamahit, beliau adalah Senior Technical Consultant PT Asuka Bahari Nusantara. Selamat malam Cap Bobby. Ya, baik. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Niko Amrullah, Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Selamat malam, Bapak Niko.
3: Selamat malam.
1: Ya, baik. Untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Joko. Pak Joko, kalau kita melihat dari sisi transportasi, Pak, apa saja sebenarnya resiko bencana laut yang paling diwaspadai pada saat ini?
2: Ya. Itu juga turut berduka cita ya, kecelakaan kapal ini cukup beruntun lah ya, dalam setahun sudah beberapa kali kecelakaan di laut. Ya memang yang kalau lihat kecelakaan di laut ini yang agak
1: kan, izin Bapak mungkin bisa agak dekat dengan mikrofon karena suara yang kami tangkap kecil.
2: Sudah keras suaranya.
1: Oke, baik, silakan dilanjutkan.
2: Ya, saya kira kalau kecelakaan di laut ini memang yang diwaspadai itu adalah masalah cuaca. Makanya setiap pemberangkatan kapal, di perairan, cuaca itu menjadi hal yang penting untuk ditanyakan dulu, ya, diperlukan atau tidak untuk berangkat. Itu menjadi hal utama. Selain itu juga kesiapan-kesiapan lainnya, yang di kapal, seperti peralatan yang menyangkut keselamatan, itu juga harus disiapkan. Jadi memang cukup kompleks juga kalau terjadi kecelakaan seperti ini. Ya tidak hanya karena cuaca tapi juga kelengkapan-kelengkapan lainnya. Ya makanya sebelum kapal itu berangkat adanya surat persetujuan berlayar itu benar-benar harusnya diterapkan sebagaimana mestinya. Karena itu juga sudah diatur peraturan menteri ya. Namun dalam pelaksanaannya kami juga beberapa kali ya tidak menggunakan kapal besar, biasanya kapal yang kecil, speedboat dan sebagainya, itu juga dibutuhkan SPB. Ini yang mungkin nanti harus menjadi apa ya tugas atau kewajiban dari Dirjen Perhubungan Laut yang baru, karena hari ini ada pelantikan Dirjen yang baru, karena mungkin kemarin sudah ada kritikan dari DPR ya. Sangat beruntung sekali, banyak masukan-masukan yang diberikan oleh KNKT juga rekomendasinya beberapa belum dilaksanakan. Kembali lagi pada persoalan laut, ini memang kondisinya masih seperti ini, tapi tentunya kalau persiapannya cukup lengkap dan kewaspadaan itu ada, ya, dari kru dan sebagainya, minimal tingkat fatalitasnya, kecelakaannya bisa diminimalkan lah, gitu.
1: Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya menuju ke Cap Bobby. Untuk sejauh ini bagaimana sebenarnya kalau Bapak melihat untuk perubahan pola cuaca bisa mempengaruhi keselamatan di transportasi laut, Pak?
2: Ya, memang kondisi cuaca itu tadi saya bilang itu sangat menentukan, mungkin pada saat apa berangkat kondisi cuacanya masih bisa mungkin, tapi kan tiba-tiba tidak tahu dalam perjalanan, apalagi ini kan perjalanan panjang ya. Kecuali yang pendek-pendek penyeberangan itu 1 jam masih bisa deh. Tapi kalau sudah seperti ini memang kondisi laut juga bisa diprediksi. Namun kan mesti ada perubahan-perubahan iklim itu. Makanya kesiapan alat-alat kelengkapan dan sebagainya perlu diberikan. Termasuk juga katakanlah kalau ada seperti itu alarmnya bisa berbunyi. Tapi kemarin itu kan kami diberi info juga ternyata alarmnya juga tidak ada bunyi dan sebagainya. Ini mungkin nanti pendalamannya teman-teman dari KNKT akan lebih mendalam lagi untuk memberikan informasi seperti apa yang terjadi di kejadian yang kemarin terjadi gitu ya.
1: Okay.
2: Termasuk juga jangan lupa manifest itu penting. Nah, kami sudah ingatkan dari sejak dulu dalam, tapi ternyata sampai sekarang manifest untuk kapal ya perairan ini masih bermasalah. Padahal sekarang dunia digital sudah dengan mudahnya, mestinya itu bukan masalah baru lagi.
1: Oke, okay, baik Bapak Joko, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Bobby. Pak Bobby atau Kak Bobby, dari sisi teknis bagaimana sebenarnya kondisi cuaca ekstrim dapat mempengaruhi keselamatan kapal?
4: Oke, okay, terima kasih. Saya juga berduka cita terhadap kejadian KM Virgo yang baru terjadi dan sampai saat ini masih ada korban yang belum ditemukan. Tetapi dari pertanyaan mengenai kondisi cuaca ekstrim dapat mempengaruhi, ya tentu saja cuaca ekstrim itu bisa kita perkirakan sebetulnya. Karena setiap navigator atau officer pembawa kapal itu, aparat, dapat mengetahui dengan pengetahuan yang sudah dilengkapi pada saat mereka dilengkapi dengan sertifikat kepelautannya. Sehingga segala macam alat yang dilengkapi di kapal itu dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan pelayaran mereka, katakanlah 12 jam, 24 jam, atau 2 hari, 3 hari ke depan, mereka sudah tahu apa yang akan dihadapi. Sehingga kalau dikatakan cuaca ekstrim, ya itu ya kita katakanlah ombak besar. Ombak besar itu bukan berarti kapal berhenti kan, karena si navigator wajib mengetahui bagaimana cara dia menghindar atau bahkan menghadapi gelombang yang mungkin dianggap cukup ekstrim. Sehingga kondisi cuaca, karena bagi saya dulu berlayar, pelaut, ya, saya berlayar cukup lama dan pernah jadi nahkoda, dan itu suatu peristiwa biasa saja kalau cuaca yang jelek. Karena kita tidak mungkin berhenti pada saat cuaca jelek. Hanya saja dalam menghadapinya, itu yang harus kita perhatikan, perhitungkan, baik dari peralatan yang kita miliki maupun pengetahuan bagaimana cara mengambil rute-rute yang baik dan aman untuk kita berlayar. Demikian, Mbak.
1: Untuk teknologi, teknologi apa yang saat ini dapat membantu kapal bisa mendeteksi dan mengantisipasi kondisi laut berbahaya? Apakah semakin modern sebuah kapal, maka peralatannya semakin bagus, Kap?
4: Betul. Jadi, seperti saya katakan sebelumnya bahwa sebenarnya peralatan-peralatan untuk mendeteksi cuaca sudah cukup banyak. Baik yang manual, kita memiliki pengetahuan untuk menduga atau menghitung cuaca ke depan dengan alat yang dimiliki seperti termometer, barometer, atau peralatan yang lain untuk menghitung arah angin. Bahkan kita dilengkapi dengan buku-buku panduan seperti buku kepanduan bahari untuk masuk ke suatu perairan tertentu. Sehingga sepertinya kalau semua diperhitungkan dengan baik, cuaca bukan merupakan suatu alasan. Walaupun tetap kita tentunya selalu mengacu kepada berita-berita cuaca yang selalu dipancarkan oleh stasiun cuaca. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini melalui BMKG kan. Sehingga mereka selalu mengumumkan cuaca dari jam ke jam dan semua pengguna bisa juga mengambil berita cuaca itu dari yang di-broadcast oleh BMKG. Demikian, Mbak.
1: Iya, baik. Cap Bobby, saya penasaran sebenarnya dengan pengalaman kayak Bobby sudah berlayar sekian lama begitu. Apakah di laut lepas itu selalu ada anomali-anomali atau sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya?
4: Saya bisa jawab sesuai dengan kompetensi dan pengalaman saya, tidak ada yang bisa tidak diprediksi karena semua itu sudah jelas. Laporan cuaca itu sudah jelas. Makanya kalau kita lihat laporan cuaca selalu di awal dia mereka mengatakan ramalan. Nah, ramalan itu bukan seperti meramal nasi, bukan. Mereka selalu membandingkan dari tahun ke tahun, bahkan berapa tahun ke belakang, cuaca, dan cuaca itu cenderung akan seperti itu kembali dari catatan-catatan yang mereka lakukan. Sehingga dengan berita cuaca dan juga kemampuan kita bernavigasi dengan baik, sepertinya cuaca ekstrim, ya kalau di saya, mohon maaf, kalau cuma di Laut Jawa, bagi saya tidak. Karena kalau kita ke Jepang, itu kalau ada typhoon, itu ombaknya sampai 9-10 meter, Mbak. Jadi bagaimana tuh cara berhitungnya? Apa kita menghindar? Harus kembali lagi? Harus berteduh ke pelabuhan terdekat. Tapi walaupun begitu, kalaupun pertimbangan kita harus kita berteduh dulu, itu juga disarankan demikian. Karena bagaimanapun keselamatan adalah yang nomor satu. Demikian, Mbak.
1: Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Cap Bobby, saya berikutnya ke Mas Niko ya. Mas, kalau dari pengalaman nelayan sendiri, perubahan kondisi laut seperti apa yang paling terasa dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana KNTI melihat ini?
5: Ya, terima kasih, Mbak Gia. Saya menjelaskan dalam konteks sebagai organisasi nelayan ya. Mungkin nanti
1: pasti ada cerita-cerita dengan, gitu kan
5: ya, Mas. Kapten Bobby mungkin berbeda ya. Tadi Kapten Bobby menyampaikan sebagai seorang pelaut yang dengan cuaca ekstrim pun sudah termitigasi kurang lebih demikian. Nah, pas kebetulan 2 bulan inilah kami melakukan semacam identifikasi, pendalaman, konsolidasi anggota karena kami meyakini satu hal bahwa alam ini berubah dan memang hasil pendalaman kami ke beberapa daerah, anggota kami tersebar di 82 kabupaten kota, nelayan skala kecil kayak Pak Joko, jadi memang kapalnya kecil ya di bawah 5 gross ton gitu. Nah, kurang lebih kesimpulannya adalah nelayan semakin sulit membaca kondisi laut, itu bagi nelayan skala kecil. Temuan di Medan misalkan nelayan menghadapi hujan deras, gelombang besar, angin kencang, arus kuat, pasang yang semakin tinggi. Tidak berbeda di Surabaya, nelayan skala kecil juga merasakan cuaca ekstrim, kemudian gelombang tinggi. Kemudian di Sulawesi mungkin ya, di Polewali Mandar yang kami melakukan juga pendalaman, itu juga hal yang sama, nelayan menghadapi curah hujan tinggi, badai, gelombang, angin kencang. Dan di 2026 terdapat nelayan terdampar hingga ke pesisir di Pinrang, ya kurang lebih 100 km dari Polewali Mandar di bulan Juli lalu. Di Karimun, Kepulauan Riau, itu juga kami dalami cuaca ekstrim dan arus kuat juga dapat membawa nelayan melewati batas negara. Ini yang sering kali kami advokasi juga hingga ke perairan Malaysia. Kurang lebih itu pada satu kesimpulan, Mbak Dia, bahwa nelayan mulai sulit mengenali alam pada hari ini. Kurang lebih itu situasinya.
1: Iya, Mas Niko, saya penasaran dari 82 provinsi dengan KNTI ini dekat sekali ya dengan masyarakat pesisir atau nelayan. Saat ini berapa persen nelayan yang sudah menggunakan alat tangkap modern dan juga yang masih tradisional? Apakah ada pengaruh di antara dua penggunaan kapal tersebut?
5: Tentu ya, kalau di kami spesifik di anggota kami secara definitif memang tradisional dan skala kecil ya baru kurang lebih 40% kami sampaikan bahwa dengan estimasi kasarnya sekitar 40% anggota yang sudah menggunakan yang modern, artinya dilengkapi dengan GPS, fish finder begitu. Tapi ya 60%-nya masih membaca secara alam kurang lebih yang kami sampaikan sehingga persepsi secara dominasi, secara mayoritas adalah kesulitan baca alam saat ini karena pada umumnya menggunakan pengetahuan tadi ya, pengetahuan tradisional dan seterusnya. Kurang lebih itu bagian.
1: Oke, lantas yang masih mempergunakan cara tradisional dengan membaca alam ini, dampak apa yang mereka peroleh ketika melaut?
5: Nah, dua ya. kurang lebih ada dua dampak di cuaca buruk hari ini. Yang pertama adalah dampak keselamatan itu sendiri, lalu yang kedua adalah dampak secara ekonomi. Jadi secara keselamatan tadi bahwa tentu tidak bisa berpuasa, tanda kutip ya, tidak melaut begitu dengan situasi ini. Maka kemudian yang terjadi, kecelakaan pun terjadi, dan dampaknya adalah ke rumah tangganya, ke perekonomiannya ya. Bagi yang secara keselamatan juga sangat minim secara safety-nya, sehingga dampaknya tidak memperoleh hasil tangkapan ikan, itu juga berdampak. Lalu juga yang tidak melaut pun juga kemudian berdampak ke ekonomi di rumah tangganya. Nah, hal ini bagi kami sangat signifikan ya, sangat signifikan sekali dampaknya, khususnya selain jiwa dan juga ke perekonomian di rumah tangga di unit nelayan itu sendiri.
1: Oke, baik, untuk para narasumber Pak Joko, Pak Bobi dan juga Mas Niko, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu, dan pendengar tetaplah bersama kami untuk menyimak program Early Warning System. Saya akan kembali di Ruang Lingkar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
6: Kawasan pesisir di Indonesia termasuk ke dalam zona potensi bencana alam, jenis bencana yang kerap kali dihadapi oleh mereka yang tinggal di pulau kecil dan berdekatan dengan pantai dan laut adalah gelombang pasang atau abrasi dan gelombang tsunami. Bencana ini seringkali terjadi sehingga perlu kewaspadaan masyarakat sekitar terhadap bencana alam ini. Membuat pemecah gelombang bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah abrasi pantai. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan gelombang yang tiba pada garis pantai tidak terlalu besar sehingga tidak berpotensi mengikis kepadatan yang berada di titik ini. Beberapa wilayah di Indonesia sudah banyak yang menerapkan pemecah gelombang sebagai penangkal abrasi pantai. Cara yang paling manjur untuk mengatasi abrasi adalah dengan menanam mangrove atau tanaman bakau. Dengan menanam mangrove, langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang. Cara efektif untuk mencegah abrasi adalah dengan menanam mangrove, mengingat karena banyaknya manfaat yang didapat dari menanam mangrove.
0: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan kami masih membahas topik terkait waspada

0: mereka melakukan aktivitas nelayan atau yang lain begitu ya. Nah, sebenarnya saat ini seberapa penting untuk operator kapal itu menjadikan informasi cuaca sebagai dasar keputusan pelayaran, Bapak?
1: Ya, saya pikir itu hal yang sangat utama ya. Memang selama ini kan teman-teman dari nelayan atau kapal kalau internasional kan yang melihat cuaca, tapi sekarang memang mereka itu ya wajib wajib tahu. Jadi itu harus digunakan, ya kan? Dan tadi Pak Bobi juga sudah beri pengalaman lah, beliau memang mantan dirjen dan pernah jadi nakoda, jadi lebih banyak tahu. Dan sekarang teknologinya juga makin maju, sampai juga cuaca untuk mengetahui ikannya di mana juga sudah tahu sekarang ini, ya. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkan teknologi itu ya untuk daerah-daerah tertentu memang membahayakan. Nah, itu juga harus ditaati. Nah, tinggal sejauh mana para pengguna, entah itu nelayan maupun kapal-kapal dengan besarannya itu, manfaat itu sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi umpamanya dia tidak boleh melaut, ada informasi ya jangan dilakukan. Ya, tapi terkadang ya nggak tahu demi apa ya, mungkin dia harus mencari teman-teman lain. Tapi saya kira sekarang sudah teknologi sudah tersebar di mana-mana, ya sudah mungkin maju, dan itu ukurannya wajib wajib lah. Ya, makanya kami juga beberapa kali diajak oleh KNKT ke daerah-daerah untuk sosialisasi untuk mereka agar mentaati itu, meskipun di sekitarnya dia kadang-kadang itu yang ini yang kawan kami kalau ke daerah itu yang tradisional turun temurun. Nah, mungkin dari bapaknya melihat kondisi boleh-boleh, tapi kan sekarang alam tuh banyak perubahannya, bisa seketika terjadi. Jadi sangat penting, jangan sangat menjadi tolak ukur ketika keberangkatan cuaca itu jangan dilupakan.
0: Mm-hmm. Ya. Oke, baik. Nah, untuk saat ini Pak Joko, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem keselamatan transportasi laut agar lebih siap untuk bisa menghadapi cuaca ekstrim?
1: Ya, saya kira banyak hal, mungkin beberapa yang perlu diperbaiki, bukan hanya cuaca juga, tapi tadi saya katakan, karena masalah manifest ini penting ya, karena ini juga menyangkut nyawa manusia. Kalau dia tidak terdaftar, padahal itu kan kalau dia menjadi korban, ya ada santunannya. Nah, kalau tidak ada, seperti apa? Nah, itu menjadi penting, ya. Jadi jangan diabaikan. Kita tahu kalau di darat dulu kereta api buruknya seperti apa. Toh, akhirnya juga bisa. Sebenarnya itu semuanya bisa, ya, asalkan mau. Nah, sekarang prosedurnya juga, tadi Pak Wi sudah mengatakan, peralatan untuk instrumen-instrumen jika terjadi kondisi tertentu, ya. Beberapa kapal saya kira itu wajib lah ya, kalau mau sebelum berangkat seperti halnya pesawat terbang untuk memberi informasi di mana letaknya spot G, kemudian cara menggunakan life jacket ya, kan ada mungkin penumpang baru menggunakan naik kapal laut, dan itu harus rutin diberikan. Bila perlu mungkin bukan satu kali, jadi kalau perjalanan agak lama ya mungkin diingatkan. Nah, tidak harus bentuknya visual ya, praktik langsung atau juga bentuk-bentuk visual kan juga bisa untuk saling mengingatkan ya. Kami pernah ke, tapi kadang-kadang berlebihan juga, kami ke mana ke daerah Tarakan namanya, di sana itu saking mungkin pemilik kapalnya itu ini ya menjaga keselamatan ini, kalau yang pakai life jacket kan harus yang, kalau bukan harus, kalau yang kapalnya terbuka itu sampai-sampai ada kapalnya tertutup sudah bagus, itu dia tidak mau memberangkatkan kapalnya kalau penumpangnya mau pakai life jacket, ada seperti itu. Padahal sebenarnya nggak jadi masalah, kondisinya kan dia speedboatnya tertutup, jalan agak besar. Kalau dulu saya pernah di sana, jalur yang sama kecil dan sebagainya. Tapi sekarang saking dia mungkin menjaga ya, menjaga keselamatan, ya, tapi nggak apa-apa lah, penumpangnya juga senang. Dan sampai sekarang saya lihat memang perusahaan itu cukup bagus. Ini jauh dari pusatnya, jadi ada contoh-contoh yang bagus untuk taat pada aturannya itu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Baik. Saya kembali berbincang dengan Captain Bobby. Nah, Cap, saat ini sebenarnya apa saja indikator yang harus diperhatikan sebelum kapal memutuskan untuk berangkat, selain cuaca? Cap, izin masih mute.
2: Oke, okay, siap. Sebenarnya kita sekarang hanya berbicara soal cuaca. Tadi di

0: Katakan cuaca itu sebenarnya bisa diprediksi, bisa di karena semua peralatan sudah lengkap. Jadi Pak Joko sempat menyebutkan juga sebenarnya ya memang kondisi cuaca saat-saat ini memang banyak perubahan. Tetapi kalau kita lihat di peralatan di kapal itu sudah juga banyak berubah, sudah banyak juga yang otomatis sampai contoh yang sederhana aja lah, peta laut itu dulunya itu kertas, sekarang sudah elektronik kayak TV aja gitu. Jadi kembali lagi peralatan sih sudah membadai cukup ya. Nah, cuman kadang-kadang hal-hal yang remeh-temeh tadi berkali-kali saya kutip Pak Joko aja, masalah manifest. Manifest aja itu sudah menjadi suatu hal yang sepertinya krusial sekali. Karena memang ya sepertinya operasional dalam pada saat penumpang naik ataupun kendaraan muatan naik ke kapal, itulah titik krusial daripada hal-hal yang harus dipersiapkan dengan baik. Banyak orang bicara soal tidak diikat, orang bicara soal stabilitasnya tidak bagus. Nah, semua kondisi itu kondisi sebelum kapal berangkat. Nah, kapal berangkat itu harus disiapkan dengan baik, baik dari awak kapal yang lengkap dan kompeten, dari pemuatan yang baik, ya, sampai semua peralatan yang tadi disebut Pak Joko juga harus selalu standby. Bahkan saya ada pengalaman, saya itu kalau naik penyeberangan kemarin juga berapa kali yang ke Ketapang Gilimanuk, saya itu saking ketakutannya, padahal saya udah lama nggak berlayar ya, saya duduk di sebelahnya kotak yang ada life jacket. Ya, bagi saya kalau nanti suatu saat saya tiba-tiba rasa emergency, saya buka itu. Tadi ada disebutkan ada yang langsung dipakai. Oh, itu lebih baik lagi. Ya, sedangkan siapa yang tahu sih kecelakaan itu? Enggak ada yang berkiraan kecelakaan itu jam berapa, menit ke berapa. Enggak pernah ada. Kecelakaan itu seperti maling di tengah malam. Jadi harusnya orang bersiap sedia. Nah, kembali lagi tadi kesiapan-kesiapan baik kapalnya ya, semua peralatan navigasi, permesinan, semua sistem pemuatan, kesiapan awak kapal, pengaturan penumpang, itu semua seharusnya dipersiapkan pada saat sebelum berangkat dan diyakinkan sudah siap sehingga nakoda berani memberangkatkan kapalnya dan memohon surat persetujuan berlayar di Syah Bandar. Itu hal-hal standar yang sebenarnya harus dilakukan. Ya, jujur saja memang mungkin manusia sudah biasa karena biasa, kemarin-kemarin tidak apa-apa, hari ini celaka, semua akan menjadi celaka karena kebiasaan-kebiasaan yang selalu dianggap remeh tentang persiapan-persiapan itu. Demikian, Mbak.
1: Oke, dari hal yang sangat sederhana manifest, nah itu juga perlu untuk di apa ya, ibarat kata ayo begitu, karena beberapa dari pemberitaan kemarin juga sempat ada yang tidak terdaftar di manifest tapi ternyata ada bukti bahwa ikut di kapal tersebut begitu. Nah,
0: ya memang memang saya tambahkan sedikit, Pak. Itu memang penumpang itu manusia, sudah pasti tadi Pak Joko menyebutkan soal ya ada santunan apabila celaka. Tetapi sistem pemuatan pun itu hal yang luar biasa, kadang-kadang memang mungkin orang kapal pun tidak tahu apa yang dimuat. Karena biasanya sekarang ini kecepatan operasional menjadi hal yang utama dibanding keselamatan. Nah, kan jadi aneh. Bagaimana hal persiapan yang harus siap ditanyakan Mbak tadi, persiapan, kalau tidak siap dengan baik, terus kapal itu menjadi celaka. Sekarang yang penting kecepatan atau keselamatan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Cap Bobby, ini saya sebagai orang awam yang tidak begitu tahu terkait permesinan di kapal begitu. Nah, apakah semakin baru mesin itu juga akan semakin memperkecil resiko kecelakaan, Cap?
0: Enggak. Karena semua alat, peralatan transportasi, permesinan, itu yang penting perawatannya, Mbak. Kita baru beli mobil baru, harus ganti oli 5.000 km, tidak diganti, tiba-tiba mobil kita mogok, itu kenapa? Kesalahan perawatan, bukan mobilnya karena baru, tidak. Jadi saya tidak berpendapat kalau ada orang bilang mesin tua, enggak, kalau dia dirawat, dia akan baik. Dan memang dalam peraturan keselamatan pun, tidak ada istilah kapal usia tua, tidak pernah aturan tentang perawatan kapal. Itu yang penting.
1: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Kapten Bobby. Saya beralih lagi ke Mas Niko. Nah, Mas, untuk saat ini sebenarnya kalau dilihat dari nelayan lebih dekat, apa yang menjadi kebutuhan paling mendesak bagi nelayan untuk bisa meningkatkan keselamatan saat menghadapi cuaca ekstrim?
2: Yang pertama, kebutuhan yang paling mendesak ya, bahwa perlunya peringatan dini yang lebih operasional dalam bahasa kami. Bisa nggak sih ada sistem tadi kan alat sudah modern memang, tapi temuan kami memang masih ada kesenjangan hingga tingkat tampung itu, Mbak. Kurang lebih begitu. Alat modern, namun bisa jadi bahasanya kurang praktikal di kalangan kampung ya, kampung pesisir, lalu kemudian alatnya, alat penerimanya maksudnya ya, secara maksud kami adalah apakah memungkinkan bila mana ini dibuat sistem manajerial yang dari mulai output dari teknologi itu atau apapun peringatan informasi hingga sampai ke pendamping maupun ke nelayan itu lebih tepat waktunya, lebih friendly ya secara bahasa ke nelayannya, dan juga bisa operasional oleh nelayan. Itu yang hari ini ditemuan kami di lapangan, ada kesenjangan tampaknya demikian. Yang kedua, tadi peningkatan kemampuan nelayan, ya selain bisa nggak tadi ada sistem organisasinya itu dengan baik sampai ke tingkat kampung, maka kompetensi nelayan itu yang perlu memang ya. Di lapangan banyak sekali sudah ada peningkatan kapasitas kepada nelayan, nah ini perlu dilebihkan khususnya pada penggunaan-penggunaan teknologi. Lalu yang ketiga tentang infrastruktur perlindungan. Selain yang tadi secara organisasi, kemudian secara pelatihan kapasitas, tampaknya infrastruktur-infrastruktur seperti pemecah ombak, tambatan perahu yang aman, dan tempat berlindung bagi perahu nelayan ini sangat urgent hari ini ya. Karena ya tadi situasi alam tidak semakin berubah begitu ya. Kalendernya semakin bergeser begitu, dan jarak melautnya nelayan juga pada umumnya semakin bertambah, dan juga dan seterusnya itu membutuhkan sekurang-kurangnya tadi itu satu pemecah gelombang, lalu kemudian tambatan perahu yang aman, dan juga tempat berlindung ya bagi perahu nelayan. Tapi itu Mbak, aspirasi dari KNTI.
1: Oke, baik. Lantas kalau kita lihat secara lebih dekat lagi, ini saya penasaran juga ini Mas Niko ya. Kan tadi Mas Niko menyebutkan ada nelayan yang tradisional dan juga modern. Nah, untuk yang tradisional, seperti apa yang menjadi pertimbangan nelayan untuk tetap melaut atau menunda keberangkatan, Mas?
2: Bertahan hidup, kurang lebih itu ya. Oh. Ya satu apa ya, satu kalimat yang sangat simpel ya, karena pertimbangannya memang bertahan hidup, belum pada meningkatkan kesejahteraan ya, alih-alih menambah kekayaan atau meningkatkan kesejahteraan, bertahan hidup itu masih menjadi pekerjaan rumah yang dilakukan oleh nelayan skala kecil di Indonesia yang potretnya atau populasinya nyaris 90% dari populasi total nelayan di Indonesia yang hari ini masih bertahan hidup. Dua pertanyaan kunci bagi nelayan selalu kami dalami, kami serap gitu. Ternyata hanya dua pertanyaan kuncinya. Pertama, apakah saya besok bisa melaut? Lalu yang kedua, kalau saya bisa melaut, apakah saya bisa membawa uang yang lebih banyak? Kurang lebih itu. Ya, dua pertanyaan ini belum bisa dijawab oleh para nelayan dengan baik dalam arti jawaban secara konkret ya, secara aksi melautnya itu. Secara melaut yang tadi cuaca semakin bergejolak dan berubah, dan kapasitasnya ternyata ada kesenjangan kami temukan itu. Lalu cara ekonomi tadi buru-buru alih-alih menambah tabungan atau menambah kesejahteraan, bertahan saja itu masih menjadi pekerjaan rumah hari ini. Demikian, Pak.
1: Oke, baik. Itu adalah fakta yang dijumpai di lapangan begitu ya, Mas.
2: Iya, okay. Maka dari itu tadi, pilihannya memang rumit dan sebagian besar memutuskan untuk tetap begitu ya. Nah, itu yang perlu, maka kemudian organisasi-organisasi nelayan Indonesia penting ya, tidak hanya KNT ini, banyak sekali organisasi yang lain, penting untuk jagain anggotanya ini, mengedukasi, syukur-syukur kemudian kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang punya otorita untuk ini, untuk lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan melaut.
1: Oke, baik, saya ke Pak Joko kembali. Pak Joko, kalau tadi kita berbincang terkait bagaimana memperbaiki sistem keselamatan, ada titik-titik krusial yang tadi sudah Bapak sampaikan, salah satunya manifest. Nah, sekarang kita berbicara tentang koordinasi, Pak. Bagaimana koordinasi antar operator, pemerintah, dan juga masyarakat ketika kondisi laut memburuk? Seperti apa?
3: Ya, tentunya kalau bisa acara koordinator itu koordinasi dengan masyarakat apalagi memberikan bimbingan teknis itu tentunya kaitannya sama anggaran, Mbak. Kami itu 2 tahun yang lalu sudah mengingatkan ya ketika pemerintah itu akan melakukan efisiensi, kami sudah menulis dan banyak media yang mengutip bahwa jangan dipangkas anggaran keselamatan transportasi. Anggaran yang ada juga masih kurang. Coba tanya Pak Bobi. Pak Bobi pernah jadi Dirjen Laut ya. Itu masih kurang, apalagi dipangkas. Nah, namun tetap juga dipangkas. Mestinya, ya, ini Menteri Perhubungan tuh ngomong dengan Presiden, ngomong dengan Menteri Keuangan, jangan dibiarkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kita memanen. Apa yang mau dikoordinasikan? Toh teman-teman ASN Perhubungan itu, kalau mau ke daerah, kan dia perlu ke daerah juga kan meskipun ada balai-balai di sana atau KSOP. Tapi kan dia butuh uang perjalanan, memang itu gratisan. Ya kalau Pak Menterinya gratis kan ada uangnya dia, anak buahnya enggak. Nah gimana? Masa memberikan koordinasi lewat Zoom, pembinaan Zoom, kan nggak bisa. Orang langsung itu ya pembinaan harus datang. Nah ini karena anggaran juga. Ini kata kunci. Kalau masih ini baru kita lihat, belum di darat itu lebih parah lagi sebenarnya. Ya, karena besar di pemerintahan. Coba nanti saya mungkin 2 minggu lagi saya dapat data darat. Saya akan buka seperti apa angka-angkanya. Pasti meningkat. Ya. Jadi koordinasi itu penting. Tapi kan mudah diucapkan, sulit dilakukan, ditambah dengan anggaran tidak ada. Jadi anggaran itu dipangkas sekarang ini. Ya kan harus ngomong dengan Presiden, Pak, ini Bapak punya program ya akan membuat manusia unggul. Maunya lewat program MBG, sekolah rakyat. Apa artinya manusia unggul? Toh mereka dalam mobilitasnya nggak ada jaminan kok. Naik kapal, kapalnya kecelakaan. Ya toh? Di darat kecelakaannya juga meningkat. Ya sia-sia kan? Jadi kalau kita bicara keselamatan, ya Presiden harus tahu gitu loh. Nah kemarin sudah memerintahkan juga untuk menuntaskan. Itu benar-benar dituntaskan. Banyak saya dapat informasi baru. Ya, saya pikir karena sering berhubungan dengan media, ini operatornya memberi uang 500 ribu tapi tutup mulut. Nah ini bahaya lagi nih. Ya kita teruskan aja, kita tuntaskan. Saya setuju, nanti saya yakin lah Pak Bobi juga mendukung lah. Karena ini menyangkut nyawa Pak ya. Dan teman-teman dari apa, kita juga jangan sampai jadi korban. Orang-orang tertentu ya karena mereka serakah aja. Jadi koordinasi itu mudah diungkapkan, tapi jangan lupa anggarannya. Ini penting, tidak bisa tidak. Kita bicara keselamatan, ya anggarannya diberikan. Tanpa itu kita hanya diskusi koordinasi gini-gini. Saya sebenarnya tidak begitu apa kurang lah. Artinya kita harus real lah saat ini ya. Tidak bisa tidak, kalau mau dirombak ya rombak total. Dan itu saya yakin bisa. Kenapa saya bilang? Saya 10 tahun yang membantu PT Kereta Api. Seperti apa rusaknya kereta api Indonesia. Toh bisa, memang satu kali, tidak satu kali, berkali terus, insya Allah lama-lama bisa. Nah, cuman kekuatannya sejauh mana, itu mesti ada tantangan tetap ada. Ya itulah, pemimpin harus, maka itu jangan menyerah. Menyerah ya mundur saja, nggak usah diundurkan. Makasih.
1: Okay, baik. Saya ke Captain Bobby. Cap, menurut Captain, teknologi atau sistem keselamatan apa yang saat ini perlu atau harus semakin diperkuat di Indonesia?
0: Tadi ada kata kunci Pak Joko, memang sangat menarik juga sih ya. Mau selamat kok gratis ya Pak Joko ya. Jadi memang itu juga ada kaitan dengan anggaran. Tetapi kalau ditanyakan apalagi teknologi, sebenarnya sudah lengkap. Cuman memang pelaksanaan yang di lapangan. Jadi di dalam sistem keselamatan kapal itu banyak pihak terlibat. Pemerintah yang mengawasi pemilik yang punya kapal, awak kapal yang bawa kapal, dan jangan lupa pengelola pelabuhan di tempat naik turun muatan dan manusia, itu juga bagian daripada keselamatan. Semuanya sudah selamat, tetapi kalau yang penyusunan muatan yang nggak benar, penyusunan penumpang yang nggak benar, pengikatan kendaraan di kapal yang nggak benar, aduh, itu kapan mau selamatnya? Jadi kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi ini lebih banyak kepada, menurut pribadi saya bisa disclaimer untuk itu, tetap karena salah menyusun muatan. Nah tadi sistem pemuatannya terburu-buru, tidak dihitung beratnya, tidak dicatat, tadi kaitan dengan manifest, manusianya juga tidak dicatat, Jadi memang yang perlu kalau ditanyakan apa yang perlu diperbaiki adalah sistem pengelolaan turun naik barang dan penumpang di pelabuhan. Itu yang menjadi kata kunci, karena kalau tidak diatur dengan baik maupun barang maupun muatan kendaraan dan juga penumpang, itu tinggal menunggu waktu akan terjadi kecelakaan. Karena contohnya gampang lah, itu kan naiknya tidak diatur kan, siapa datang duluan, siapa yang masuk duluan. Nah pertanyaannya yang paling gampang sederhana, kalau itu dimuat di yang berat di atas, yang ringan di bawah, itu tinggal bayi mendorong saja ombak.
1: Oke, baik. Ya, jadi ada.
0: Itu. Yang penting itu. Jadi kembali sistem pemuatan di pelabuhan itu perlu diperbaiki. Peralatan sudah cukup, Mbak. Demikian, Mbak.
1: Oke, Kap Bobby. Terakhir untuk Mas Niko, Mas, saat ini apa yang menjadi harapan dari nelayan terkait menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan kebutuhan mereka untuk bisa tetap mengepul ya dapurnya dari sisi ekonomi?
2: Pertama ingin kami menyampaikan bahwa keselamatan ini untuk spesifik kenelayannya. Mungkin kami dari organisasi nelayan skala kecil ya, bahwa himbauan keselamatan ini janganlah kemudian hanya dibebankan kepada kehati-hatian nelayan gitu. Karena ketika ada himbauan jangan melaut, dan juga tidak melautnya 2 minggu sampai 1 bulan misalkan waktu angin kencang, itu apa ininya, pempernya gitu, perlindungan sosialnya apa kan begitu. Nah mekanisme yang existing itu biasanya bantuan-bantuan sembako begitu yang jangka pendek begitu. Nah apalagi tadi hari ini prioritas nasional mulai berubah drastis ya Pak Joko ya. Jadi ada MBG yang kemudian koperasi dan seterusnya begitu, sehingga keselamatan sosial juga yang kemudian bahwa seluruh dunia mengakui perubahan iklim terjadi, namun apa perlindungan bagi rakyatnya, ini yang mestinya menjadi landasan juga untuk mereview lagi anggaran kurang lebih begitu. Lalu kemudian simplifikasi informasi begitu Mbak Gia. Barangkali informasinya bisa disampaikan dalam teks begitu ya, yang grup-grup WhatsApp begitu, radio, penyuluh, kelompok nelayan, pelabuhan. Nah ini organisasi yang kami sampaikan tadi, organisasional implementasi ini perlu dirancang secara ciamik begitu. Libatkanlah organisasi-organisasi nelayan, kemudian pendamping dan seterusnya. Lalu terakhir nih Pak, kebijakan keselamatan ini harus disertai dengan tadi ya perlindungan penghidupan ya, ketika nelayan diminta tidak melaut.
1: Demikian, Pak. Baik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu, namun semoga apa yang tadi disampaikan oleh ketiga narasumber ini bisa mendatangkan banyak sekali pemahaman baru terkait topik kita malam hari ini, yaitu waspada bencana di laut di tengah perubahan iklim. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Joko, kemudian Pak Bobby dan juga Mas Niko atas waktunya sudah diluangkan bersama kami, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3 yang mungkin baru saja menyimak atau mendengarkan siaran atau live YouTube pada malam hari ini, jangan khawatir, Anda bisa masih kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube Pro3 RRI. Dan saya harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Pak Bobby.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
1: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
5: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
5: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
4: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
7: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
6: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
8: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
9: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
8: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
9: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
10: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
9: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
11: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
11: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
13: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
11: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
15: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
14: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
15: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
16: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam yang tadi saya sebutkan tadi.

0: dari yayasan juga serta kuliner dan keberagaman serta ini juga mencerminkan semangat Kria Nusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bupuk turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
7: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
11: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin dengan anak kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti jangan lupa yang kami berani, supporter dan ditangani lapangan itu menunjukkan bisa.
9: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apa

0: intensif non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kami ucapkan untuk Anda, khususnya penganut kepercayaan, penghayat kerohanian kepercayaan. Malam ini kami akan segera hadirkan mimbar kepercayaan untuk Anda. Sebuah mimbar yang berjudul Eling Lan Waspodo. Eling Lan Waspodo akan disampaikan oleh Bapak Sunyoto, penghayat kerohanian Sabta Dharma Jember. Selamat malam, selamat menyimak.

Salam waras, selamat malam kami aturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati. Dan juga terkhusus kepada segenap pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang kami hormati. Berjumpa kembali kita pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam acara Mimbar Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Mengawali penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, marilah kita sejenak bersama-sama hening menghaturkan rasa puji syukur kita kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yang berupa sinar-sinar kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga sinar-sinar pengayoman-Nya, sehingga sampai saat malam hari ini kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cinta senantiasa dalam kondisi yang tentram damai bersama keluarga kita yang tercinta, serta dijauhkan dari segala angkara murka dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan seterusnya kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan sinar tuntunan serta bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami sampaikan kepada beliaunya, Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo, dan juga kepada beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang atas sinar-sinar tuntunan serta bimbingan dari beliaunya berdua. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mempelajari, menghayati, dan selanjutnya mendharmakan isi daripada ajaran Sabta Dharma yang sangat adiluhung ini, yang mempunyai tujuan yang sangat luhur, yaitu memayu hayu bahagianya buana. Mudah-mudahan kita semua warga kerohanian Sabta Dharma dengan menjalankan ajaran kerohanian Sabta Dharma ini dengan baik dan benar, nantinya kita semua warga kerohanian Sabta Dharma benar-benar bisa mencapai tujuan luhur ajaran kerohanian Sabta Dharma. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam isian mimbar kita kali ini, kita akan mengambil tema Eling Lan Waspada. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama belajar untuk mengurai kata-kata mutiara ini, mendalaminya, dan selanjutnya nanti kita bersama-sama bisa menjalankan, mengeterapkan dalam pola pikir, perbuatan di dalam kehidupan kita.

kita tentunya bersama-sama dengan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan dengan siapapun yang ada di sekitar kita, khususnya di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma, kita telah banyak sekali diberi pelajaran-pelajaran bagaimana tata cara hidup warga Sabta Dharma agar bisa mencapai kebahagiaan hidupnya, baik di dunia ini bahkan sampai nanti saatnya kita pulang ke asal kita atau menghadap Yang Maha Kuasa. Tentunya kita perlu upaya-upaya, perlu usaha-usaha yang tidak gampang, kita perlu perjuangan, kita perlu pengorbanan-pengorbanan. Jadi mari kita bersama-sama belajar, tentunya pada kesempatan yang baik malam hari ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini kami mengajak kepada seluruh warga kerohanian Sabta Dharma, dengan kita melihat, dengan kita mengetahui, dengan kita merasakan kondisi alam saat ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan, membuat pikiran, perasaan, atau rasa yang sangat-sangat menyentuh dalam pribadi kita masing-masing. Berkaitan dengan kondisi alam saat ini, baik di negara kita, baik yang ada di luar negeri, banyak sekali kejadian-kejadian, banyak gunung yang saat ini mengeluarkan hawa panas. Di daerah kita atau di negara kita khususnya, beberapa gunung yang aktif banyak yang mengeluarkan hawa panas yang sangat luar biasa, yang tentunya ini juga perlu diwaspadai. Di daerah lain atau di negara lain juga banyak kejadian-kejadian. Kemarin kita menonton di televisi, ada kejadian banjir yang sangat besar sekali, ada kejadian tanah longsor, dan lain-lain. Nah, di sini kita patut bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, kita masih diberikan perlindungan serta pengayoman. Maka dari itu, mari kita bersama-sama semakin mendekatkan diri ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa dengan jalan tekunlah kita sujud, senantiasa memohon ampun ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa atas segala kesalahan, perbuatan yang telah kita perbuat, dan selanjutnya kita bertobat untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, dan kita lanjutkan untuk senantiasa memperbaiki diri kita masing-masing agar kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi manusia-manusia yang memiliki budi pakarti yang luhur. Inilah pelajaran di Sabta Dharma. Kita semua manusia memiliki perlengkapan hidup yang sempurna. Kita dibekali dengan alat-alat yang sangat luar biasa. Jadi di dalam menjalani kehidupan ini, mari kita senantiasa saling asah, saling asih, dan saling asuh agar keseimbangan terjadi dalam pribadi kita. Kita tidak merasa paling pinter, paling kuat, paling pandai, dan seterusnya. Akan tetapi kita harus senantiasa ingat, senantiasa waspada dimanapun kita berada, kepada siapapun kita bertutur kata, berbuat, kita harus didasari rasa cinta kasih. Ini adalah ilmu Sabta Dharma. Sedikit kami bacakan wewarah 7 yang nomor 6. Wewarah 7 yang nomor 6 ini berbunyi sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan harus susila, beserta halusnya budi pakarti selalu merupakan petunjuk jalan yang mengandung jasa serta memuaskan. Apabila wewarah 7 dalam bahasa Jawa
lebih simpel dan mudah dicermati atau kita pahami karena khususnya kita orang Jawa, tapi tidak mengurangi keterangan atau arti kata-kata yang terkandung di dalamnya. Apabila kita baca dengan bahasa Jawa, Wara 7 yang nomor 6 berbunyi, Tanduke marang wargo bebrayan kudu susilo kan di alusing budi pakarti tansah agawe pepadang lan marming lian. Ini adalah suatu pendidikan yang sangat luar biasa bagi kita, khususnya warga kerohanian Sakta Dharma. Kita dididik untuk bersikap berbuat pada siapapun, baik terhadap pasangan kita, teraputri kita, kepada orang tua kita, atau kepada siapapun, baik yang lebih tua atau yang muda. Kita harus memiliki rasa welas asih atau memiliki sikap yang mengandung keluhuran. Jadi sopan santun, kalau di dalam bahasa Jawa itu yang disebut dengan kata unggah-unggu, trapsilo, dan seterusnya. Jadi di sini kita diajarkan untuk senantiasa menjadi pribadi yang andap pasor, senang mengalah, tidak berebut benar, dan seterusnya. Di sini sedikit kami sampaikan, bila kita ambil dua sisi atau pengeterapan ilmu eling lan waspodo ini tadi dalam konteks rohani dan jasmani. Pada saat warga Sabta Dharma menjalankan sujud menghadapkan roh sucinya ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan suatu tuntunan hidup yang murni, yang asli dari Yang Maha Kuasa, yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Eling lan waspodo di sini mengandung pengertian pada saat sujud ini kita sudah diwajibkan menurut keterangan yang beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Gutomo sampaikan, patrap atau posisi kita pada saat sujud itu harus sudah benar-benar pasrah sumeleh dalam bahasa Jawa. Jadi tidak ada beban muatan apapun, tidak ada pamrih apapun, baik pamrih rohani maupun pamrih jasmani. Tata caranya adalah kita mengikuti proses demi proses pada saat sujud itu sendiri. Ingat, kita pada saat posisi sujud, mulai awal patrap, sampai seterusnya. Waspada akan segala aktivitas dalam sujud. Maksudnya, pada saat terjadi gangguan-gangguan, baik berupa pikiran-pikiran, angan-angan, rasa sakit, atau dan macam-macam, ini harus kita waspadai. Dengan halusnya pernapasan, tingkatkan ening, dan seterusnya. Ini adalah upaya-upaya agar kondisi kepasrahan jiwa kita ini tetap berlangsung selama penghayatan sujud itu sendiri, sehingga benar-benar murni nanti ucapan demi ucapan ini yang mengucap atau yang melantunkan ini benar-benar rohani kita, rasa yang sejati yang ada dalam pribadi kita. Selanjutnya, bila kita terapkan dalam kehidupan jasmani atau dalam konteks eling lan waspodo ini dalam sisi kejasmanian, jadi kita harus selalu ingat dan waspada. Misalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, warga Sabta Dharma diwajibkan atau harus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, eling lan waspodo di sini, apabila kita tarik ke dalam, bagaimana upaya warga Sabta Dharma agar bisa memperoleh hasil yang baik, yang benar, harus penuh waspada. Dalam artian tidak mudah terpengaruh dengan indahnya dunia atau keduniawian. Dalam artian kita hanya sekedar berusaha, berupaya, tapi kita harus kembali lagi pasrah paringane Gusti. Tingkatkan syukur kita. Berapa
apapun nilai yang kita dapat dari karya kita ini, mari kita terima, kita syukuri, selanjutnya kita olah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita bersama keluarga. Apabila dengan ini kita bisa menerapkan dengan baik dan benar, didasari hening, dengan penuh ketenangan, kesabaran, serta keikhlasan, kami yakin warga Sabta Dharma akan bisa mencapai sesuatu yang sangat bermanfaat, berguna bagi hidupnya. Jadi, tidak gampang mengambil satu keputusan untuk mencapai sesuatu hanya atas dasar pamrih, dalam artian saya melaksanakan A dengan harapan mencapai hasil sekian untuk ini dan seterusnya. Akan tapi tidak dipahami, tidak dirasakan dulu sebab, akibat, apa itu risiko dan seterusnya. Maka di dalam memenuhi kebutuhan jasmani pun kita harus memiliki prioritas yang harus kita jalankan. Suatu contoh, kita melihat sesuatu, mendengar, merasakan. Ini cara warga Sabta Dharma mengolah rasa yang ada dalam pribadinya agar benar-benar nantinya bisa bermanfaat dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi, bukan niat kami menggurui atau mengajari panjenengan semua. Akan tapi mari kita bersama-sama belajar untuk bisa mengambil sesuatu yang lebih berguna atau bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan bagi sesama. Jadi sekali lagi, kata-kata mutiara eling lan waspodo ini, mari kita olah, kita terapkan benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus senantiasa ingat dan selalu waspada di mana kita berada, kapanpun itu. Jadi dua sisi ini tadi, kita punya kebutuhan hidup juga dua, kebutuhan hidupnya rohani dan kebutuhan hidupnya jasmani. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kita harus benar-benar terus tingkatkan semangat kita untuk belajar, belajar, dan belajar. Dengan harapan apabila kita senantiasa sadar diri, tahu diri, kita tidak mudah terseret arus. Kita tidak gampang menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Maksud kami adalah apabila kita senantiasa eling lan waspada tadi, maka kita hanya sakdermo nglakoni tadi, hanya sekedar menjalani hidup ini, itu bisa kita lalui dengan nyaman, tidak kemerungsung. Istilah Jawa kemerungsung itu tidak menggebu-gebu, tidak melakukan sesuatu dengan emosi dan seterusnya. Akan tetapi senantiasa tertuntun, terbimbing oleh rasa yang ada dalam pribadi kita, yang benar-benar sudah lerem, sudah tenang, yang mendapatkan pancaran sinar dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sekali lagi belajar, belajar, dan terus belajar. Eling lan waspodo ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa. Ingatlah bahwa dharmamu akan senantiasa diingat oleh semua orang yang pernah kau tolong atau pernah kau beri dharma. Jadi Sabta Dharma mengajarkan bahwasannya warga Sabta Dharma harus senang menjalankan dharma. Jadi 7 kewajiban hidup atau Sabta Dharma. Dharma bisa juga diartikan dengan bakti. Maka mari kita bersama-sama sekali lagi tingkatkan semangat belajar kita agar cita-cita luhur ajaran Sabta Dharma benar-benar kita jumpai atau benar-benar nantinya kita rasakan, kita nikmati di dunia ini, bahkan sampai nanti kita kembali ke asal kita dengan baik dan benar. Sedikit penyampaian kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan dalam penyampaian mimbar malam hari ini. Dengan semangat sesanti, ingendi wae marang sapa wae warga Sabta Dharma kudu sumunar pindo baskoro, tau dengan dimana saja, kepada siapa saja, warga Sabta Dharma harus bersinar laksana surya.
Demikian penyampaian kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan marilah di penghujung penyampaian mimbar malam hari ini kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, terima kasih atas sinar-sinar tuntunan serta bimbinganmu sehingga penyampaian mimbar malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang Maha Kuasa, kami senantiasa mohon kehadapan, berikanlah kami sinar-sinar tuntunan serta bimbingan sehingga kami semua warga Sabta Dharma senantiasa memiliki sifat yang rendah hati, sifat yang baik, yang benar, yang akan menuju pada keluhuran budi. Bimbinglah kami agar senantiasa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, senantiasa memiliki rasa welas asih terhadap sesama, dan bisa menjalani kehidupan dengan baik bersama keluarga kami, saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, dan seluruh saudara-saudara kami di tengah masyarakat umumnya. Iling lan waspodo senantiasa tertanam dalam pribadi kami, sehingga kami bisa memilih, memilah setiap ucapan dan perbuatan yang kami lakukan, sehingga bisa tercipta suasana yang baik, yang benar, dan akan membawa dampak yang lebih positif, lebih baik lagi di kehidupan kami semua, warga Sabta Dharma, di tengah keluarga, juga di tengah masyarakat umum. Berikanlah sinar-sinar perlindungan kepada kami semua, khususnya kepada negeri kami yang saat ini di beberapa daerah mengalami bencana atau musibah. Jauhkanlah kami semua dari hal-hal yang tidak baik. Segala angkara muka kau jauhkan, negeri kami kau berikan ketentraman, kedamaian, serta pengayoman. Semoga dengan sinar-sinar kuasamu, segala yang menjadi permohonan kami dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Sekian, terima kasih, selamat malam, salam waras.

0: Socorro.
1: Nesto notavo, sai a ti,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini pendengar kami ajak Anda menikmati persembahan mini drama produksi teman-teman RRI Fak-Fak. Sebuah mini drama berjudul Terperdaya Jebakan Digital.

0: kenapa?
1: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
0: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
0: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
0: Aduh, Lina, sama macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
0: Lebih baik kau cek dulu. Jangan udah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu. Oh.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
0: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
1: Oke, oke. Astaga, astaga.
0: Eh, kenapa lagi?
1: Ya ampun, sepuluh berkurang, Romi, 5 juta.
0: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
1: Tadi saya tidak kirim uang, nih.
0: Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
1: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
0: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tidak boleh kasih ke siapapun.
1: Aduh, baru bagaimana sekarang?
0: Ku sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir ku rekening itu.
1: Baru hubungi ke mana? Saya tertutup dong pun nomor.
0: Astaga, Lina, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
1: Tapi tadi ku suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
0: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
1: Saya bodoh sekali ye. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
0: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
1: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda ye? Padahal ku seingatkan saat tadi.
0: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
1: Ternyata sepenting itu,
0: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disakitong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
1: Padahal ini harapan palsu.
0: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
1: Ih, ngeri, sama macam su takut pakai internet, Kak.
0: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
1: Romi.
0: Hey, Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terdelit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik,
1: karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio Terperdaya Jebakan Digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita di Jember malam ini mudah-mudahan membahagiakan kita semuanya. Kita akan awali bersama dengan menghadirkan ruang budaya, live musik bersama dengan Campur Sari Nawaswara, pimpinan Ibu Danu Hartati. Kali ini kita sudah bersiap pendengar menuju auditorium RRI Sumitro.

0: ada kamu. Wes pokoknya aja dibanding-banding ke ya. Engge Ibu Yekti mangga katuran. Niki badhe duet napa piyambakan?
1: Piyambakan.
0: Alhamdulillah. Waduh sudah siap itu. Sudah siap mendokumentasi. Mangga rati mriki sehat Ibu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Menapa menika lelaganipun?
1: Lagu Tembang Trisno.
0: Tembang Trisno. Oh nggih katuran kagem sinten menika?
1: Kangge teman-teman tadi sudah disebut untuk keluarga yang sekarang lagi nonton di depan TV, insya Allah seperti itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Juga untuk kelompok-kelompok yang lain, grup-grup yang lain, yaitu Derimba, Situ Bondo ada Bang Edi, juga Bartindo, Selawe yang ada Dinda Ike, mungkin ngaten
0: kemawon. Nggih siap, menawi ngaten. Nggih katuran para pamireng, Ibu Yekti Tembang Tresno.

0: aku. Oh, ya ora lilo ditinggal lunga rek. Enggak. Oh, Pak Joko malih menika. Sejatosipun niki Pak Sunyoto jeng. Nah, nanging Pak Sunyoto nandang gerah sak menika leres ngaten to Pak Joko. Nggih. Gerah napa? Oh, atuk. Oh, alah alah.
1: Suwantene ilang.
0: Suwantene ical.
1: Nggih. Ya. Terima kasih. Timbang suwantene.
0: Pak Sunyoto, sugeng dalu. Mugi-mugi enggal sedangan sedaya ingkang gerah-gerah ngaten nggih. Menapa menika Pak Joko lelakonipun?
1: Long kadose napa niki ngelamune kok ati kok saged ngelamun ngono lho.
0: Ngelamuning ati. Nggih. Terkhusus kagem Pak Sunyoto menika lelagonipun kagem panjenengan. Monggo Pak Heru sampun katuran. Tepuk tangan buat Pak Joko.

0: sami, matur sembah nuwun ugi dumateng Pak Joko dipun lajengaken. Monggo Bu Rini. Teleteng kuning menika. Sehat Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Menika kanten. Monggo katuran radi mriki. Nggih, lagunipun menapa Bu Rini?
1: Perahu layar.
0: Oh, perahu layar.
1: Inggih, Mbak Reto.
0: Kagem sinten?
1: Kagem rencang-rencang purna tugas pengawas. Juga teman-teman nawaswara. Tak lupa pula pendengar setia RRI di FKP, tergabung di FKP.
0: Ngaten nggih. Inggih, menawi katen. Inggih katuran Ibu Rini, para pamireng lan pamirsa RRI Jember, kita midhangetaken sarang-sarang lelagonipun Perahu Layar.
1: Matur nuwun Mbak Retno.
0: Monggo. Okay.

0: Loh.
1: Terima kasih,
0: Om Heru ini loh. Kok kayak belum selesai gitu loh rasanya, Om. Tiba-tiba aja suaranya mengecil. Jebule pun mantun. Matur sembahun, Bu Rini. Ige, mangga. Oh, Ibu Sutini. Katuran monggo. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu ugi.
0: Nggih, sehat mugi-mugi mekaten nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dipun paringi sehat. Ibu Sutini dalu menika menapa lagunipun?
2: Lungiting asmara.
0: Lungiting asmara. Dipun aturaken sinten monggo katuran?
2: Dateng sedaya pamireng ingkang wonten dalem menapa ingkang wonten studio sugeng midhangetaken.
0: Sugeng midhangetaken. Ngaten nggih?
2: Inggih.
0: Cekap,
2: cekap.
0: Nggih, menawi makaten para sedherek, para pamirsa sedayanipun, lungiting asmara Ibu Sutini. Ayo ditepuk tangani yuk. Nah.
2: Ben melek.
0: Katuran.

0: Sami. Lah ngaten nek wonten ingkang sak bibaripun nyanyi ditepuk tangane ngaten lho. Nggih to.
1: Dadi ben meleng.
0: Oke, Pak Agus. Mangga kateran. Ya. Badhe resepsi teng pundi niki panjenengan?
2: Badhe resepsi dateng kidul.
0: Kidul ngriko. Kidul niku pundi?
2: Kidul.
0: Ngriko no.
2: Samniko kan usume kawinan nggih.
0: Nggih.
2: Di resepsi teng kidul, mejing teng aler.
0: Aler. Ngilen.
2: Ngilen.
0: Ngetan.
2: Ngetan.
0: Ya. Berarti niku undangane pun numpuk. Nggih to?
2: Nggih.
0: Nggih, bola bali resepsi.
2: Bola bali resepsi, ya. Pikirane mumet.
0: Lah katen mumet.
2: Pendengaran saweran.
0: Nggih, Pak Agus, lelagonipun resepsi.
2: Nggih.
0: Kagem sinten?
2: Kagem sahabat-sahabat kula ingkang sakmenika mboten saged tahu karena sesuatu hal.
0: Nggih.
2: Saya yakin posisi sudah di depan HP atau di depan TV.
0: Nggih niki wau Bunda Danu nggih ngaten saking Surabaya nanging mirsani YouTube Said RRI Digital nggih sae Mbak. Nggih matur nuwun niki wonten Pak Agus.
2: Selamat menikmati.
0: Selamat menikmati nggih. Radi mriki to Pak? Panjenengan niki ingkang desain bajunya siapa?
2: Desainer.
0: Iya.
2: Desainernya meniko.
0: Masya Allah.
2: Meniko palsu loh Bu.
0: Kenapa?
2: Palsu nih.
0: Palsu?
2: Meniko loh. Oh. Oh.
0: Oh, asli nih pun niko mboten wonten luri ipon. Dipun tumpui.
2: Nah, perintah ini pun waktu meniko pakai baju lurik. Nah, tiba-tiba semali itu. Setengah meter, template.
0: Oh, ya,
2: nakal.
0: Inge, menawi mangkaten, monggo Pak Agus. Sampun siap lelagonipun resepsi.

0: siap-siap mangke nek badhe resepsi nggih nyanyi niki Pak Agus. Okay, untuk para hadirin yang akan menyumbangkan sebuah lagu, ngaten. Saya ngaten nggih Pak Agus. Wis pokoke resepsi teng riko lagune nggih resepsi, teng riko nggih sami resepsi ngaten. Nggih matur nuwun Pak Agus. Lajeng wonten Bu Katrin, monggo Bu. Monggo Bu. Nggih. Lakon ingkang kaping kalih menika menapa?
1: Hewes-hewes.
0: Hewes-hewes. Masuk angin iki.
1: Bablas angine
0: ya tenge. Sampun siap?
2: Ya,
0: siap. Menawi mekaten monggo katuran langsung kemawon nggih.
1: Nggih,
0: nekne. Para sedherek, para pamirsa RRI Jember, monggo. Campur Sari Nawa Suara. Waduh, Ibu Katrin. Ewes.

0: Matur sembah nuwun ugi Bu Katrin. Matur sembah nuwun ugi dumateng panjenengan sedaya para sedherek ingkang tasih sesarengan kalian kita wonten ing Pro 1 RRI Jember. Pak Joko, wah niki penyanyi anu niki. Penyanyi inti niki. Nggih. Loh.
1: Ya, Pak. Ora wes-wes tapi.
0: Pak Sunyoto marai gerah dados dipun gantosi Pak Joko. Lah niki wonten kalih lho jatahe Pak Sunyoto niki.
1: Lah nggih mangke Pak Mijo ingkang setunggal.
0: Oh, makaten.
1: Dibagi-bagi.
0: Anu Pak ngunjuk nek watuk niku ngunjuk napa?
1: Ngunjuk puncite duren.
0: Lho. Bayu,
1: bayu jarene. Ya anu tombak diparingi jahe.
0: Oh, paringi jahe nggih.
1: Utawi kencur dibakar.
0: Oh, nggih.
1: Sehat pun niku.
0: Nggih, alhamdulillah. Amin ngaten. Engkang gerah watuk.
1: Engkang gerah watuk. Niki tabib anyar.
0: Napa niki Mas Joko?
1: Gelang kalung kula niku ilang ngeten lho niki. Ilange gelang kalung ngeten.
0: Oh. Mboten kepanggih.
1: Mboten panggil lah niki kula titipaken kok.
0: Oh, panjenengan titipaken Bu Katrin rek.
1: Lah ngene kok dicalaken
0: pindah tempat. Inggih katuran meneh mengaten. Langsung kemawon nggih.
1: Nggih, langsung.
0: Monggo. Monggo, Om.

0: niki lho wonten catetane teng ngriki niki ketinggal. Dados kula ngertos nek panjenengan bagi badhe nyuwanten gedhok.
1: Kelihatan ya Mbak Retno.
0: Nggih, trahe nek wageng ngaten sekeca nggih.
1: Mata tuwek, Mbak. Lansia.
0: Nggih, menawi mekaten. Dados lagunipun gethuk.
1: Nggih.
0: Monggo langsung kemawon.
1: Matur nuwun, Mbak Retno.
0: Sami-sami. Mangga, Om.

0: Kadung janji mas, aku ku kelongge sami-sami. Tengah jeng wau paduan suara lho Bu Rini. Pak Samijo, monggo Pak Samijo. Jenang gula. Lelagonipun jenang gula. Nggih. Dipun bikak rumiyin catetannya. Jenang gula. Kowe aja lali.
1: Boten supe ka, Mbak?
0: Marang aku iki.
2: Cahayu.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Monggo katuran langsung kemawon.
1: Sampun.
0: Monggo. Monggo, Om.

Matur sembah nuwun Ibu Yekti, tembang kangen. Niki langsung Pak Sami Jo malih. Sekti Mondroguno lalagonipun sama nika. Oh, sekti mawon. Nggih, langsung nggih. Nggih, sekedap. Niki. Nah, niku. Sampun. Monggo, Om.

Loh, loh, Pak Heru. Lah kok gemujeng piyambak Pak Heru niki. Monggo para sedherek sedaya katuran dipun lajengaken kalian lelagon pamungkas wonten ing dalu menika. Gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya para sedherek, Bunda Danu, Pak Edi lan sedaya sedherek ingkang sampun sesarengan wonten ing dalu menika. Nggih. Lan matur nuwun dumateng rekan-rekan teknik, ada Mas Angga, Mas Diego, Mas Rifki, ngeten. Mugi-mugi lelagon-lelagon ingkang dipun suwantenaken menika saged dados panglipuring manah kita sedaya. Sak menika acaranipun kedah dipun pungkasi amargi meh jam sedasa dalu. Matur sembah nuwun ingkang kathah, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sehat, usia panjang. Insya Allah saged pinanggih malih wonten episode yang mendatang. Nggih. Gunging panuwun dumateng pamireng lan pamirsa RRI kula Retno Palupi sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katuran.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini, pendengar. Masih ada beberapa jam ke depan untuk temani Anda di Jember malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: semuanya, pendengar, selamat berjumpa kembali dalam perjalanan kita untuk Jember malam ini. Bagaimana cuacanya? Masih terasa panas di siang hari dan malam hari ini terasa gerah atau dingin? Nah, biasanya kalau musim kemarau, pendengar, siang panasnya minta ampun, malam itu terasa dingin luar biasa. Tapi sebenarnya musim bedidding atau dingin yang banget itu udah terlewati. Itu biasanya akan kita rasakan di sekitar Juni, Juli, Agustus begitu ya. Makanya kalau sekarang ya dingin sih, oke, tapi nggak terlalu begitu. Baik pendengar, kali ini kita ada di ruang rindu dan silakan bergabung untuk malam hari ini di 0331 336652. Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak Cantik?
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Penjenengan itu memang enggak kagungan saya, enggak punya saya.
0: Gimana?
1: Tadi sudah siap. Sekarang mengenai lagu keroncong, alhamdulillah.
0: Gimana dong?
1: Parno.
0: Dalam.
1: Ya ngono. Iya kalau boleh saya mau minta lagu ya Mbak ya.
0: Kenapa?
1: Ku cari jalan terbaik. Dari Pance kali tanya Mbak.
0: Oh, yang dari Pance.
1: Iya.
0: dicari dulu.
1: Ya mesti ada Barno orang. Minta lagu dulu anu minta lah. Sebelum kita lagu dulu Barno. Yang pertama yaitu untuk Bapak Abimanyu terus Mansurami, bisa kita Mbak Bunga yang ada di bandara, terus Mbak Lili Suryani, kita kita nombor dari Mbak Diana dan Mbak Gantunya yang ada di Rumaja.
0: Siap.
1: Bunda Mutia, kok dagangan nih Mbak?
0: Loh, kok salam salaman toh ini? Ini kan kita acaranya kita cerita cerita begitu loh.
1: Oh, no. Oh, boleh salah.
0: Iya. Malam hari ini itu bagaimana cuaca di sana, Pak Teguh?
1: Oh gitu. Ya wes alhamdulillah kabar. Salam ya, Mbak Lita. Mbak Lita, apa namanya itu?
0: Siapa?
1: Mbak Reno. Kalau cuaca, kalau untuk sementara ini kalau di rumah saya ini dingin, Mbak Lita. Mbak Reno.
0: Dingin.
1: Dingin sekali. Tadi siang panas, sekarang dingin. Tidak tahu kalau di jendengan sana, tidak tahu juga.
0: Iya, sama sih, Pak.
1: Langit.
0: Dingin ye, juga.
1: Pak. Ya, sudah, Mbak Reno, Mbak Perwon. Ampun, kebablasan tadi sudah salah. Terus jendengan tidak ngendikan tadi, tuh.
0: Apa mana? Tuh?
1: Gimana, Pak?
0: Kenapa? Gimana?
1: Jadi saya tidak boleh salam-salam.
0: Aku
1: coba belasan menjenangkan. Ya salaman barita tidak apa-apa. Utama Tura, aduh, wow. Terutama masih banyak wangi itu. Mbak Lisa, saya lihat sih. Mbak Lisa lagi. Mbak Retno, Mbak Turun, kurang lebihnya mohon maaf.
0: Sama-sama.
1: Ruang rindu.
0: Iya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, siap. Selamat malam untuk pendengar semuanya yang malam hari ini bersama dengan kami. Nah, silahkan malam hari ini kita akan berbincang bersama terkait dengan cuaca ini loh. Cuacanya kenapa? Ini cuacanya cukup dingin, terus lagi banyak diperbincangkan terkait ada influenza baru, ya toh, di mana influenzanya itu seperti mirip-mirip dengan zaman COVID. Nah, apa tuh berarti yang harus kita siapkan untuk kali ini? Jaga imun, minum vitamin yang dibutuhkan, nutrisi makanan, dan jangan lupa istirahatnya, begitu. Silakan bergabung lagi nanti di 0331 336652 untuk Ruang Rindu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

memang akhir-akhir ini banyak sekali berita yang ada baik di Surabaya, Malang, Jember yang bikin postingan-postingan bahwa sepertinya lagi banyak yang sakit, lagi banyak yang nggak bisa masuk sekolah, lagi banyak yang nggak bisa masuk kerja karena ya itu tadi sejenis influenza tapi mungkin agak berat begitu ya pendengar ya. Tetap hati-hati ya, jaga diri, jaga imun. Jadi kalau bisa mengurangi aktivitas mungkin perlu juga. Tapi bagaimanapun aktivitas itu juga nggak habis-habis begitu ya pendengar ya. Iya, namanya juga kita harus tetap berjuang, aktivitas juga nggak akan pernah hilang. Ya pendengar, boleh bercerita untuk malam hari ini di Ruang Rindu, bagaimana cuaca di sana, sudah turun

hujankah? Lalu bagaimana untuk daerah-daerah yang mungkin Anda tahu ada yang mengalami kekeringan begitu ya. Lalu kondisi di sekitar Anda, ada nggak sih yang malam hari ini mungkin lagi sakit? Tapi harapannya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja, semuanya dalam keadaan sehat, bisa melewatkan waktu malam hari ini dengan perasaan yang baik dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Dan pendengar, apa yang Anda rasakan untuk malam hari ini dengan cuaca yang mungkin dingin dan beberapa daerah yang ada di Kabupaten Jember itu sedang mengalami kekeringan. Jadi ada beberapa daerah itu yang harus diberi ini, apa namanya, dibantu terkait dengan pengadaan air bersih untuk hidup sehari-hari, begitu. Bahkan ada beberapa daerah kemarin yang air yang ada di rumahnya tuh keruh banget. Siapa yang sama nih pendengar? Lagi musim kemarau, airnya keruh. Iya deh, mudah-mudahan semuanya cepat bisa teratasi dengan baik ya. Untuk Anda yang malam hari ini lagi gak enak badan, lagi influenza, lagi gak enak hati juga, mudah-mudahan semuanya bisa sembuh segera, bisa melewati berbagai macam penyakit yang mungkin saat ini sedang dihadapi. Intinya apa? Bahagia, begitu aja ya. Bahagia dulu aja biar hatinya baik dan membantu proses penyembuhan lebih cepat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Malam-malam seperti ini mungkin enak kalau misalnya kita dengerin lagu-lagu yang begini ya pendengar ya. Lagu-lagu yang tenang, yang beatnya itu gak kenceng-kenceng banget. Tapi kalau tiba-tiba, kalau musim karnaval, suara sound horik itu menggetarkan. Nah ini dia. Yang jelas pendengar, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengatakan pemerintah harus terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat. Pengamatan ini dilakukan karena melihat dampak budaya yang dikembangkan serta hal-hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh pendengar. Pernyataannya disampaikan saat beliau merespon kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal akibat penggunaan sound horek di awal September. Ia menyebut jika dampaknya berkaitan dengan korban jiwa, maka Kementerian Kebudayaan akan menelaah kembali persoalan tersebut dengan lebih teliti. Beliau menegaskan langkah ini dilakukan setelah pihak kementerian mempelajari lebih lanjut kira-kira penyebab kejadian ini secara menyeluruh dulu. Ia juga menyampaikan akan melaporkan ke persoalan ini kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon untuk mendapatkan arahan terkait dengan langkah kementerian seperti apa. Sebelumnya, karnaval menampilkan sound horek kembali memakan korban jiwa di Jawa Timur. Kita tahu ya, dalam sebulan nih, korban mulai warga biasa hingga kru dan juga penyewa. Korban pertama, kita tahu ini yang ada di Jember kemarin, di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ya perhatian yang perlu di ini ya pendengar ya, perlu dikaji lagi kira-kira penggunaan sound horek dengan kondisi-kondisi yang seperti itu masih memungkinkankah untuk diteruskan. Yang tadinya tenang tiba-tiba berubah jadi lautan suara. Sound horek datang, dentumannya mengguncang jalan, rumah, bahkan dada kita. Bagi sebagian orang, ini hiburan, iring-iringan, musik, joget, karnaval, dan suasana yang meriah. Tapi di balik dentuman itu ada cerita. Seorang bayi terbangun dan menangis, lansia kesulitan beristirahat. Ada yang sedang belajar, ada yang sedang sakit. Meriah bukan berarti harus memekakkan telinga. Suara di atas 85 desibel yang didengarkan terus-menerus beresiko merusak pendengaran. Sementara beberapa sistem sound horek yang diukur di lapangan pernah mencapai lebih dari 100 desibel. Suara yang baik bukan hanya yang paling keras, melainkan yang tahu batas. Karena ruang hidup kita pakai bersama.
1: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Dan pendengar, tadi pagi saya sempat ke pasar dan pulangnya berhenti di depan orang jual jajan pasar. Ada latu, ada ongol-ongol, ada lupis. Dan semua makanan itu ditaburi kelapa dulu sebelum akhirnya diberi gula coklat. Tapi ada juga sebagian orang yang tidak menyukai pakai gula. Ya udah pakai kelapa aja. Yang penting ada kelapa. Pendengar, kelapa ini memang jadi bahan yang penting banget dalam berbagai kuliner yang ada di Indonesia, apalagi kuliner tradisional. Nggak hanya digunakan sebagai santan, tapi dalam adonan, taburan. Nah, ini dia. Kalau nggak ada kelapa, kelapa jadi satu hal yang tentu kadang-kadang harganya bisa tinggi juga loh, pendengar. Apa contohnya? Kira-kira apakah Anda menyukai makanan yang ada kelapanya? Contohnya ya, selain jajan pasar tadi ada klepon. Ini juga identik banget dengan kelapa. Kue putu, selain ditaburkan, kelapanya juga ada di dalam adonannya. Dadar gulung, isinya kelapa yang udah dikasih warna kadang ya. Kue rangi, ongol-ongol. Nah, ini dia. 2 September kemarin kita memperingati Hari Kelapa Sedunia. Nah, ini jadi pengingat kepada kita bahwa kelapa itu punya peran yang luas dalam kehidupan masyarakat. Dalam kuliner Indonesia, keberadaan kelapa ini ikut membentuk cita rasa berbagai jajanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebenarnya bukan hanya jajanan, tapi masakan tradisional pun kalau gak ada kelapanya ini membuat rasa masakan itu menjadi lebih nikmat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pendengar, kalau misalnya Anda punya pilihan makanan, kira-kira apa yang Anda pilih? Ini masih ngobrolin kuliner yang berhubungan dengan sesuatu yang tradisional. Lagi musim atau lagi tren kita mengkonsumsi makanan-makanan kukusan. Dan yang namanya singkong rebus, apalagi yang dikukus pisang, teh ketela, lalu talas, ada kimpul juga. Lagi ngetren nih kimpul. Ya bener banget nih pendengar. Kimpul ini jadi satu pembahasan yang ramai karena diperkenalkan oleh salah satu akun di TikTok dan diperkenalkan sebagai pengganti nasi. Akun TikToknya memperkenalkan kimpul sebagai alternatif sumber karbohidrat. Dan jargonnya, saya ganti kimpul. Selain kimpul, ada juga kreator lain yang juga konsisten mengangkat keberagaman pangan lokal lewat gerakan Isi Piringku. Konten ini memicu diskusi mengenai pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat. Fenomena ini juga kembali mengenalkan berbagai komoditas pangan yang kali ini mungkin udah mulai jarang ya dikonsumsi ya. Dilansir dari berbagai sumber pendengar, diversifikasi pangan bukan sekedar pengganti nasi dengan bahan makanan lain sebagai menu sehari-hari. Konsep ini menekankan konsumsi aneka sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, dan pangan lokal secara seimbang. Indonesia punya banyak komoditas pangan lokal, kimpul, talas, singkong, ubi jalar, sagu, sorghum, jagung. Setiap daerah punya potensi yang berbeda-beda ya. Selain untuk menjaga ketahanan pangan, diversifikasi pangan memberikan manfaat bagi kesehatan melalui pola makan yang lebih beragam, lebih sehat gitu. Nah, kalau misalnya Anda punya pilihan jenis makanan yang Anda konsumsi, ada nasi, ada kimpul, yang dipilih kira-kira yang mana?

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Namun sayang, perjumpaan kita untuk hari ini harus segera kami tuntaskan. Saya Retna Palupi bersama dengan kru yang bertugas untuk malam hari ini mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda malam hari ini, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

pendengar, dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk temani Anda di 18 September 2026. Mudah-mudahan menjadi sumber informasi dan menginspirasi kita semua. Esok hari kita akan kembali bertemu pendengar melalui 95,4, 91,6 dan juga melalui RRI Digital. Namun untuk malam hari ini izinkan saya Retno Palupi bersama dengan kru yang bertugas dari Gracia Jalan Panjaitan 61 Jember pamit undur diri. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6, dan 95,8 MHz. Edisi Sabtu 19 September 2026. Dari Gracia Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi tiba bukan tanpa sebuah tanda bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan selanjutnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang kita punya dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Selamat pagi, selamat berkarya.

Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi dan dilanjutkan dengan paket warta berita daerah dalam rangkuman berita sepekan. Selanjutnya informasi terkini dan info perkiraan cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam perjalanan Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran Berita Pro 3, Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan ikuti talk show dialog sketsa olahraga terkait dengan Persoci Jember siap hadapi kompetisi di ajang For Prof 3 di Jember. Pendengar Pro 1, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti Mutiara Pagi siaran ulang dengan topik keburukan orang Yahudi bersama Kyai Haji Mawardi Abdullah LCMA. Selamat mengikuti.
0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
6: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Sholat yang seluruh yang kita pinta diapresiasi, diamini oleh dua gelombang malaikat, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk berjuang menjadi yang terbaik dari pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diteguhkan untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan dari kehidupan kita. Karena ketika seperti itu, kata Allah, ketika menjadikan akhirat sebagai tujuan dari kehidupan kita, maka akhirat dapat, dunia pun insya Allah akan dapat. Mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Dalam surah Asy-Syura Allah menyampaikan, barang siapa yang menginginkan investasi akhirat, maka akan kami tambahkan investasinya. Akhirat dapat, dunia pun insya Allah dapat. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sebaliknya, jika kemudian tujuan itu hanya dunia, maka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita belajar Al-Qur'an, insyaallah kita mengharapkan kehidupan, menyiapkan kehidupan akhirat, dan ketika itu pula insyaallah Allah yang akan menyiapkan kehidupan dunia kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita ayat 187 insyaallah 188 dari surah Ali Imran. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ

Wadzkur, dan ingatlah ya Muhammad, id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, ketika Allah mengambil perjanjian dari mereka-mereka yang dikaruni Alkitab. Siapa mereka? Al-ahdu alaihim fit Taurah, yang mengambil perjanjian dari mereka dalam Taurat. Kalau Taurat tentunya adalah Yahudi. La yubayyinunnahu, hendaklah mereka itu menerangkan fil kitab, di kitab mereka, linnasi, untuk manusia. Hendaklah mereka menerangkan, wala yaktumunahu, dan mereka tidak seharusnya untuk menyembunyikan. Bacaan ini layubayyinunnahu bisa dibaca layubayyinunnah, bisa dibaca latubayyinunnah. Sama juga dengan wala yaktumunahu, bisa dibaca juga dengan wala taktumunahu bil ya watta, bisa keduanya. Yang artinya mereka diminta untuk menyampaikan dan jangan sampai menyembunyikan ajaran yang ada dalam kitab. Fanabadzuhu tarahu al-mitsaq, namun mereka kemudian ahlul kitab Yahudi itu meninggalkan, melemparkan perjanjian itu, wara'a buhurihim, di belakang punggung mereka, falam ya'malu bihi, tidak melaksanakan perjanjian tersebut, washtarau bihi, dan memperjulukan perjanjian itu, akhadu badlahu, dengan mengambil, dengan menggantikan, samanan qalida, memperjuangkan perjanjian mereka itu dengan samanan qalila, dengan harga yang sedikit, minat dunia, dari sebagian dunia, min safalatihim biriyasatihim, dari mereka-mereka yang miskin, dengan memimpin mereka fil ilmi, dalam keilmuan. Fakatamuhu khawfun fakhawfa fautihi alaihim, mereka menyembunyikan ilmu mereka, ajaran mereka, takut kehilangan reputasi mereka. Fabi sama yashtarun, maka alangkah jeleknya apa yang mereka perjualkan belikan itu, syira'uhum hadha. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini menyampaikan kepada kita tentang salah satu bentuk apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sebelumnya Allah telah menegaskan kepada kita bahwa kita pasti akan ada ujian. Di ayat 186 sebelum 187 ini Allah menyampaikan, la tublawuna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira. Engkau akan diuji di harta jiwa kalian, dan engkau pasti akan mendengar dari orang-orang yang mempunyai kitab itu dan yang mempunyai pengetahuan, dari orang-orang yang musyrik dan punya pengetahuan, di antaranya adalah ahlul kitab. Nah, setelah Allah menyampaikan itu, menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana menghadapi itu, ya menghadapinya adalah dengan segala yang bisa kita lakukan, dengan kesabaran, ketabahan, dan inovatif dalam segala rintangan yang akan kita hadapi. Ada doa tentunya, ada usaha yang maksimal tentunya. Di antara doanya adalah yang sering kita baca, di antaranya yang sering kita baca adalah akhir surah Al-Baqarah tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu adalah di antara doa kita. Jangan sampai kita dibebani hal yang kita tidak akan mampu memikulnya. Minta kepada Allah. Kemudian cara-caranya bagaimana? Tentunya adalah dengan inovatif-inovatif yang dengan berbagai hal. Maka Allah menyampaikan kemudian di ayat sebelumnya, fa inna dzalika min azmil umur. Dengan ketabahan, dengan inovatif, maka itulah sesuatu yang seharusnya dikedepankan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita menghadapi ujian-ujian tersebut, maka setelah kita berusaha semaksimal mungkin, jangan membayangkan bahwa ketika kita sudah beriman tidak diuji, tidak, kata Allah.
Di awal surah ke-29 Allah sudah menegaskan itu, surah Al-Ankabut ayat hasiban nas ayutsraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah ketika kita menyampaikan beriman tidak akan diuji? Tidak, pasti akan diuji. Nah, setelah itu semua, jikapun kemudian ada kelelahan, ada merasa capek, ada merasa wah ujian itu berat, maka kita mengingat bukan kita saja yang diuji, semuanya diuji. Bahkan Nabi pun dan orang-orang yang bersama beliau sempat berkata, mata Nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Dalam surah Al-Baqarah di ayat 214 Allah menyampaikan keadaan mereka, ahsiban nas ayutsraku ayakudu amanna yang barusan kita baca adalah awal surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Baqarah 214 Allah menyampaikan 214 Allah menyampaikan tentang ujian yang dihadapi oleh para nabi itu, hingga mereka kemudian mengatakan, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata Nasrullah. Jadi kalau tidak ada ujian, kata Allah, apakah kalian mengira tidak akan diuji? Tidak, pasti akan diuji. Semua yang mau masuk surga diuji. Rasul pun diuji, hingga Rasul dan orang-orang yang bersamanya menyampaikan, hatta yaqulur rasul walladina amanu ma'ahu mata Nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah. Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan akan datang pertolongan Allah? Maka sampaikan kepada mereka, ala inna nasrallahi qarib, sampaikan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Maka saya mengira apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana adalah diantaranya adalah ini, apa, bahwa mereka menganggap ini semua adalah sebagai ujian, dan mereka yakin betul bahwa apa yang mereka hadapi, diantara mereka sudah syahid lebih dari 35.000 orang, kemudian terluka lebih dari 80 orang, yang mereka menganggap bahwa ini adalah tidak akan sia-sia. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hadapi, tidak sia-sia belaka, sebagaimana yang mereka baca dalam surah Al-Qital atau kita sebut dengan surah Muhammad, surah 47, apa, di ayat keempat, lima dan enam Allah menegaskan keadaan mereka bagaimana. Walau syaa Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwakum fima atakum wala tahsabanna alladziina kutilu fi sabilillah. Jangan dibayangkan, dikira bahwa mereka yang terbunuh, mereka tidak akan disia-siakan amal mereka. Fala yudhilla a'malahum. Di ayat kelima surah Muhammad Allah menyampaikan, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan menuntun, selalu akan menuntun mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Endingnya di ayat ke-6 kemudian Allah menyampaikan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang telah diberitahukan, dikabarkan kepada mereka sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ujian pasti, semuanya akan menghadapi ujian, tapi kita hadapi itu bahwa kita berdoa kepada Allah selalu supaya tidak akan pernah diuji dengan sesuatu yang kita tidak akan mampu memikulnya. Di antara doa itu telah diajarkan di akhir surah Al-Baqarah yang sering kita baca. Maka di antara bentuk ujian itu kemudian Allah menyampaikan di sini tentang apa, dari orang-orang bentuknya apa kemudian, bahwa orang-orang Yahudi itu selalu menyembunyikan pengetahuan yang mereka ketahui. Di antaranya apa? Di antaranya tentang kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat kenapa orang-orang Yahudi itu eksodus, pindah ke jazirah Arab
ke negara yang gersang, yang tandus, padahal mereka sudah menghuni Palestina sebelumnya, menghuni daerah negara yang subur makmur, karena kitab mereka menyampaikan bahwa kenabian terakhir akan turun di Jazirah Arab. Maka mereka kemudian eksodus ke Jazirah Arabia. Namun ketika kemudian kenabian tidak turun kepada mereka, maka dongkollah mereka itu hingga sampai saat ini. Kalau kita urut-urut, sebenarnya Yahudi, Nasoro, Islam adalah satu keluarga semuanya. Siapa? Keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ibrahim kemudian lahirlah Nabi Ishak dari satu sisi. Nabi Ishak kemudian ada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub kemudian punya 12 putra. Di antara putranya itu ada yang namanya Yahudi. Di sisi lain kemudian Nabi Ibrahim punya putra juga namanya Nabi Ismail alaihissalam, yang lahir kemudian dari cicit Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya adalah satu pohon, satu induk kemudian. Tapi kemudian ya karena kedengkian itulah kemudian yang menyebabkan mereka tidak mau menerima, sebagaimana tidak mau menerima kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di antara kebiasaan mereka apa? Selalu ingkar janji. Dari dulu sampai sekarang, ya sampai sekarang kita lihat, kita rasakan itu. Bagaimana ingkar janji mereka ketika baginda sejaman dengan baginda, setelah ada piagam Madinah bahwa mereka akan Yahudi dan kaum muslimin akan bersatu menjaga Madinah. Ternyata ketika peristiwa perang Ahzab yang kita kenal dengan perang Khandaq di tahun kelima kenabian setelah baginda hijrah, tahun 5 hijrah, bahwa Madinah akan dipertahankan bersama dengan kaum Yahudi, ternyata apa yang terjadi? Bani Nadir, Bani Quraidah kemudian ingkar janji. Kita masih ingat perang Khandaq. Perang Khandaq itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu adalah surah ke-33. Kita akan menyaksikan secara jelas tentang peristiwa perang Khandaq itu, mulai ayat 9 sampai ayat 20 menceritakan tentang perang Ahzab. Hadirin yang dirahmati Allah, bekas-bekas perang Khandaq itu sampai saat ini masih ada. Jadi kalau kita ke Madinah akan melihat ada Masjid Khomsah namanya, Masjid 5. Ada 5 masjid yang berdekatan, itu adalah benteng-benteng yang digunakan oleh kaum muslimin ketika perang Parit atau kita kenal dengan perang Ahzab. Mudah-mudahan kita bisa pergi ke sana menyaksikan itu untuk melaksanakan haji atau umroh, amin. Nah, itu masih sampai sekarang masih ada, namanya Masjid Khomsah, Masjid yang 5. Itu adalah benteng yang digunakan ketika perang Khandaq. Nah, terjadi pada 5 Hijriah, padahal Nabi telah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi untuk saling membantu ketika terjadi penyerangan dari luar Madinah. Namun apa yang terjadi? Bani Nadir itu khianat hingga diusir dari Mekah, dari Madinah, kemudian mereka pergi ke Khaybar. Bani Quraidah juga khianat, karena pengkhianatan Bani Quraidah itu sangat membahayakan kaum muslimin, dan Nabi kemudian menghukum mereka sesuai dengan apa yang tertera di kitab mereka. Apa pengkhianatan yang dilakukan? Harus dihukum dengan membunuh pria, membunuh kaum laki-laki semuanya. Semua kaum laki-laki dari Bani Quraidah kemudian dibunuh, dan perempuan dan anak-anaknya menjadi tawanan kaum muslimin ketika itu. Yang ingin kita sampaikan adalah memang sejak awal kaum Yahudi itu adalah apa? Ciri-cirinya mengingkari janji yang mereka telah sepakati. Ayat ini menegaskan itu apa?
fanabadhuhu wara abduhurihim washtarau bihi tsamanan qalila fabisa ma yashtarun. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat Yahudi ini. Selain yang kita baca ini di awal-awal surat ini, juga di surah Al-Imran tepatnya di ayat ke-75 sampai ke-77, itu Allah juga menceritakan bagaimana sifat-sifat kaum Yahudi ini. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinari la yu'addihi ilaika illa madum ta'alihi qa'ima. Di antara mereka apa juga? Mereka suka pinjam. Pinjaman yang besar dikembalikan kadang, pinjaman yang kecil seringnya disembunyikan, tidak dikembalikan. Jadi kalau ada yang di antara saudara kita, tetangga kita meminjam sesuatu kemudian pura-pura lupa, berarti itu adalah sifat Yahudi. Apa? Ya begitu gitu, pura-pura enggak ingat. Nah, ini bisa dibaca di antaranya adalah di surah Al-Imran ini juga di ayat ke-75. Kemudian mereka mengatakan ketika mereka tidak nyaur hutang-hutang yang kecil itu, wa minhum man in ta'manhu bidinari la yu'addihi ilaika illa madum ta'alihi qa'ima dhalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummina sabil. Enggak ada dosa bagi kami karena kami tidak bisa baca, lupa, pura-pura tidak bisa baca, pura-pura lupa. Laisa 'alaina fil ummina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka mengatakan sesuatu yang berdusta padahal mereka tahu tentang dusta mereka dan Allah akan mencatat dusta itu. Maka siapapun yang berakhlak seperti ini, berarti dia berakhlak sebagaimana akhlaknya Yahudi. Maka kemudian di ayat 76 dari surah Al-Baqarah Al-Imran tadi, Allah menyampaikan bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Di antara bentuk tanda-tanda ketakwaan itu adalah menunaikan janji. Apabila kita berjanji maka kita tunaikan. Apalagi perjanjian itu berkenaan dengan hutang piutang kemudian, maka harus diselesaikan. Tapi tidak dengan mereka. Yashtaruna bi ahdillahi tsamanan qalila. Mereka menganggap itu sesuatu yang biasa saja dan remeh, dan meremehkan janji yang telah diperkuat di situ dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan tentang nasib mereka yang seperti ini, la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka yang sudah berjanji kemudian mengingkarinya, padahal dalam perjanjian itu telah ditulis bismillah dengan nama Allah. Maka kemudian Allah tidak akan pernah melihat mereka dan Allah tidak akan pernah mensucikan mereka. La khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Siapa-siapa yang suka apa? Suka mengingkari janjinya padahal dikuatkan sudah dengan Allah, dengan lafaz Allah, maka Allah tidak akan pernah mau melihatnya. Bagaimana Allah melihat mereka? Dengan rahmatnya. Allah tidak akan pernah memberikan kasihnya. Kemudian Allah tidak pernah menyayangi mereka. Itu Yahudi. Bagaimana dengan kita? Sama saja. Al-Quran diturunkan kepada kita untuk apa? Ketika Allah menerangkan sifat-sifat Yahudi yang jelek itu, maka sebenarnya ini juga menyampaikan kepada kita, ini sesuatu yang harus dihindari. Di antara sifat mereka juga Allah sampaikan wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Di antara sifat-sifat mereka apa? Memutarbalikkan ayat-ayat Allah dengan lidah mereka supaya dianggap yang ayat bukan ayat, yang bukan ayat dianggap ayat, diputarbalikkan bahwa dikatakan ini adalah ajaran kita padahal bukan ajaran. Yang seperti itu juga adalah sifat-sifat ahli kitab Yahudi. Dan ketika Allah menyampaikan ini sifat yang tidak terpuji, ini sifat mereka, maka kita pun harus menghindari ini semua. Kalau tidak, maka siksa yang akan menanti siapapun dia. Di ayat yang selanjutnya yang kita baca di ayat dalam surah Al-Imran ini, apa? Mereka-mereka yang berhasil menyesatkan manusia,
maka jangan kira Allah akan membiarkan mereka begitu saja. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal adab. Jangan kira mereka akan bebas dari azab. Hadirin yang dirahmati Allah, kesemua kehidupan dunia ini disebutkan oleh Allah sebagai samanang qalila, sebagai harga yang sedikit.

yang berkenaan dengan dunia, yang itu berkenaan apapun yang mengingkari ajaran-ajaran agama, maka semuanya disebut dengan samanang qalila. Maka di sini kemudian pentingnya menjadikan tujuan dari kehidupan itu adalah akhirat. Agar apa? Agar semuanya menjadi mudah, agar semuanya menjadi ringan, bahwa kehidupan ini ringan belaka. Karena pada dasarnya apa yang ada di dunia ini akan berlalu, pada saatnya juga akan selesai. Tapi yang akhirat itu kemudian menjadi sesuatu yang harus kita siapkan, karena itulah tujuan akhir dari kesemuanya. Dan kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita punya tujuan akhirat, maka ketika itu pula Allah akan menyiapkan kehidupan dunia kita. Akhirat kita dapat, dan insya Allah dunia pun kita dapat. Maka kita memohon kepada Allah supaya selalu hati ini tertambat, selalu tujuan kehidupan ini adalah selalu adalah Allah dan akhirat belaka. Maka Allah pun menyampaikan itu, man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa kita beriktidak, berpedoman kepada baginda itu pada dasarnya adalah karena kita menghendaki Allah dan kehidupan akhirat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang menghendaki kehidupan akhirat, maka Allah sudah menyampaikan di situlah ada pedoman, di situlah ada contoh, di situlah ada permisalan, di mana di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa kita tentunya adalah berikan kemudahan ya Allah, selalu untuk apa? Selalu beriktida, berpedoman, menyentuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ketika kita selalu bisa mencontoh baginda Rasulullah, maka pada dasarnya ketika itu kita sedang menyiapkan kehidupan akhirat kita, dan kita selalu rindu kepada Allah subhanahu taala. Dan insya Allah ketika seperti itu, maka kita akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana hikmah wa alhikna bisolihin. Ya Allah, ajarkan kami hikmah dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Jadikan tutur kata kami, jadikan tingkah laku kami ya Allah sebagai toladan bagi orang-orang sekitar kami, sebagai contoh bagi orang-orang setelah kami, hingga ketika kami berada di bumimu, ketika kami telah dikumbemikan, seluruh itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir pada kami ya Allah. Waj'alna min warasati jannatin na'im. Jadikan kami sebagai pewaris surga yang penuh nikmat di dalamnya. Jadikan kami sebagai pewaris surga Firdaus yang kekal di dalamnya, bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Rabbana hab lana hukman wa alhikna bis-solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Islamic Center Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Mataram. Di dalam Islamic Center ini terdapat Masjid Raya Hubbul Watan dan 4 menara, diantaranya Menara Asma'ul Husna dengan tinggi 99 meter. Selain jamaah, setiap harinya sekitar 200 wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara berlibur di Lombok datang melakukan sholat 5 waktu. Wisatawan bisa naik ke puncak menara menggunakan lift. Untuk pengunjung lokal dikenakan ongkos Rp5.000 dan turis mancanegara Rp10.000 atau kurang dari $1 Amerika Serikat. Pemerintah Provinsi NTB membangun Islamic Center di atas lahan 7,47 hektare.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan September 2026 bersama saya, Hidayat. Rangkuman berita sepekan kita awali dengan berita polisi menetapkan warga Kabupaten Situbondo berinisial BT sebagai tersangka atas kasus penembakan kepada seorang nenek. Berdasarkan penelusuran pihak kepolisian setempat, tersangka melukai seorang nenek yang merupakan tetangga tersangka menggunakan senapan angin rakitan untuk berburu babi hutan. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, polisi menetapkan tersangka terhadap BT warga Dusun Campalok, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo yang diduga menyebabkan luka tembak di tangan dan pelipis kiri nenek Saami yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan, polisi sudah menaikkan status BT sebagai terlapor menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara.
2: Kasus penembakan, alhamdulillah kami dari Polres Situbondo sudah melaksanakan gelar perkara per hari ini dan meningkatkan status terlapor sebagai tersangka yang dikenakan pasal 474 ayat 1 KUHP yang baru, di mana berbunyi setiap orang karena kealpaannya telah menyebabkan orang lain luka berat.
1: Tersangka hingga saat ini tidak ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka karena ancamannya 3 tahun penjara atau di bawah 5 tahun. Saat ini penyidik kepolisian masih melengkapi berkas acara penyidikan dan belum menyerahkannya ke jaksa. Pendengar, peristiwa terlukanya nenek Saami akibat luka tembak itu terjadi pada Jumat 4 September 2026. Saat itu nenek Saami menyunggi rumput selepas pulang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Tiba-tiba tangan kirinya yang memegangi rumput terkena peluru nyasar tembus hingga ke pelipis kiri antara dahi dan telinga. Saami saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Subandi Jember karena harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang. Diinformasikan RRI sebelumnya, BT ditetapkan tersangka karena peluru dari senapan rakitan kaliber 5,5 mm miliknya mengenai lengan kiri Saami hingga tembus ke pelipis kiri. Senapan rakitan itu biasa digunakan oleh BT untuk berburu babi hutan dan monyet. Namun saat itu sasarannya luput dan mengenai tangan kiri dan pelipis nenek Saami. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Program Sekolah Ketahanan Pangan di Kabupaten Bondowoso berhasil membawa inovasi bagi peserta didik, yakni bunga telang diubah menjadi minuman antioksidan herbal alami. Tidak hanya itu, siswa sekolah juga berhasil membuat pewarna makanan buatan berbahan dasar bunga telang yang aman untuk dikonsumsi. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: SMA Negeri 2 Bondowoso mengembangkan bunga telang menjadi minuman herbal bernama Athena atau antioksidan telang Nusantara alami melalui program Sekolah Ketahanan Pangan. Inovasi itu menjadi bagian dari kegiatan kokurikuler yang mendorong siswa memanfaatkan tanaman yang tersedia di lingkungan sekolah menjadi produk kreatif. Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso Khalifah Nur Azizah mengatakan, program Sekolah Ketahanan Pangan merupakan program yang diturunkan dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurutnya, tanaman bunga telang yang di lingkungan sekolah ini cukup banyak sehingga dimanfaatkan dalam kegiatan kokurikuler. Para siswa diminta mencari manfaat bunga telang sekaligus mengembangkan kreativitas dengan mengolahnya menjadi berbagai produk.
4: Produk kita itu kan ada Sekolah Ketahanan Pangan. Ini programnya dari Bapak Presiden turun ke Ibu Gubernur kemudian ke Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Timur. Namanya SIKAP, Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Nanti bisa dilihat SIKAP kita apa saja. Salah satunya adalah bunga telang. Nah, bunga telang ini karena apa bunganya tuh cukup Mbak, Mbak Ucak, banyak. Nah, itu kalau nggak kita manfaatkan kan emang. Maka ada sebuah kegiatan kokurikuler karena kita punya pohonnya di belakang. Kita kasih bahannya, buatlah kreativitasmu bunga telang ini jadi sesuatu.
3: Dalam puncak tema kokurikuler, siswa menghasilkan sejumlah olahan berbahan bunga telang, diantaranya nasi berwarna ungu dan minuman cendol. Setiap kelas juga memiliki produk unggulan yang kemudian dipamerkan di lingkungan sekolah. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah Athena. Minuman itu dibuat dari bunga telang sebagai bahan utama yang dipadukan dengan kayu manis, jeruk lemon, dan madu. Khalifah menegaskan bahwa minuman Athena yang diproduksi SMA Negeri 2 Bondowoso tidak menggunakan bahan pengawet, dan produk itu sementara dibuat secara manual dan masih diperuntukkan bagi tamu sekolah maupun kegiatan internal. Produksi Athena hingga saat ini masih terbatas karena proses pembuatannya dilakukan secara manual. Selain siswa, guru, dan tenaga tata usaha juga turut membantu proses produksi karena keterbatasan waktu siswa. Produk itu bahkan telah disuguhkan kepada sejumlah tamu, termasuk rombongan UNESCO Ijen Geopark. Testimoni terhadap produk itu juga disebut telah datang dari sejumlah tamu dari luar negeri. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Kabupaten Jember siap menjadi tuan rumah helatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 3 yang diagendakan berlangsung pada tanggal 25 November mendatang. Diperkirakan peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut mencapai 20 ribu orang lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, Kabupaten Jember bersiap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROV 3 Korbi Jawa Timur 2026. Ajang olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 November mendatang. Sekretaris 2 Kormi Jember, Rizky Setiobudi mengatakan, persiapan mulai dilakukan setelah Gubernur Jawa Timur menetapkan Jember sebagai tuan rumah. Kormi Jember bersama Kormi Jawa Timur dan Kormi Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur juga telah menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan. Rizky memperkirakan jumlah pegiat, atlet, dan ofisial yang akan datang ke Kabupaten Jember bisa mencapai lebih dari 20 ribu orang. Besarnya jumlah peserta menjadi salah satu perhatian dalam persiapan Jember sebagai tuan rumah.
6: Untuk potensial, sangat-sangat potensial karena Jember memiliki banyak venue, banyak tempat, mulai dari aset pemerintah, mulai dari swasta juga, sama. Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga, dengan Universitas Jember, Politek Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kita banyak venue, bahkan aset pemerintah pun juga banyak. Gedung Jember Nusantara, Gor PKPSO, Gedung Balai Serbaguna, Stadion Otto Hadinegoro, Stadion JSG, banyak seperti itu. Untuk PR, itu sebetulnya kita nanti tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk plottingan perizinan aja sih. Perkiraan jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Porprov atau Porda 1 dan Porda 2 itu masing-masing tahun lalu itu sekitar 12 ribu lebih. Diperkiraan tahun ini malah sampai 20 ribu lebih. Pegiat, atlet, dan official itu sudah.
5: Selain menjadi tuan rumah, Kormi Jember juga memasang target prestasi. Pada pelaksanaan FORPROV 1 dan 2, Kabupaten Jember berada di posisi 5 besar. Rizky mengatakan pihaknya ingin memperbaiki capaian tersebut pada FORPROV 3 tahun ini. Target minimal yang dipasang adalah menembus 3 besar dengan harapan Jember dapat meraih posisi juara umum. Pelaksanaan FORPROV 3 Kormi Jatim di Kabupaten Jember ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat, tapi juga momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Persiapan akan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada akhir November mendatang, termasuk pemetaan venue, perizinan, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Salah satu anak buah kapal KMP Virgo Transport 8 atas nama Dede dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pasca terjadi insiden di Laut Jawa. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi keluarga Dede yang sebelumnya sempat dilanda kepanikan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Dengar, keluarga Dede, salah satu anak buah kapal atau ABK KMP Virgo Transport 8, akhirnya mendapat kepastian bahwa putranya selamat setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam di Laut Jawa. Keluarga kini menunggu proses penanganan selesai dan berharap Dede segera dipulangkan ke Banyuwangi. Ayah Dede, Ribut Andiwono, mengatakan keluarga pertama kali mengetahui kabar kecelakaan kapal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Minggu 13 September 2026 dari teman anaknya. Keluarga kemudian menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kondisi Dede. Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat informasi bahwa Dede, termasuk ABK yang berhasil diselamatkan dan sudah berada di kapal Cahaya Bahari. Kepastian kondisi Dede membuat kecemasan keluarga berangsur mereda. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, keluarga bahkan sempat berkomunikasi langsung melalui panggilan video.
7: Alhamdulillah untuk atas nama Dede terkonfirmasi selamat, gitu ya. Nah, terus untuk kelanjutannya kita masih nunggu kabar. Nah, terus ada kabar lama untuk berapa jam 12 siang itu ada list masuk.
5: Sementara itu, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung. Berdasarkan data manifest yang disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, terdapat 243 penumpang dan ABK dalam kapal tersebut. Hingga Senin pagi, 108 orang sudah berhasil diselamatkan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lainnya.
8: Operasi yang kita laksanakan dari 243 korban telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia.
5: Pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi kejadian di Laut Jawa. Operasi melibatkan Basarnas Banjarmasin, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, serta beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Gunung Semeru Lumajang mengalami erupsi pada hari Senin kemarin dan berstatus siaga atau level 3. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, pihak BPBD setempat mengimbau warga sekitar tidak mendekat hingga radius 500 meter dari sepanjang daerah aliran sungai atau das di kawasan Besuk Kobokan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
9: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 14 September 2026 pukul 6.28 waktu Indonesia Barat. Kolom abu vulkanik terpantau mencapai ketinggian sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 20 detik. Hingga saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terus memantau aktivitas vulkanik dan mengeluarkan rekomendasi untuk keselamatan masyarakat di sekitar lereng Semeru. Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengimbau warga untuk mematuhi sejumlah larangan guna mengantisipasi bahaya lanjutan. Rekomendasi PVMBG dan BPBD Lumajang mengimbau agar warga tidak melakukan aktivitas apapun pada sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Hal ini karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selain itu, agar warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat. Potensi lahar juga mengintai sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. BPBD Lumajang juga meminta warga yang tinggal di bantaran sungai segera menyiapkan jalur evakuasi dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan masker untuk menghindari dampak abu vulkanik dan tidak terpancing informasi yang tidak jelas sumbernya. Informasi resmi terkait aktivitas Gunung Semeru dapat dipantau melalui kanal PVMBG dan BBBD setempat. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca adanya aduan tentang menu makanan yang dinilai kurang layak. Evaluasi tersebut dipastikan mencakup seluruh aspek agar program makan bergizi gratis di Kabupaten Bondowoso tidak berujung dengan hal tidak diinginkan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pemkab Bondowoso mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Evaluasi itu mencakup menu makanan, perizinan, hingga pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Evaluasi dilakukan dalam rapat koordinasi program MBG yang digelar di Wisma Wakil Bupati Bondowoso. Wakil Bupati Bondowoso Ashad Yahya Syafi'i mengatakan, seluruh aspek pelaksanaan MBG menjadi perhatian pemerintah daerah agar program itu ke depan berjalan lebih baik. Ia menyebut, pemerintah daerah juga menerima masukan mengenai kualitas menu yang disajikan kepada penerima, salah satunya terkait buah yang dinilai sebagai penerima terlalu kecil atau memiliki rasa yang kurang sesuai.
11: Ya tentu semuanya lah yang dievaluasi, namanya evaluasi. Bagaimana harapannya ke depan MBG di Bondowoso ini lebih baik lagi. Termasuk
12: lebih baik itu seperti apa Pak Babuk?
11: Harapannya? Ya, termasuk menu, kemudian dari perizinan, termasuk SLHS, semuanya kita evaluasi.
10: Menurutnya, persoalan tersebut telah disampaikan dalam rapat dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pemkab Bondowoso sendiri berharap kualitas menu dapat terus diperbaiki sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain kualitas makanan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya persyaratan dan prosedur untuk mengantisipasi terjadinya keracunan makanan. Asad memastikan bahwa pelaksanaan MBG di Bondowoso sejauh ini berjalan aman. Yang menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan dengan menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, termasuk memastikan seluruh perizinan yang menjadi bagian dari SOP benar-benar dipenuhi. Pemkab juga menyoroti pendataan penerima manfaat MBG. Asad meminta agar apabila terdapat lembaga pendidikan yang memiliki siswa yang tidak berkenan menerima MBG, porsi itu dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan. Masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan tertular atau 3T yang belum mendapatkan manfaat MBG perlu menjadi prioritas dalam perluasan layanan program itu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Lembaga penyiaran publik RRI Jember menggelar interview magang hub Kemenaker untuk salah satu syarat sebelum menjalani masa magang di sejumlah jurusan atau bidang yang akan ditempuh. Selain itu, program magang merupakan bekal nyata bagi seluruh peserta sebelum nantinya terjun langsung di dunia kerja. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, LPP RRI Jember menggelar interview magang hub Kemenaker di auditorium LPP RRI Jember pada Senin, 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi peserta magang yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gedingurah mengatakan, proses seleksi diawali dengan pemberian informasi secara umum kepada para peserta. Selanjutnya, peserta mengikuti wawancara bersama mentor sesuai dengan bidang yang dipilih. Setelah melalui tahap wawancara, hasil seleksi akan diumumkan dan peserta terpilih diproyeksikan menjalani masa magang selama kurang lebih 6 bulan. Menurutnya, program magang di RRI ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai dunia kerja, termasuk membangun kedisiplinan, memperluas jaringan, serta kemampuan bekerja secara profesional.
14: Ingin dapat yang terbaik ya dari anak-anak magang itu. Untuk itu tadi kami awali dengan memberikan informasi secara umum lah. Untuk penguatan adik-adik itu, kemudian kita serahkan kepada mentor untuk sesuai yang mereka lamar ya untuk magang ini.
13: Sementara itu, salah satu peserta interview magang HUB Kemnaker, Muhammad Farhanul Insan, mengaku tegang mengikuti proses wawancara. Alumni UINHAS Jember Angkatan 2022 tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
15: Kalau perasaan tentunya tegang, deg-degan, ada dua, yakni gatekeeper sama konten media baru. Saya rasa saya mempunyai basic background dari kedua divisi tersebut.
13: Melalui proses seleksi ini, RRI Jember berharap dapat menjaring peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sekaligus memiliki kesiapan untuk memperoleh pengalaman profesional selama menjalani program magang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Jumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Jember semakin meluas hingga 10 kecamatan. Menyikapi hal itu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember menyalurkan air bersih hingga 200 ribu liter lebih air bersih selama periode Juli hingga September 2026 ke sejumlah titik terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pagusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pagusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
16: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69.000 liter, dan di bulan Agustus 80.000 liter, dan di bulan September 30.000 liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
13: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Politeknik Negeri Jember menempati predikat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dan meraih penghargaan UI Green Matrik 2026. Pengolahan limbah medis basah menjadi pakan maggot berhasil menjembatani prestasi Politeknik Negeri Jember untuk meraih penghargaan UI Green Matrik 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, Politeknik Negeri Jember atau PoliJ menempati peringkat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dalam pemeringkatan UI Green Matrik atau UIGM 2026. Posisi ini meningkat dibandingkan capaian PoliJ pada tahun sebelumnya. Penghargaan UI Green Matrik 2026 diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada Selasa 15 September 2026. Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program lingkungan yang dikembangkan oleh PoliJ di dalam maupun di luar kampus. Direktur PoliJ Saiful Anwar mengatakan, program keberlanjutan yang dijalankan mencakup pengelolaan dan daur ulang sampah, konservasi lingkungan, penggunaan panel surya, serta penghematan energi dan air. PoliJ juga berupaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengembangkan kolaborasi pengelolaan limbah dengan pihak lain.
17: Keilmuan PoliJ khususnya di dalam pengolahan sampah nabati, yaitu limbah makanan basah dari rumah sakit yang dikelola oleh PT Rolas Medica, kemudian didaur ulang sehingga kemudian produk akhirnya bisa digunakan sebagai makanan maggot yang pada akhirnya maggot nanti bisa digunakan untuk bahan pakan atau makanan dari unggas dan ataupun hewan yang lainnya. Target kami tahun 2027 kita harus meraih peringkat pertama sebagai perguruan tinggi politeknik yang paling berkelanjutan di Indonesia. Kita mulai dari sekarang, kita ajak seluruh masyarakat di lingkungan kampus Polije.
13: Untuk mengejar target tersebut, Polije mendorong seluruh warga kampus untuk lebih disiplin dalam memilah dan mengelola sampah. Program lingkungan juga diarahkan agar tidak hanya berdampak di dalam kampus, tapi dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: 2 orang warga Jember yang masuk dalam daftar manifest KMP Virgo Transport 8 hingga saat ini masih belum ditemukan. Diketahui 2 orang warga Jember itu berprofesi sebagai sopir dan kernet truk logistik. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
18: 2 warga Kabupaten Jember yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Kedua warga tersebut adalah Amri dan Abdul Rosid. Dalam data manifest, Amri tercatat sebagai sopir dan Abdul Rosid sebagai kernet truk. Petugas Search and Rescue SAR Surabaya Intan ketika dikonfirmasi RRI membenarkan keduanya masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang belum diketemukan dan diharapkan masih dalam keadaan selamat. Amri dan Abdul Rosid masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang hingga saat ini belum juga diketahui kondisi terakhirnya.
19: Pengetahuan atas nama Niki Namri memang terdaftar ada di data manifest, terdaftar sebagai supir, terdaftar juga sebagai kernet, Pak.
18: Berdasarkan update pencarian terakhir pada Rabu 16 September 2026 pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, keberadaan keduanya belum diketahui. Proses pencarian terkendala cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Diketahui KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak dan tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu 13 bulan 9 dini hari saat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kapal buatan Jepang tahun 1987 tersebut mengangkut total 243 orang terdiri dari awak mitra kerja penumpang umum dan sopir kernet truk logistik. Intan juga menyampaikan pendengar tim SAR gabungan menghentikan sementara operasi pencarian pada Rabu 16 September 2026 sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat akibat kondisi gelombang tinggi. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada Kamis 17 September 2026 pagi. Pihak keluarga di Jember berharap kedua korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro1 RRI Jember, kenalin informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selamat berakhir pekan. Tentunya banyak sekali agenda ataupun aktivitas yang sudah Anda persiapkan jauh-jauh hari untuk menyambut waktu luang Anda di akhir pekan ini. Semoga semuanya bisa tereksekusi dengan baik sesuai dengan to-do list. Dan senang sekali saya Haryo Kuku kembali hadir untuk temani aktivitas pagi hari Anda. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.

0: Pendengar, belakangan ini suhu udara di Jember terasa cukup dingin, terutama pada malam sampai pagi hari. Perubahan suhu seperti ini perlu Anda antisipasi karena sebagian masyarakat mulai mengeluhkan kondisi tubuh yang kurang fit. Ini pun juga ada himbauan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jember bahwasanya masyarakat wajib waspada terkait dengan peningkatan keluhan batuk, pilek, dan alergi di tengah perubahan suhu udara yang ekstrim selama musim kemarau. Anda disarankan menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan istirahat dan cairan, serta memperhatikan kebersihan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh Anda. Jika keluhan semakin berat atau tidak kunjung membaik, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
1: Saat musim kemarau mulai menguat, masyarakat di berbagai daerah di Jawa sering merasakan udara pagi yang lebih dingin dari biasanya, meski siang hari tetap terasa terik. Fenomena ini dikenal sebagai bediding, yaitu kondisi ketika suhu udara turun cukup drastis pada malam hingga pagi hari akibat langit yang cenderung cerah, kelembapan udara rendah, serta pengaruh angin muson timur dari Australia yang membawa massa udara kering dan dingin. Menurut penjelasan BMKG, bediding merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada puncak musim kemarau dan menyebabkan perbedaan suhu yang cukup kontras antara siang dan malam hari.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses